0: aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna ad-din yakunu bil ittiba', la bil ibtida'. Agama ini ya adalah dengan mengikuti, bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi, ya, dalam agama Allah ini. Ya, makanya ada seorang ya yang mengatakan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus saleh, Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian, yang datang kemudian. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari athar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar aswad itu tidak dicium, ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu hikmah dari kita mencium hajar aswad untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau mencium, kita pun mencium sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain hajar aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya, ya, tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan. Ya. Dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini, ya, hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya atau dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menciumnya, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun tidak, dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya, datang Ka'bah peluk kemudian dicium, ya. Tembok Ka'bah dicium, kiswahnya dicium. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium nisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh, orang yang mati itu, adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati, itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Ya. Wala tuzigh qulub wala تجعل في غلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Itu doa. Ya. Orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita. Ya. Yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa. Ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka, doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya kepada manusia. Ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu ini batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang yang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim. Hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam. Ya. Mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi menyimpang atau tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalam. Yani kita dengan mengikuti Nabi alaihissalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu at-tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaAllah. Peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaAllah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk kita masuk sesi berikutnya.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubung kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya, Ustaz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, saya bingung, Ustaz, antara memaafkannya dan tidak, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar, kurang jelas. Tolong diulangi.
1: Nah, Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya, Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah, Ustaz. Apakah dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak, Ustaz. Saya berikan nasihat untuk beliau, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini ya bagaimanapun ya namanya paman ya, keluarga artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya, ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya. Namun itu semua sudah berlalu ya. Yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam ya. Jadi maafkan, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya terhadap keponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan, itu lebih baik ya. Selain itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal kadhimin al-ghaid. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal kadhimin al-ghaid, dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal afina linnas. Yang selanjutnya, dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Pegang pada ayat ini ya, insyaallah hati ini akan luluh dan akan apa kejadian itu insyaallah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz, afwan. Untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik. Ya, tetap ucapkan salam ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik. Itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut. Ya, yani katakan demikian. Ya, itu lambat laun nanti akan berlalu. Setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya, muamalah dengan cara yang baik,

0: alaihi salatu wassalam, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021 823 6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Saya mau tanya Ustaz. Katanya apa musik dari hamba Allah di Tangerang. Mm-hmm. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya, kan cuma roja TV doang. Sedangkan program-program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga, kemudian buka lagu musik sambil nikmati, ya ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual itu, kalau dulu zaman dulu kaset ya, tidak tahu sekarang apa ya, itu ada lagu. Atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya, lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja, itu kan sambil lewat kan, maksud kita harus tutup telinga kita ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang. Dalam arti seorang menikmati, mendengarkan dengan Masya Allah, sampai mungkin dihafal lagunya, ya itu pengantar tidur, ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat, datang ke supermarket, di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya? Ya, jadi harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu, kita ingin cari tahu berita, ya misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi, bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini, ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu, kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Adi, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu, ya. Dengan demikian insyaallah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan kepada orang lain, silakan diajarkan kepada orang lain. Karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah

0: subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku luku lihada subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda tengah menyimak siaran kami, baik di perjalanan menuju tempat bekerja, di mobil, atau Anda saat ini sedang menikmatinya di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumpahkan rahmat dan keberkahan di setiap pertemuan kita, khususnya dalam membahas kaidah-kaidah dan ilmu yang menggambarkan, yang menyampaikan berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan taufik untuk kita bisa mengerti, memahami dengan yang benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kebersamaannya kami ucapkan kepada antum semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang berikutnya pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami hadirkan kembali beberapa jeda dan juga lantunan tilawah Al-Quran Karim yang barokah kerongan Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

0: hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, teriring doa dan harapan untuk kita semuanya, agar Allah senantiasa menjaga kita, memberikan pertolongan kepada setiap permasalahan hidup, berikan jalan keluar dari permasalahan tersebut, mengangkat derajat kita dengan ilmu, dan kita dimudahkan di dalam beramal dengan ilmu tersebut. Kita memuji dan bersyukur padanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Menemani antum semuanya di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah yang bermanfaat, khususnya untuk dunia parenting, untuk kita sebagai orang tua menyampaikan nasihat dan bimbingan kepada putra-putri kita, membimbing mereka berkaitan dengan dunia yang nantinya akan mereka jalani dan hadapi, tarbiyah jinsiah, pendidikan seks dan pengetahuannya kita akan sampaikan. Para ustaz, kami silakan.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun berada, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin yang ke-8, yaitu Allah melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya. Ini salah satu adab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya di dalam hubungan ya antara laki-laki dan perempuan, ya Allah melarang kaum wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, safar ya, artinya dia melakukan perjalanan safar. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah uktutibtu fi ghazwati kada wa kada wa kharajat imra'ati hajatan qala idhab fahujja ma'amra'atik. Nabi berkata, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang wanita bersafar, berpergian ya seorang diri kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seseorang yang berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ini dan ini, dan istri saya atau istriku akan keluar untuk mengerjakan haji. Itu dia dihadapkan dua pilihan ini ya, antara dia pergi ke medan perang ya atau dia menyertai istrinya untuk berangkat haji, tapi dia tidak dapat mengikuti peperangan, tidak bisa ikut peperangan. Ya, jadi tidak bisa dia dalam satu waktu ada di dua tempat tentunya. Ima dia memahrami istrinya berangkat haji, atau dia ikut perang bersama Nabi. Kita tahu bahwasanya perang itu ataupun jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amal dalam Islam. Ya, keutamaannya kita tahu semua. Ya, keutamaan

0: berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya debu yang menutupi kaki itu dapat menjaganya dari api neraka, jilatan api neraka dan lain-lain sebagainya, apalagi kalau mati syahid, ya, maka balasannya surga. Ya, itu adalah peluang yang sangat besar untuk meraih surga. Yang satu lagi, memahrami istri berangkat haji. Memahrami di sini boleh jadi dia juga berhaji bersama istrinya, atau boleh jadi dia menyertai saja. Ya, tidak melaksanakan ritual ataupun prosesi ibadah haji. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nah, mana yang jadi pilihan ini? Mana yang lebih diutamakan? Ya, mana yang lebih didahulukan? Nah, dia bertanya kepada Nabi. Ya, ia dihadapkan dua perkara itu, dua pilihan itu. Maka Nabi berkata kepadanya, ya, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Bahwa itu lebih baik baginya tentunya. Ya, dari dia dari sisi apa? Yang pertama, dia tentunya mendapat pahala, ya, apalagi dia ikut berhaji bersama istrinya. Yang kedua adalah dia, ya, telah berbuat baik kepada istrinya dengan menyertai haji, hingga dia istrinya bisa berangkat haji. Karena haji itu juga jihad bagi kaum wanita, ya. Kalau dia tidak ada mahramnya, bagaimana dia bisa melakukan amal itu? Dia tidak bisa berangkat tanpa mahram, ya, karena Nabi melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, maka dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh bersafar, berpergian, kecuali bersama mahramnya. Walaupun untuk mengerjakan ibadah haji, ya, tidak lantas karena ini adalah safar taat, ya, ya, untuk melaksanakan kewajiban, rukun Islam bahkan, ya, lalu menggugurkan, ya, kita katakan larangan itu. Tidak, larangan itu tetap berlaku, yaitu tidak boleh wanita bersafar, dilarang wanita bersafar tanpa mahram. Jadi alasan berangkat haji, pergi haji, menunaikan haji itu tidak bisa menjadikan, tidak bisa dijadikan dan diangkat menjadi alasan, ya. Nah, Rasulullah katakan, ya, dalam hadis yang lain bahwasanya jihad itu haji itu adalah jihad bagi kaum wanita, ya. Nah, demikian. Maka Nabi memilih untuknya, untuk laki-laki ini, memahrami istrinya berhaji. Itu lebih baik daripada dia ikut dalam peperangan ini dan ini. Walaupun dia sudah mendaftarkan diri. Ya, dia mengatakan, uktutibtu, aku sudah mendaftarkan diri. Artinya dia ada kesanggupan untuk ikut pergi jihad bersama Nabi SAW. Ya, bekal apa semua sudah komplit. Ya, tinggal berangkat bersama Nabi. Perang. Perang bersama Nabi, ya. Wah, ini punya arti tersendiri mungkin, ya. Nah, tapi ya Nabi tetap memilihkan baginya, ya, memahrami istri berangkat haji. Ya, tentunya keutamaannya itu lebih besar karena di situ ada dua orang yang mendapatkan manfaatnya, dia dan istrinya. Kalau dia berangkat perang, ya mungkin itu maslahatnya untuk dirinya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, dan juga dengan itu istrinya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, ya. Nah, demikian. Jadi salah satu, ya, hukum di dalam Islam, ya, untuk menjaga marwah, martabat, kehormatan, kemuliaan seorang wanita, dan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada dirinya, ya, fitnah-fitnah ataupun kejahatan-kejahatan yang mungkin saja menimpa dirinya di dalam perjalanan, ya. Nah, maka, ya, dia tidak boleh berangkat kecuali ada yang menyertainya. Nah, demikian. Ya, itu poin yang ke-8. Ya, tujuannya tentunya untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Ya, karena mereka, ya, sangat rentan, ya, untuk menjadi objek kejahatan, ya, kaum lelaki. Nah, demikian. Dan juga mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri, ya. Mereka kaum yang lemah. Pertimbangannya juga lemah. Sementara safar itu adalah kit'atun minal adab. Kit'atun minal adab, potongan dari adab. Ya, maka perlu ada mahram yang menyertainya. Dan mahram sini laki-laki yang sudah baligh tentunya, ya. Bukan anak kecil, ya, tapi laki-laki yang sudah baligh. Nah, demikian. Dari karib kerabatnya ataupun keluarganya. Yang masuk kategori mahram tentunya. Ya, nah, demikian. Yang ke-9, Allah Azza wa Jalla melarang seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan juga sebaliknya. seperti misalnya berjabat tangan, ya, apalagi yang lebih dari itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ya, seandainya kepala seorang ditusuk dengan pasak dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis sahih riwayat Tabrani. Jadi ini jelas larangan, ya, laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, nah demikian. Baik itu berjabat tangan, ya, atau hal-hal yang lebih, ya, besar dari itu, ya. Nah demikian. Dan ini untuk menjaga kedua-duanya, menjaga laki-laki dari fitnah syahwat, ya, dan menjaga wanita sehingga terjaga, terpelihara kehormatan dirinya dan martabat dirinya. Ya, nah demikian. Karena ya setan bisa menjadi, ya, pihak ketiga di situ yang bisa saja menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih keji, ya, yaitu zina. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu salah satu di antara poin, ya, di mana Islam menegaskan, ya, batasan-batasan yang tegas, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah demikian. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita melembutkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya agar tidak menimbulkan fitnah dan dia bisa menjadi sasaran kejahatan kaum lelaki. Dan untuk kaum lelaki mungkin hatinya lebih terjaga, tidak muncul keinginan-keinginan kotor, ya, hal-hal buruk negatif dalam pikirannya. Ya, manusia punya tools yang namanya hawa nafsu. Mau dibuang nggak bisa. Dia tertanam dalam diri kita karena kita perlu. Tapi ini juga tools yang berbahaya. Ya, nah perlu dibatasi. Hawa nafsu nggak bisa dibuang, tapi perlu dibatasi. Nah, maka pembatasan-pembatasan itu salah satunya adalah dengan hal ini. Ya, syariat ini. Ketentuan ini, yaitu wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia jangan melembutkan, melemah gemulaikan suaranya. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri nabi, kamu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu tunduk melemah gemulaikan dalam berbicara sehingga muncullah keinginan-keinginan kotor orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah melemah gemulaikan suaranya. Wanita identik dengan kelembutan. Segala sesuatu pada dirinya itu memang disetting lembut, termasuk suara. Ya. Dia tidak ada jakun seperti laki-laki, ya. Nah, suaranya juga tidak seperti suara laki-laki, ya. Yang cenderung tebal, ya. Ngebas. Ya, wanita suaranya tipis. Ya, maka dengan kondisi seperti itu, ya, di mana dia juga harus berkomunikasi, ya, dengan laki-laki misalnya yang bukan mahramnya, misalnya dalam jual beli, ya, boleh, ya, berjual beli antara laki-laki dan perempuan. Cuma perhatikanlah adab ini. Ketika dia berbicara dengan laki-laki, jangan laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, janganlah dia melemah gemulaikan suaranya, ya. Nah, demikian. Sehingga ini bisa menimbulkan keburukan, ya, terhadap laki-laki yang mendengarnya. Ya, namanya hati berbolak-balik, ya, bisa saja tergoda. Setan hadir di mana-mana. Setan ada di mana-mana, ya. Nah, dikhawatirkan dia bisa tergoda dan muncul keinginan-keinginan buruk dan kotor di dalam hatinya. Maka tindakan preventif itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Ya, berlakulah di sini kaidah saddud dzara'i, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nggak bisa dikatakan, wah, saya nggak terpengaruh dengan suara wanita yang lemah gemulai. Ya, kita bicara orang yang normal di sini, ya. Ya, pasti semua yang ada pada wanita itu menarik perhatian. Jangankan bicaranya, diamnya saja itu menarik perhatian, apalagi bicaranya, ya. Nah, wanita itu diam saja itu sudah menarik perhatian, apalagi dia ya bergerak. Nah, itulah kaum wanita yang diciptakan oleh Allah seperti itu kodratnya, karena dialah pasangan sisi lain dari laki-laki, ya. Innaman nisa saqa'ikur rijal. Nah, ya seperti itu ya kondisinya. Maka Islam meletakkan adab-adab, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang ini bisa menyelamatkan kedua belah pihak. Ya, si kaum wanita bisa selamat dan kaum laki-laki juga bisa selamat. Karena yang diinginkan di sini adalah selamat. Ya, menjaga agar tidak jatuh dalam hal yang membinasakan. Walatulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nabi juga mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Melemah gemulaikan suara ketika berbicara, itu bisa ya memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dengan tunduk dalam berbicara adalah dengan melemah gemulaikan suara, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya, yang baik di sini ya salah satunya adalah dengan cara yang benar juga. Ya, nah dengan cara yang benar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina-zina kecil. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Inna Allah kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fazina al-ain al-nadhar. Wazina al-lisan al-mantik. Wal-nafsu tamanna wa tashtahi. Wal-farju yusaddiku dhalika kullahu au yukadzibahu. Au yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian atas setiap Bani Adam dari zina. Ada bagiannya dari zina yang mesti dia dapatkan. Ini zina secara maknawi ya, bukan hakiki. Maka zina mata adalah melihat. Yaitu ini mata bisa menjadi saluran menuju zina. Itu maksudnya. Ya. Dan zina lisan adalah berbicara. Ya, seperti tadi ya, seorang wanita melemah gemulaikan suaranya kepada laki-laki, laki-laki juga melemah gemulaikan suaranya kepada wanita untuk memancing perhatiannya. Ini bisa menjadi zina lisan. Ya, yang bisa berujung membawa kepada zina yang hakiki. Dan hati berangan-angan dan muncul ketertarikan. Ya, muncul ya mau itu. Ya, dan itu problematika manusia, yaitu mau tak mau. Manusia ini makhluk yang problematik. Kenapa? Ya, karena dia dikasih kekuatan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Dan kekuatan yang dimaksud itu adalah kemauan. Kemauan manusia itu adalah kekuatan terbesarnya. Allah tidak memberikan kekuatan itu kepada malaikat sekalipun. Malaikat tidak punya kemauan. Jin dan binatang dibatasi kemauannya. Ya, dibatasi kemauannya. Ya, sebagai contoh iblis ya termasuk yang hebat dari kalangan jin. Dibatasi kemauannya. Seengkar-engkarnya iblis, dia tidak mau jadi Tuhan. Tapi manusia, kemauannya itu luar biasa, tanpa batas. Yang kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemauan manusia itu, maunya manusia itu di bawah maunya Tuhan. Dan tidaklah kamu mau, melainkan itu di bawah maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuatan, power yang gede. Tapi justru disitulah masalah kita. Itu masalah manusia, yaitu mau atau tak mau. Maka dia harus maintenance itu. Itu masalah kita hari-hari. Antara mau tak mau itu. Ya, di sini kemauan zina itu besar. Maka Islam memaintenance-nya ya dengan apa? Ya, dengan menurunkan ya kita katakan aturan-aturan yang bisa meredam kemauan itu. Ya, nah demikian. Yaitu apa? Ya, menundukkan pandangan, menjaga lisan, ya, ya, dan menjaga hati. Ya. Nah, karena ya kemaluanlah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya. Ya, nah, apakah muncul maunya atau tidak maunya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat lain ada tambahan, dan tangan zinanya adalah meraih, kaki zinanya melangkah. Ya, nah seperti itu. Jadi Allah memerintahkan kita agar menjaga seluruh anggota badan kita ini dari zina kecil, ya, dari zina-zina kecil yang ya, jangan sepele. Walaupun zina kecil, dia bisa mengarahkan seorang itu kepada zina yang sebenarnya, yang hakiki, yang lebih besar, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu aturan yang Allah turunkan kepada kita. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, kemudian yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala dan nabinya juga memerintahkan para pemuda yang telah mampu memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah. Nabi mengatakan lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Kami tidak melihat adanya solusi lain, ya, jalan keluar lain bagi dua sepasang insan yang sudah jatuh cinta selain menikah. Nah, selain menikah. Maka para pemuda khususnya, jika sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, maka poin pertama yang harus ada di kepalanya adalah menikah. Itu nomor satu. Belum yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Ya, kedua bisa aja listnya, ya, macam-macam, ya. Wah, menuntut ilmu ini, itu, ya. Nah, tapi ya, kalau dia sudah mampu, maka list pertama adalah, ya, dia menikah. Ya, nah, demikian. Dan memerintahkan kepada mereka yang belum mampu agar membentengi dirinya dengan, ya, berpuasa. Mungkin kelasnya kelas saum, ya. Maka ya berpuasalah. Yang sudah mampu, ya menikahlah. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawaj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm, fa'innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan matanya dan memelihara menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, ya, artinya kemampuan itu tidak ada. Konsekuensi logisnya apa? Kalau kemampuan itu ada, ya, maka ini tidak jadi pilihan. Ya, ini tidak jadi pilihan. Pilihan pertamanya tetap apa? Menikah. Ya, nah, bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu adalah tameng baginya, ya. Ya, pelindung, ya, yang bisa menjaga dirinya dari hal yang lebih buruk, dari perbuatan yang lebih keji, yaitu zina. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagi yang tidak mampu, ya, maka solusinya adalah berpuasa. Bagi yang mampu, maka solusinya adalah menikah. Ya, nah, bagi yang nggak mampu, nggak ada solusi yang kedua, ketiga. Yang kedua, misalnya sebagian, ya, dibolehkan masturbasi onani karena belum mampu nikah, kemudian tidak, bukan itu solusinya. Enggak disebutkan Nabi di sini solusinya masturbasi dan lain sebagainya. Ya, adapun itu sudah kita bahas sebelumnya, ya, hukum onani, masturbasi, ya, menurut mayoritas ulama haram hukumnya. Ya, dan bagi ulama Syafi'i, ya, dan Imam Syafi'i itu membatalkan puasa. Ya, nah demikian. Jadi enggak ada opsi lain. Ya, selain, ya, kita katakan berpuasa. Nah, bagi yang mampu, maka ya nomor satu di dalam listnya adalah menikah. Ya, apa-apa yang menghalanginya menikah kalau dia sudah mampu? Ya, ya, kalau dia sudah mampu, apa yang menghalanginya menikah? Kecuali, ya, dia orang yang lemah. Ya, nggak ada lagi yang menghalanginya sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Itulah 12 poin, ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang berkenaan dengan adab bergaul dengan lawan jenis. Berikutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran, apa-apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan bab ini, ya, poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itulah materi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, dan 12 poin tadi telah disampaikan dari poin yang ke-8 hingga poin yang ke-12, yaitu mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil faedah apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, apakah anak yang belum balig bisa dijadikan sebagai mahram seorang wanita dalam safar?
0: Tidak bisa, ya. Mahram itu syaratnya adalah dia masuk, ya, kategori mahram
1: balig,
0: ya, dalam kita katakan ketentuan kita katakan waris, ya. Itu garis dari mahram. Yang kedua adalah syaratnya adalah dia baligh. Yang ketiga syaratnya dia waras, berakal. Ya, kalau dia tidak berakal atau kurang akalnya, bisa jadi karena dia itu disabilitas misalnya, ya, fungsi akal, nah, itu tidak bisa dijadikan mahram. Karena dia tidak bisa melindungi, dia justru dilindungi, ya. Nah, kalau dia ada keterbatasan mental misalnya. Ya, jadi ya satu, ya, dia masuk deretan mahramnya. Yang kedua, ya, dia baligh. Ya, bukan, ya, bocah kecil yang nggak ngerti apa-apa dan lemah, masih lemah, ya. Yang ketiga adalah dia, ya, berakal, ya, nah, sehat. Artinya, ya, dia mampu untuk melindungi. Karena fungsi mahram itu untuk melindungi.
1: Iya.
0: Ya, kalau dia tidak mampu melindungi, bagaimana dia jadi mahram? Ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, bagaimana jika seorang ustazah dia membuka kajian online khusus akhwat? Walaupun itu khusus akhwat, tapi karena online jadi bisa disimak oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan, Ustaz. Nah, apakah ini sudah dibenarkan walaupun disebutkan kajian khusus akhwat?
0: Ya, kalau sukar aja nggak apa-apa, ya. Nggak masalah. Aisyah jadi rujukan para sahabat. Bahkan, ya, ya, laki-laki, sahabat-sahabat datang kepada Aisyah bertanya. Aisyah menjelaskannya, apa pakai bahasa isyarat Aisyah menjelaskannya. Enggak, tapi ya tentunya ya, ya dijaga, ya, batas-batasnya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Jadi ada buku yang menceritakan tentang kiprah-kiprah para wanita di masa sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Bahwa mereka adalah wanita-wanita yang punya karya, ya. Tidak dibatasi dari karya, kan begitu, ya. Nah, tapi ya dengan menjaga ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, sering kita lihat di media sosial sekelompok wanita muslimah yang mereka tadabur alam pergi ke gunung tanpa ditemani mahram tapi bersama sesama muslimah, Ustaz. Banyak orang. Apakah diperbolehkan?
0: Kalau masih belum kategori safar, ya boleh. Tapi kalau sudah safar, ya nggak boleh. Safar itu bagaimana ketentuannya? Kembali kepada urfi. Ya, urfi yang berlaku pada masa itu di tempat itu. Ya, kira-kira demikian.
1: Oh, iya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya, ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang bekerja sebagai customer service di suatu perusahaan yang mengatasi keluhan customer, yang tentunya ini suara dan cara bahasanya juga harus diatur seabik mungkin, Ustaz. Artinya dia berkomunikasi dengan lawan jenisnya.
0: Ya, tetap berlaku ya, ketentuan ayat itu tidak boleh melemah kemulaikan suara. Walaupun dengan alasan melayani customer. Ya, nah demikian. Ya, suara maksudnya bagaimana? Ya, suara yang datar ya. Ya, tahulah bagaimana suara yang menggoda dengan suara yang ya memang kebutuhan untuk berkomunikasi ya. Nah, demikian. Nah. Wallahu a'lam
1: bishawab. Itu pasti diperhatikan ya, adab-adabnya baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, anak kami sudah berusia 17 tahun, sudah mulai mengenal cinta. Sudah kami arahkan untuk menjaga dan menyimpan perasaan itu. Jangan berpacaran. Tapi kadarullah anak tetap masih berhubungan via chat. Dan sudah kami jelaskan dengan bahasa langsung, dengan mengirim nasihat kepada postingan anak tersebut ya. Malah sekarang kami dibilang overprotective. Sudah pendekatan yang lemah lembut, padahal sudah padahal yang sudah kami lakukan itu sudah baik sekali tanpa kata-kata kasar. Apa yang harus kami lakukan Ustaz selanjutnya supaya anak kami menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah?
0: Teruslah lakukan. Karena Allah melihat kegigihan kita. Nah. Karena hasil akhir kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita dakwahi, anak kita juga melihat kegigihan pendidiknya begitu ya. Nah, kalau kita putus asa begitu ya, ya udahlah, terserah, ya udah selesai. artinya kita sudah keluar dari kesabaran ya. Nah, memang begitu, kita nggak bisa memaksa manusia ya, kita tidak bisa memaksa manusia, bukan hanya kita, penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak mau memaksa manusia, bukan tidak bisa ya, Allah bisa memaksa manusia beriman, gampang. Ya, untuk memaksa manusia ini beriman gampang, secara saintifik mudah. Ya, dibuat aja manusia kalau makan nggak kenyang-kenyang, bisa juga itu, gampang mengacak sensor di otaknya. Wah, udah makan nggak kenyang-kenyang, udah nggak ada pilihan ya, udah beriman aja kita. Atau makan nggak bisa keluar dengan mengacak saraf, ya pembuangannya, ya udah nggak bisa ngeden, nggak bisa keluar makanan itu, ya. Jadi kalau gak bisa keluar gimana? Makan salah gak makan salah itu. Mati pelan-pelan ujungnya. Ya. Jadi secara saintifik Allah maksa manusia beriman sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Tapi Allah tidak mau maksa manusia. Maka Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa yang tidak mau beriman silakan juga. Karena itu problematika manusia. Manusia itu makhluk problematik. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemauannya sendiri. Bertabrakan dengan kemauannya sendiri. Jadi masalah manusia itu mau tak mau. Ya, masalah manusia itu mau tak mau. Hari-hari kita bergelut dengan hal itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga di dalam berdakwah. Ya, maka bacalah ya, kita katakan kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada anaknya itu nggak ada henti ya, nggak ada putus, nggak ada kata akhir ya, terus sampai anak itu tenggelam ya, berdakwah diulang-ulang. Karena kita nggak bisa memaksa manusia. Wa dzakir fa inna ma anta mudzakir walasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang menguasai hati manusia ya. Nah, demikian ya, sembari ya banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Mungkin itu juga karena kelonggaran kita ya. Nah, nggak lepas dari kesalahan kita. Kita harus berkaca juga. Jangan semuanya ditimpakan kepada anak ya. Nah, demikian. Ya, mungkin ada kelalaian kita juga. Dia dapat handphone juga dari kita. Dia bisa beli pulsa. Dia bisa beli apa namanya istilahnya.
1: Kuota
0: ya, dari kita juga kan begitu ya. Semua fasilitas yang dia pakai itu dari kita, yang menjadi bumerang yang menyerang kita kembali. Ya, banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian, dan berusahalah. Ya, kalau sudah ini kayaknya yang terbaik, ulangi lagi. Enggak cukup satu kali. Ya, harus mungkin berulang kali. Ya, nah demikian. Allahu a'lam. Kalau sudah baik caranya ya, dengan lemah lembut ngasih tahu baik-baik, ya dia masih belum paham. Jadi jangan paksa manusia. Oh, masa nggak paham? Masa nggak Allah katakan qulil haqqu mir rabb wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Rabb kamu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, nampak, terang kebenaran itu. Yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, demikian. Tapi apa? Lanjutan ayat itu. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Walaupun sudah seterang matahari di siang bolong, enggak ada yang menghalanginya. Manusia kalau ya udah tidak mau ya tidak mau. Ya, kita enggak bisa menguasai hatinya. La ikraha fiddin. Apa kemampuan kita untuk menguasai, mengendalikan hati manusia? Pernah enggak lihat orang yang sudah pasang alarm, malam-malam pasang alarm, sebelum tidur pasang alarm, jam wekernya dipasang alarm. Mau bangun jam 4 pagi. Handphone-nya juga di setting ada alarm jam 4 pagi juga. Udah itu ngasih tahu istri lagi. Gaya-gayaan ini ya. Nanti kalau jam 4 bangun nih gitu ya. Tidurlah dia. Tiba jam 4 jam wekernya bunyi, apa yang dilakukannya? Cepet matikan. Ya, bunyi handphone-nya. Silent, ganggu aja. Istrinya bangunin, didampret istrinya. Masalahnya apa? Masalahnya dia tidak mau udah. Gimana pun ceritanya ya enggak mau gitu ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, semua umatku masuk surga
1: kecuali enggan.
0: Iya, semua umatku masuk surga, yang pegang KTP Islam beruntunglah, Anda beruntung masuk surga. Ya. Tapi illa kecuali man aba, yang enggak mau. Ya, kalau orang enggak mau itu diseret-seret bagaimanapun ya dia tetap tidak mau. Macam nyeret kambing ke air gitu ya. Dia akan meronta-ronta gitu. Nah, jadi ya itulah amal kita para orang tua ya, mengulang-ulangi nasihat. Memang itu membosankan. Itu menguji kesabaran ya. Kita maunya itu semua segera selesai kan gitu ya. Sekali ngomong selesai, enggak bisa. Makanya para nabi itu masa tugasnya enggak ada yang singkat. Rata-rata puluhan tahun, Nabi kita 23 tahun, itu simulasi sebenarnya. Ya itulah dia masanya, 20 tahun kita, mengawalnya dari 0 tahun sampai 20 tahun, letih itu. Mau segala sesuatunya cepat, instan. Ya, kemauan kita seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir, apalagi yang kurang saya sampaikan, dalil-dalilnya sudah lenkap, kasih buku lagi. Ya enggak sesederhana itu berhadapan dengan manusia, berurusan dengan manusia, ya. Nah, demikian. Itu yang harus kita sadari ya, supaya sabarlah. Kalau sudah tepat di jalurnya, ulangi kedua kali, ketiga kali. Kita enggak tahu. Ya, kapan momentum itu tiba, turun. Itu bukan dari kita juga. Dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Maka banyak-banyaklah berdoa di samping ya kita berusaha kan. Seperti itu, apalagi dalam pendidikan mendidik. Jatuh bangun, iya, sabar-sabar. Iya demikian ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Kalimantan. Yusuf, bagaimana hukum wanita safar untuk menuntut ilmu, misalkan kuliah ke luar daerah atau pondok pesantren, Ustaz?
0: Ya, selama perjalanan dia harus sisai mahramnya.
1: Selama perjalanan.
0: Oh iya, kemudian di tempat dia ada yang menanggung jawabnya dan selamat dari fitnah. Ya, misalnya tidak ada campur baur di situ ya. Nah, dan orang yang dititipi adalah orang yang amanah, kan begitu ya. Nah, dan lain sebagainya, ya seperti itu. Tapi sepanjang perjalanan dia menuju tempat dia menuntut ilmu, ya dia nggak boleh berangkat sendirian. Dia harus disertai oleh
1: mahram. Ya, nah, baik, demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana jika seorang wanita yang sudah lansia atau uzur usianya, dan dia safar atau umroh tanpa mahram, yang katanya itu ada keringanan karena sudah sepuh yang tidak menimbulkan fitnah, Ustaz?
0: Ya, ada al-qawaidu minan nisa ya, wanita-wanita yang sudah tidak menarik lagi, yang sudah tua renta ya, untuk bersafar ya, karena ya sudah terputus dari ya, mungkin masa prime-nya ya. Sudah tua renta, nggak ada mungkin orang yang tertarik dengan dia kan begitu ya. Nah, ya, ya jadi ya mungkin diringankan bagi wanita-wanita yang seperti ini kondisinya ya. Al-qawaidu minan nisa ya. Ya, wanita-wanita yang sudah qaidah, maksudnya dia sudah ya enggak bisa apa-apa lagi memang ya. Wallahu a'lam.
1: Jadi diperbolehkan
0: ya, sudah tua renta. Enggak ada batasan usianya, sebagian mengatakan 70 tahun ke atas, ada yang bilang 80 tahun ya. Ya, enggak ada angka tertentu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak dan dengarkan bersama kajian bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala. Tarbiyah Jinsiyah mengantarkan kita pada pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga Allah mudahkan dalam rangka upaya atau usaha kita mendidik putra putri kita, mengenalkan lingkungan yang baik yang bisa memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi? قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah khusus akhwat live dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor. Disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC sesaat lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan serta kemudahan bagi kita semuanya di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di Masjid Al-Barakah bersiap untuk segera menyampaikan pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas dari Studio Rujang mengucapkan selamat menyimak. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan pahala yang berlimpah atas usaha-usaha kita untuk membekali diri dengan ilmu sebelum beramal dan sebelum berucap. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab minasyirki. Labsul halqah wal khayt.

جاء في الرقاء والتمائم باب tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah? Ruqyah artinya ibu-ibu, yaitu jampi-jampi. Di mana ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah yang sesuai dengan syariat, ibu-ibu sekalian? Yaitu setiap ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Ya, setiap ruqyah yang tidak mengandung apa? Kesyirikan. Adapun kalau ruqyah itu mengandung syirik, jelas ini ruqyah yang terlarang. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Yang kedua yaitu ruqyah ghairu syar'iyah, ruqyah yang tidak disyariatkan dan dilarang, yaitu ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahasa-bahasa yang aneh. Maka tidak diperbolehkan ini, ya. Adapun tamimah itu sesuatu yang digantung di leher anak kecil biasanya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si anak ini terhindar dari penyakit ain. Kalau di Indonesia banyak ya, kadang anak-anak kecil ya dikasih kalung dari benang. Di situ ada kain hitamnya. Kalau kita ambil itu ada isimnya, tulisan-tulisan yang tidak dimengerti terkadang. Tujuannya apa? Tujuannya katanya supaya si anak ini gak cepat sakit atau gak terkena penyakit ain dan yang lainnya, pandangan mata yang dengki. Nah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, demikian pula tamimah, itu semua terlarang. Beliau di sini membawakan hadis wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Rahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir Al-Ansari, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan, di mana utusan ini menyeru agar tidak ada yang digantungkan di leher unta, baik itu berbentuk busur ataupun yang lainnya, kecuali harus diputuskan
Karena kebiasaan orang Arab menggantungkan busur panah itu di leher unta. Tujuannya apa? Supaya unta ini enggak terkena penyakit ain. Ya, penyakit ain itu penyakit yang berasal dari pandangan mata. Orang terkadang ketika melihat barang kita yang bagus, matanya itu dengki gitu. Nah, ketika ia memandang barang kita atau kendaraan kita atau hewan yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ya kita suka kena penyakit ainnya itu, kita sakit. Bahkan bisa meninggal. Iya. Nah, orang-orang Arab punya keyakinan bahwa dengan cara menggantungkan busur panah di leher unta, katanya itu bisa menolak. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan harus diputuskan. Karena busur panah tidak bisa menolak bala. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Iya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yustafadu min al-hadis annahu yanbaghi likabiril qaum an yakuna mara'iyan li ahwalihim fayatafaqaduhum wa yanzuru fi ahwalihim. Selayaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya, terutama dari sisi agamanya, bukan sebatas dunianya, tapi agamanya. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini mengirim orang untuk menyeru bahwa tidak boleh ada busur panah yang digantungkan di leher unta kecuali harus diputuskan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka seorang pemimpin ya wajib memperhatikan agama rakyatnya. Kan agama itu segala-galanya, ibu-ibu. Ya. Kalau agamanya bagus, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, insya Allah nggak bakalan ada korupsi. Kalau pejabat-pejabatnya orang-orang yang takut kepada Allah, saya yakin nggak bakalan ada pejabat yang korupsi. Ya, adanya pejabat korupsi itu karena apa? Nggak ada rasa takut kepada Allah. Nggak takut dia makan harta rakyatnya. Jadi di negara yang banyak korupsinya itu sebetulnya krisis iman. Yang harus dibetulkan itu imannya. Yang harus ditumbuhkan pada pejabat itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab-Nya. Ya. Faedah yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Annahu yajibu 'alaihi riayatuhum bima taqtadhihi syariah." Bahwa pemimpin wajib memimpin mereka sesuai dengan syariat Allah. Fa idza fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Apabila rakyatnya melakukan sesuatu yang haram, wajib pemimpin untuk melarang mereka. Ya. Jadi pemimpin itu juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh membiarkan rakyatnya berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Ya. Itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, la annahu la yajuzu an tu'allaqa fi a'naqil ibil asya' taj'alu sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Tidak boleh menggantungkan sesuatu ya di leher unta dan meyakini bahwa itu menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasul. Itu termasuk ya kesyirikan. Ya.
Ibu-ibu sekalian, di leher unta saja enggak boleh, apalagi di leher anak kita. Dengan keyakinan bahwa kalung ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, itu semua kesyirikan ibu-ibu sekalian. Faedah yang keempat, annahu yajibu ala man yastati'u taghyiran munkar bil yad an yughayyirahu bi yadihi. Bahwa wajib orang yang mampu mengingkari dengan tangan, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan, wajib dia mengingkari dengan kekuasaannya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wadzalika adzaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, kata Rasulullah apa? Maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkari. Ya. Wadzalika adzaful iman, dan itu iman yang paling lemah. Itu iman yang paling lemah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah yang lain, kata Syekh Saleh Fauzan. Tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Wajib menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Dan menjaga akidah itu penting banget. Masalah akidah itu yang akan kita bawa sampai hari akhirat. Ya, akidah dan keyakinan itu. Penduduk surga, masuk surga kan akidah mereka, keyakinan mereka. Penduduk neraka masuk neraka karena akidah mereka juga. Umat Islam berpecah belah juga dari sisi akidah. Makanya, ya, membersihkan akidah dari berbagai macam penyimpangan itu penting sekali. Nabi SAW, bahkan seluruh Rasul, yang mereka lakukan pertama kali adalah membersihkan akidah terlebih dahulu. Dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Ya. Karena manusia itu, ibu-ibu, hidup di atas akidahnya. Ya. Keyakinan dan akidah itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, apa itu tamimah tadi sudah kita jelaskan ya. Tamimah itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak dalam rangka supaya terhindar dari apa? Mudarat. Wat tiwalata dan tiwalah. Apa itu tiwalah ibu-ibu sekalian? Ya. Tiwalah itu ibu-ibu sekalian sejenis apa namanya sihir. Tiwalah itu kayak apa namanya, gimana caranya supaya suaminya lebih cinta sama istrinya gitu, Bu. Ya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu ya?
biar suaminya tambah cinta sama istrinya, atau istrinya tambah sama cinta sama suaminya. Dia pergi ke dukun biasanya tuh, ya. Ini itu tiwalah, itu syirkun, itu semua syirik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ruqyah itu syirik. Ruqyah yang seperti apa? Ya, tentu ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, "Wa hadhihi laysat 'ala umumiha, bal hiya 'amun urida bihi khas." Ini tidak mencakup seluruh ruqyah, tapi maksudnya ruqyah tertentu saja, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa ada juga ruqyah yang sesuai dengan syariat, ya. Buktinya dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga meruqyah sebagian sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa meruqyah kalau dia tidak mengandung kesyirikan boleh, enggak apa-apa. Ya. Inna ruqya wat tamaim, dan sudah kita sebutkan tadi apa itu tamaim. Ya. Itu yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak atau anak, dalam yang tujuannya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Wat tiwalah, apa itu tiwalah sudah kita jelaskan juga tadi. Semua itu syirkun. Semua itu adalah apa? Syirik. Ya, semua itu termasuk kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha. Anjuran untuk menjaga akidah dari sesuatu yang bisa merusak akidah. Apalagi kalau kita, ya, tinggal di masyarakat yang banyak terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan dalam akidah. Itu lebih penting dan sangat penting sekali kita untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Faedah selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan, tahrimu isti'mal hadhil asya' al-madhkurah fihi. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah, tiwalah, itu semua haram, enggak boleh. Ya, maka Nabi mengatakan itu syirik. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Uqaim marfu, secara marfu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah tidak mau bantu dia. Allah tidak akan mau peduli sama dia. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis ini, "Hadza haditsun wajizul lafdz, 'adzimul fa'idah. Yukhbiru fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna man tafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-nafa'a aw dafa'a ad-dharr, wa qalahu Allahu ila dhalika syai'a alladhi ta'allaqahu." Ini hadis walaupun lafadznya pendek, tapi faedahnya luar biasa. Di mana Nabi di sini mengabarkan bahwa orang yang hatinya, ya,
bergantung kepada sesuatu. Di mana dia mengharapkan bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Contoh misalnya Bu, orang yang pakai jimat, penangkal, digelap, berupa gelang misalnya, atau cincin misalnya, atau diikat pinggangnya misalnya. Dan dia hatinya itu sangat bergantung kepada penangkal atau jimat itu. Dan dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolak bala. Dengan pakai jimat itu, dia akan terhindar dari malapetaka. Maka orang ini hakikatnya sudah menggantungkan hatinya kepada jimat dan penangkal. Dia sudah tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya sebagian orang yang pakai jimat itu ya berkilah. Apa katanya? Hati saya sih tetap tawakalnya sama Allah. Kalau ini cuma syariat doang. Kita katakan, akhi, syariat siapa yang kamu maksud? Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kita untuk pakai jimat. Kalau kamu tawakalnya hanya kepada Allah, maka tidak, kamu enggak butuh jimat-jimatan. Kamu pakai jimat itu justru karena kamu punya keyakinan bahwa dengan pakai jimat itu kamu akan selamat dari mara bahaya. Kalau kamu tidak punya keyakinan itu, enggak butuh kamu pakai jimat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. An-nahyu anit ta'alluqi bighairillah. Larangan untuk menggantungkan diri kepada selain Allah. Jangan pernah kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah. Kepada manusia pun jangan. Ibu, jangan menggantungkan hati ke suami, jangan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pekerja, jangan menggantungkan dirinya kepada bosnya, enggak boleh. Gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menggantungkan hati kepada selain Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Allah tidak akan bantu dia. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung diri kepada Allah saja. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Di mana hati kita bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, dia akan kecewa, Bu. Pasti kecewa. Ini yang namanya makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Makhluk itu lemah. Ya, yang mampu bisa menolak mudarat, memberi manfaat hanya Allah saja. Maka kewajiban kita, ibu-ibu, ya udah kita tawakal kepada Allah saja. Faedah yang ketiga, bayanu madarati syirk wa su'i akibatihi. Nah, di sini menjelaskan betapa bahayanya syirik dan betapa buruk akibat kesyirikan itu. Sebab orang yang berbuat syirik, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, akibatnya apa, Bu? Akibatnya Allah tidak mau bantu dia. Allah enggak mau peduli sama dia. Kalaupun dia ditimpa kesusahan, Allah enggak peduli sama dia. Kalau ternyata dia diberi kemudahan, kemudahan itu hakikatnya adalah azab buat dia di akhirat nanti.
akibat hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, balasannya apa? Balasannya Allah pun tidak akan bantu dia. Karena dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu balasan yang adil. Ya. Dan orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, balasannya pun akan sama. Allah akan peduli sama dia, Allah akan bantu dia. Ya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil amal kita itu kembalinya kepada orang yang beramal. Ibu beramal kebaikan, maka kebaikan itu untuk siapa, Bu? Ya. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Untuk ibu sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan sama sekali. Ibu berbuat keburukan, apakah Allah dirugikan dengan keburukan ibu? Tidak sama sekali, Bu. Ya. Yang rugi siapa ketika kita melakukan maksiat dan keburukan? Yang rugi diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu membinasakan diri kalian sendiri. Yang rugi kita. Makanya heran, kalau ada orang yang berani ngancam Allah, ya Allah, kalau engkau tidak kabulkan doaku, aku gak mau sholat lagi. Emang kalau kamu gak sholat, yang rugi Allah. Allah gak dirugikan. Allah gak butuh sama sholat kamu, gak. Allah gak butuh sama amal soleh kamu, gak. Yang butuh kepada sholat, yang butuh kepada amal soleh, kita sendiri. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid menyebutkan macam-macam bergantung kepada selain Allah. Kata beliau, aqsamut ta'alluqi bi ghairillah. Macam-macam bergantung kepada selain Allah. Al-awwal. Macam yang pertama. Ma yunafi tauhid min aslihi. Itu yang meniadakan tauhid dari sampai ke akarnya. Artinya tauhidnya hancur sama sekali, rusak sudah. Seperti apa? Wa huwa an yata'allaqa bi syai'in la yumkinu an yakuna lahu ta'thir. Wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan kamilan mu'ridan 'anillah. Mithla ta'alluqi 'ibadil qubur biman fiha 'inda hululil masa'ib. Yaitu seseorang yang bergantung kepada sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Di mana dia bergantung kepada sesuatu itu dengan menyandarkan hatinya secara sempurna dan berpaling dari Allah. Seperti para penyembah kuburan. Yang hatinya sangat bergantung kepada ya orang-orang mayat-mayat yang ada di kuburan saat ditimpa musibah. Ya. Sehingga dia mengharapkan bantuan wali fulan yang sudah mati itu. Hatinya bersandar kepada ya mayat yang dianggap wali itu. Berpaling dari Allah. Maka ini ya
menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Meniadakan tauhid. Maka hati-hati ini. Ini jelas kesyirikan. Itu syirkun akbar. Syirik besar. Ya. Asani, macam yang kedua. Ma yunafi kamalat tauhid. Bergantung kepada selain Allah, namun dia meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak meniadakan tauhid sampai ke akar-akarnya, tidak. Hanya sebatas meniadakan kesempurnaan tauhid saja. Artinya menyebabkan tauhidnya tidak sempurna. Apa itu? An ya'tamida ala sababin syar'i. Sahih. Ma'al i'rad anil musabbib. Ma'al ma'anil musabbib wa huwa Allah. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Fahada naw'u minas syirk. Wala naqulu syirkun akbar. Yaitu seseorang bersandar kepada sebab. Tapi sebab ini memang disyariatkan. Dianjurkan dalam syariat. Namun hatinya itu bu, berpaling dari Allah. Hanya melihat kepada sebabnya saja, bersandar kepada sebabnya saja. Maka ini syirik. Namun kata beliau, ini tidak termasuk syirik besar. Contohnya gimana bu? Contohnya ibu sakit. Kalau sakit, disuruh berobat enggak sama Rasulullah bu? Disuruh. Kata Rasulullah, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah hai hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Ibu berobat. Ya. Nah, ketika kita berobat, ini sebab untuk menghilangkan sakit. Tapi ternyata hati kita bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah. Ya. Hati kita bersandarnya kepada dokter. Hati kita bersandarnya kepada obat. Maka ini termasuk syirik. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat ini tidak termasuk syirik besar. Ini hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid saja. Makanya hati-hati ya, Bu ya, kalau berobat itu jangan sampai hati kita itu ya ada jenis menyandarkan diri kita kepada dokter misalnya, Bu. Atau kepada obatnya misalnya, Bu. Ingat, dokter itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter itu hanya bisa ngasih resep aja, ngasih obat. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang ada seorang pasien berkata kepada dokter, tolonglah dok, sembuhkan penyakit saya dok. Mohon dok. Makanya dia, ya, bersandar hatinya kepada dokter. Ini enggak benar. Kita berobat itu hanya melaksanakan sebab yang disyariatkan saja. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Macam yang ketiga. Ats-tsalits an yata'allaqa bisababi ta'alluqan mujarradan likauni sababan faqat ma'atimadihi al-asli 'ala Allah fayataqidu anna hadha sababa min Allah wa anna Allah law sha'a la'abtala atharah wa law sha'a al-abqah wa annahu la athara li sababin fi mashi'atillah fa hadha la yunafi at-tauhid la kamalan wa la asla. Yaitu seseorang bergantung kepada sebab, hanya sebatas itu sebab yang disyariatkan saja. Tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah saja. Bukan kepada sebab tersebut. Ya. Dia yakin bahwa kalau Allah berkehendak belum sembuh, enggak bakalan sembuh.
Dia yakin yang menyembuhkan penyakit semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini boleh, Bu. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tauhid sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berobat, tadawau ya ibadallah, berobatlah ya hamba Allah. Ya. Tapi asal tadi, saat kita berobat, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Yakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja sudah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Jadi ini tiga macam ya bersandarnya hati kepada selain Allah. Yang pertama itu yang paling berbahaya. Karena itu termasuk syirkun akbar. Kemudian penulis buku membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaifi' bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Al-Harith. Ya. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang dan menguasai Afrika di tahun 47 Hijriah. Ya, beliau juga ditunjuk untuk jadi pemimpin di Torablus. Ya, dari sanalah kemudian beliau menguasai Afrika. Jadi Afrika itu sudah dikuasai Islam di awal-awal ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Bahkan benua Amerika pun sebetulnya sudah di Islam sudah sampai ke sana sebelum Columbus itu. Ya. Columbus itu bukan penemu benua Amerika, bukan. Justru Columbus itu yang melakukan genosida yang luar biasa. Di mana orang-orang Islam di Amerika, ya suku Indian itu dihabisi sampai disebutkan 3 juta jiwa dibunuh sama Columbus itu, Bu. Ya. Dari Ruwaifi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu, au taqallada wataran, au istanja biraji'i dabbatin au admin, fa'inna muhammadan bari'um minhu. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. Wahai Ruwaifi, barangkali umurmu akan panjang. Ya. Dan ternyata benar. Beliau panjang umurnya. Beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, wahai Ruwaifi, ya, barangkali umurmu akan panjang. Maka beritahu kepada manusia bahwa siapa yang mengikat janggutnya, apa itu man aqada lihyatahu. Jadi ikhtilaf para ulama apa makna aqada lihyatahu. Sebagian ulama mengatakan yaitu mereka mengikat jenggot di saat perang dalam rangka untuk bersabar, bersombong diri. Sebagian lagi mengatakan yaitu memberikan obat ke janggut supaya janggutnya jadi bagus. Ya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya mengikat janggutnya saat sholat. Maka ini semua dilarang. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat janggutnya,
Au taqallada wataran. Apa tuh taqallada wataran? Yaitu mengalungkan busur panah ke leher unta untuk supaya terhindar dari ain. Aw istanja bi raji'i dabatin aw admin. Atau dia beristinja cebok dengan menggunakan raji'i dabah, kotoran binatang ternak, kotoran hewan. Atau ia beristinja dengan menggunakan tulang. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kenapa kita tidak boleh, ibu-ibu, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan? Jawabnya dalam sebuah hadis, bahwa itu makanan jin. Ya. Karena itu kata Rasulullah, tu'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari jin. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis ini kita ambil faedah kata Syekh Saleh Fauzan. Faedah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ruwaifi ya akan panjang umurnya. Dan ternyata benar. Ya tentunya Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Faedah selanjutnya ibu-ibu, faedah yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarku. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perintah dan larangan Allah. Apa yang wajib dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, harus. Dan setiap kita harus belajar itu. Apa sih yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya? Itu wajib belajar. Karena dengan cara itulah kita bisa masuk surga. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Wajib belajar. Karena dengan cara itu kita terhindar dari api neraka. Ya. Penting sekali belajar tentang kewajiban dan larang, apa yang wajib, apa yang haram, itu penting banget. Karena itu untuk kemaslahatan hidup manusia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abath biha bihalqin aw qasin aw aqdin aw taj'idin aw ghairi. Hadis ini menunjukkan disyariatkan memuliakan janggut dan anjuran untuk memanjangkan janggut dan haram hukumnya menyia-nyiakan janggut dengan cara dicukur atau dipotong atau diikat, ya itu semua nggak boleh. Jadi bapak yang punya jenggot, alhamdulillah, jangan dicukur. Karena janggut itu, ya Allah menciptakan janggut pada laki-laki karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan. Para nabi, para rasul semua berjanggut. Para ulama, ya dari zaman ke zaman berjanggut. Tapi kenapa di zaman sekarang janggut seakan-akan dianggap radikal? Heran kita. Ya. Di negeri kita itu mereka-mereka yang kerja sebagai pegawai negeri rata-rata dilarang ya berjenggot. Kita merasa heran kok bisa. Apa alasannya? Ya. Padahal janggut tidak mengganggu kok. Janggut tidak kotor kok. Janggut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan janggut, gak mungkin Allah sia-sia dalam ciptaannya, gak ada yang sia-sia. Semua itu karena ada manfaat-manfaat yang besar untuk para laki-laki.
Ya. Faedah yang keempat kata Syekh Shalih Fauzan, tahdhiru ittikhadz al-qiladah li daf'il mahdzur wa annahu syirk. Haramnya menggantungkan sesuatu di leher unta dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bala. Dan ini termasuk kesyirikan tentunya, ibu-ibu sekalian. Ya. Atau menggantungkan di leher anak kita atau di leher kita karena ada keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Kalau ibu pakai kalung, ya, kalung emas untuk berhias di hadapan suami, ya enggak masalah. Yang bahaya itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwa kalung ini bisa menolak bala, bahwa kalung ini bisa mendatangkan rezeki. Ini yang bahaya. Ya. Faedah selanjutnya, tahrimul istinja birrauf wal adham. Haramnya istinja dengan menggunakan rauf. Tadi rauf apa? Kotoran hewan. Ya. Yang sudah mengering biasanya. Kenapa ini? Karena itu najis. Kalau itu kotoran hewan seperti keledai. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kotoran hewan itu najis atau tidak? Pendapat yang paling kuat diberikan perincian. Kalau hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya, kayak unta, ya, kambing, sapi, ayam, maka pendapat yang paling kuat tidak najis kotorannya. Tidak najis itu bukan berarti nggak dicuci, ya. Mencuci sesuatu itu bukan karena najis terkadang, tapi karena menjijikkan. Ya. Adapun kalau itu binatang buas nggak dimakan dagingnya, maka kotorannya najis, kecuali kucing atas pendapat yang paling kuat, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kucing tidak najis. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah minal kabair. Perbuatan-perbuatan tadi, itu mengikat janggut, menggantungkan busur panah di leher unta, beristinja.

الإنسان كان كعدل رقبة وهو وقيع. وله أن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سعيد بن جبير، siapa sih Sa'id bin Jubair? Seorang ulama tabi'in. Ya. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama di zaman tabi'in. Ia berkata, siapa yang memutuskan tamimah, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat nih, ada tamimah yang digantungkan di leher seorang anak, kemudian kita putuskan, itu pahalanya besar ternyata ya. Diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' itu namanya Waqi' bin Jarrah. Dan Ibrahim, yaitu An-Nakhai, berkata, dahulu para ulama mengharamkan tamimah seluruhnya. Baik tamimah yang berisi tulisan Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa? Karena itu ya bisa menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dari tulisan Al-Quran, tetap ya tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan. Hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau asar ini, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan memutuskan tamimah. Jadi kalau kita melihat ada orang pakai tamimah, lalu kita putuskan dalam rangka mengingkari, itu pahalanya besar di sisi Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah bahwa mengalungkan tamimah ya, dalam rangka untuk menghindarkan dari penyakit ain itu haram seluruhnya, baik dengan isinya dari Al-Quran ataupun bukan. Ya, ditulisin ayat-ayat Al-Quran di kertas, kemudian dibungkus-bungkus, kemudian digantungkan di leher anak dengan keyakinan supaya terhindar dari penyakit ain. Maka yang ini pun tetap tidak boleh. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah juga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat. Semangat ulama salaf terdahulu untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat, tahayul. Jadi semua kita wajib ya menjaga akidah. Kan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Kita buka tanya jawab.

Ada pertanyaan, jika terbangun malam hari, lalu kita niat untuk sholat tahajud, tapi tiba-tiba suami ngajak jima. Setelah jima, saya mandi wajib, junub. Lalu apakah saya boleh sholat tahajud setelahnya? Boleh, gak masalah. Ya. Kalau selama belum subuh, walaupun kalau sudah masuk waktu subuh, ya udah, ibu mengkodoknya nanti di waktu duha. Ya. Bolehkah seorang istri meninggalkan suami dan ingin cerai dengan suami? Karena yang pertama 16 tahun sudah tidak kuat dengan lisan dan sikap mertua. Ya. Karena kita tinggal bareng sama mertua. Suami tidak bertanggung jawab dengan nafkah dan lain-lain. Suami berbuat zina dengan istri orang lain. Perkataannya kasar. Ya kalau memang benar yang ibu sebutkan bukan sebatas tuduhan.

ya suaminya tidak mau menafkahi, udah gitu berzina sama istri orang, maka enggak masalah ibu untuk minta cerai. Bukan menceraikan suami, Bu. Istri tidak bisa menceraikan suami karena cerai itu hak suami. Tapi ibu bisa pergi ke pengadilan untuk khulu namanya. Minta dilepaskan ikatan pernikahan. Pergi ke pengadilan dan ibu bersedia untuk mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan sama suami. Lalu pengadilan yang akan memutuskan ya untuk supaya ikatan pernikahan ibu dilepaskan sehingga ibu bukan istrinya lagi. Kalau ada tetangga meninggal, kita ikut meronce bunga. Maksudnya apa ini? Tetangga meninggal, kita bikin meron apa ini? Merong. Apa ini? Kalau ada tetangga meninggal, adabnya kita, Bu, sebatas melayat saja. Ya. Dan mendoakan si mayat serta menghibur orang atau keluarga yang ditinggal si mayat. Kalau ibu mau bantu dengan menyediakan makan buat mereka yang meninggal dunia, apa yang ditinggal oleh mayat tersebut, bagus. Rasulullah bersabda, isna'u li ali Ja'far tu'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Fa innahum qad atahum ma yashghaluhum, karena mereka sedang sibuk dengan kematian Ja'far. Ya. Adapun bikin bunga dan yang lainnya enggak butuh itu semua. Itu bukan dari Islam, Bu. Karena bunga itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat mayat, ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memberikan manfaat buat mayat dengan doa kita. Bolehkah masuk ke museum yang di dalamnya ada replika hewan? Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya Aisyah ya menutup lemarinya dengan kain yang bergambar. Maka Rasulullah pun keluar sambil marah sekali dan bersabda, ya Aisyah, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat itu orang yang menggambar-gambar itu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah pernah beli bantal, tapi bantalnya bergambar. Ketika Rasulullah masuk, terlihat Rasulullah marah, tidak suka. Beliau enggak mau masuk. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Gambar dan anjing. Ya. Bagaimana membaca zikir ini 7 kali? Hasbi Allah. La ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini seingat saya Syekh Albani menyatakan dhaif hadisnya, Bu. Tidak sahih. Saya punya adik perempuan. Sudah 35 tahun menikah tapi suaminya tidak pernah sholat dan puasa. Waduh, ngeri nih. Ya. Orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa Ramadan. Orang seperti ini, pendapat yang paling kuat bukan muslim lagi, Bu. Wajib, ya, wajib cerai itu, Bu. Ngeri ini.
Suami saya memblokir nomor HP ibu saya. Dikarenakan suami saya tidak bisa menerima kelakuan ibu saya mencuri barang milik putrinya, anak kami di rumah. Ibu mertua anak kami yang baru saja menikah 1 bulan dan hal mencuri bukan yang pertama kali. Sudah 2 kali di rumah saya sendiri selain mencuri. Saya juga dibilang pelit padahal kami juga sudah berusaha memberi uang tiap bulan. Berusaha memberangkatkan haji umroh. Bahkan kita ada kelebihan rezeki, pasti kita beri tambahan. Hal mencuri sudah saya tanyakan ke ibu saya, tapi ibu saya tidak mengaku. Bukti sudah ada bahwa yang mengambil barang tersebut ibu saya. Apa saya dan suami berdosa, Ustadz? Pertama, suami ibu tidak ada kewajiban berbakti kepada orang tuanya ibu. Ya. Suami ibu melihat untuk memblokir, enggak mau lagi, dengan karena akhlaknya yang jelek, suka mencuri, dan yang lainnya, maka suami tidak berdosa dalam hal ini. Namun yang lebih baik adalah suami berusaha untuk berdakwah, memperbaiki. Kenapa manfaatnya memblokir? Ya, memblokir itu biasanya berasal dari kekesalan saja. Yang terbaik adalah kita mencari solusi. Ya, bukan sebatas memblokir, tapi yang kita pikirkan gimana memperbaiki, bagaimana mendakwahi, bagaimana memperbaiki sifat mertua yang buruk ini. Coba ya, ajak ngaji, ajak ceramahi dia, ingatkan dia. Ya. Nah, itu. Ini panjang banget ini. Saya memiliki saudara kandung laki-laki. Beliau pengajar agama. Beliau sudah sering kami nasihati, namun selalu tidak terima dan marah kepada kami selaku saudara-saudaranya. Dengan dalih alasan urusan diri sendiri. Juga karena keterbatasan pendidikan kami. Beliau sering dan hampir setiap kali telat sholat subuh, sulit dibangunkan subuh oleh istri beliau. Beliau sering berkata kasar dan menghina fisik istri. Subhanallah, kayak gini akhlak pengajar agama. Terus buat apa dia ngajar agama kalau begitu? Ya, kayak gini lulusan apa namanya? Yang bergerak LC, LC-nya lecek ini bu, ya. Jadi dia mengajarkan agama buat apa? Kalau ternyata sholat subuh saja susahnya minta ampun, kalau ternyata sama istri saja akhlaknya buruk, ya. Ini ngeri ini, mengajar agama tapi kayak gini. Akhlaknya buruk sekali. Ilmunya tidak bermanfaat. Iya. Jadi gimana menghadapi orang seperti ini? Mungkin kalau saudara-saudaranya yang mendakwahi atau suaminya mendakwahi, dia merasa dia ahli agama. Berkilah terus, merasa hebat ilmunya. Yang akibatnya dia jatuh kepada kesombongan, na'udzubillah min dzalik. Dia bisa misalnya yang menasihati dia ini ustadz yang lebih senior dari dia. Iya. Sampai dinasihati, diingatkan bahwa kamu sebagai penceramah agama itu. Hati-hati kamu, jangan sampai masuk dalam hadis yang Rasulullah melihat ya, orang yang digunting apa lisannya itu. Yang ternyata dia adalah penceramah yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Disebutkan dalam hadis bahwa ada penduduk neraka yang ususnya dikeluarkan sampai amburadul dan dia kesakitan. Lalu penduduk api neraka mengelilingi dia dan berkata, "Kenapa hai fulan, bukankah dulu kamu beramar ma'ruf nahi mungkar?"
Kata orang itu, betul, aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Ingatkan kepada dia, kamu kan ngajar agama. Apa kamu enggak takut sama Allah? Ya. Bagaimana menyampaikan ke saudara kalau fulan adalah anak hasil zina, karena orang tua fulan sudah wafat, ada syariat fulan pakai binti ibunya nikah warisan. Sampaikan saja bahwa dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya. Dan tidak boleh menisbatkan kepada ayah zinanya. Karena ini berhubungan dengan masalah agama, bukan membongkar aib, bukan. Tapi ini akan berhubungan dengan hukum-hukum agama nantinya. Ya. Sudah jelaskan kepada dia, sampaikan. Kalau dia enggak terima, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan.

Apa parameter dalam Islam batas seorang ayah diperbolehkan untuk tidak berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya? Kalau si anak sudah mapan dan bisa menafkahi dirinya sendiri, maka si ayah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi nafkah. Ya. Si anak juga sudah menikah, sudah berumah tangga misalnya. Adapun kalau si anak ini tidak punya penghasilan dan dia sangat bergantung sama orang tuanya, maka selama itu seorang ayah wajib menafkahinya. Itu kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak. Ya. Ini tulisannya pusing sih. Apa hukumnya pakai baju piyama yang ada gambar binatang seperti kelinci atau beruang? Jangan, Bu. Ya, karena itu bisa menyebabkan malaikat rahmat nggak mau masuk. Karena Rasulullah mengatakan, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya kalbun, yaitu anjing, atau surah, gambar-gambar yang bernyawa. Rugi kalau malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita. Ya. Apakah baju itu harus dibakar? Jangan dibakar, mungkin di gimana caranya bawa ke tukang jahit supaya gambarnya hilang. Ya. Sebelum wudhu kita sudah berniat akan sholat rawatib 2 rakaat. Lalu saat takbiratul ihram muncul was-was ini untuk sholat rawatib atau sholat zuhur aja langsung. Apa ya sikap Anda yang tepat kalau masih ragu niatnya rawatib apa zuhur ya? Terus kita sholat tanpa kita menentukan, gak sah sholatnya. Harus tentukan salah satunya. Ya rawatib, rawatib, ya udah. Sholat zuhur ya sholat zuhur. Ya. Begitu, Bu. Apakah boleh seorang yang sudah menikah berkumpul dengan teman-teman, ada laki-laki dan perempuan, sebatas menyambung silaturahim? Emang teman itu saudara disambung silaturahim? Bu, silaturahim itu khusus untuk yang punya hubungan rahim. Adapun teman itu bukan menyambung silaturahim namanya. Hanya sebatas mengunjungi saja. Tapi ingat, mengunjungi teman-teman kalau di situ ikhtilat campur baur dengan ya wanita yang bukan mahram, sudah ada laki-laki yang bukan mahram, enggak boleh. Karena itu fitnah, Bu. Apalagi ibu sudah menikah. Kalau sudah menikah ya udahlah di rumah aja, itu lebih baik. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikun, wahai para wanita tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Ya. Nanti ibu ketemu teman ibu yang dulu, ya. Terus akhirnya ibu dulu pernah punya perasaan sama dia, akhirnya jadi fitnah. Tak usahlah, Bu. Ya. Apa hukumnya seorang suami teleponan dan beri kirim pesan dengan wanita lain hingga larut malam? Wah, ini musibah. Ini ya, ternyata suaminya buaya darat. Ya. Apa yang harus istrinya lakukan? Bilang, Mas, saya sebagai seorang istri punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya, apa Mas gak takut sama Allah dengan melakukan teleponan sama laki wanita lain yang bukan mahram? Apa kamu tidak takut sama Allah dan adabnya? Bagaimana kalau kamu sedang teleponan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemput kamu?
Iya. Apa kamu tidak cukup jika aku sebagai seorang istri kamu dengan pelayananku ini? Bilang kepada dia, ya, tidak layak seperti itu. Kalau dia mau nikah lagi, ya nikah lagi, silahkan. Adapun kemudian sampai chattingan, kerjaannya, sampai larut malam. Allah, ya, dikhawatirkan dia matinya su'ul khatimah nanti. Sekarang ini lagi tersebar info dari BMKG akan adanya prediksi gempa megatrus. Bagaimana kita menyikapinya? Sikap kita adalah dengan cara kembali kepada Allah. Taubat, istighfar, minta ampun. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka terus istighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Bumi tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah. Laut tidak akan tumpah ke daratan kecuali dengan perintah dari Allah. Gunung tidak akan meletus kecuali dengan perintah dari Allah, penciptanya. Gak mungkin bumi bergerak tanpa izin Allah. Gak mungkin. Siapa yang meyakini bahwa bumi, alam, semesta ini bisa bergerak tanpa izin Allah, maka ini musyrik. Ya. Berarti kewajiban kita bagaimana? Kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak taqarrub kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Yakin itu. Di kampung suka mengadakan sedekah laut, Ustaz, tiap malam satu suro. Sedekah laut ini syirik. Hakikatnya memberikan persembahan kepada para jin laut itu. Karena mereka punya keyakinan dengan cara bikin sesajen ini, laut tidak akan terjadi tsunami dan yang lainnya. Kita tanya, ibu tanya, dan kita berpikir, itu sesajen buat siapa? Sedekah buat laut, mendingan sedekah buat fakir miskin. Ya. Laut tidak butuh disedekahi. Bumi tidak butuh disedekahi. Semua itu kesyirikan. Apa siapa sih pencipta langit, bumi, laut, daratan? Siapa penciptanya? Kalau mereka berkata Allah, oke, okay. Apakah Allah menyuruh kita untuk sedekah laut? Apakah pernah Allah menyuruh kita untuk sedekah buat bumi? Enggak. Allah enggak butuh itu. Laut ini sudah Allah jadikan katanya kaya, penuh kekayaan. Bumi juga barokah. Enggak butuh sedekah. Sedekah buat fakir miskin aja udah. Ya. Bagaimana kalau saya ikut hadir Ustaz, haram hukumnya menghadiri acara-acara kesyirikan, enggak boleh. Orang muslim wajib berlepas diri dari semua kesyirikan. Saya cuma sekedar nonton saja Ustaz, tapi hati mengingkari, tetap enggak boleh. Walaupun kamu hati mengingkari tapi hadir di situ, sama saja kamu ya apa mendukung perbuatan-perbuatan kesyirikan, enggak boleh. Iya. Soalnya acaranya ramai, Ustaz. Mas, ramai tapi kalau Allah murkai gimana? Gimana kalau ternyata di malam itu Allah timpakan adabnya, kamu kena juga? Ya. Jika kita berusaha untuk mempercayai wahyu, tapi kita tetap di dalam hati ada rasa, apakah itu benar? Ini namanya keraguan. Ragu terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ya. Maka keraguan ini wajib dihilangkan.
Dengan cara apa? Melihat bukti-bukti kebenaran wahyu. Coba kamu lihat, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Dan ternyata benar sampai detik ini Al-Quran terjaga. Yang kedua, coba kamu cari kesalahan Al-Quran. Karena Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Ya, Al-Quran tidak ada padanya kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan kamu cari kesalahan Al-Quran. Baik secara bahasa Arabnya maupun yang lainnya. Kalau kamu dapatkan, dan itu tidak mungkin kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mendapatkan, berarti terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Yang ketiga, coba kamu bikin satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Atau satu surat. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu merasa ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad SAW, silakan kamu buat satu surat yang semisal. Dan kumpulkan seluruh teman-teman kamu yang jago bahasa Arab untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya. Sampai detik ini enggak ada yang bisa. Bukankah itu menunjukkan bahwa wahyu Allah itu benar? Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda hari kiamat. Ternyata kita melihat dengan mata kepala sendiri. Terjadi. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran wahyu? Ya. Maka keraguan-keraguan yang ada di hati kamu itu jangan dibiarkan. Sebab kalau kamu mati di atas keraguan, kamu kekal di neraka. Ya.

Lupa tasyahud awal bagaimana Ustaz? Kalau kita lupa tasyahud awal, cukup kita ganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Jadi cukup-cukup diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Mengapa Allah mentakdirkan orang-orang zalim dan jahat memimpin negara sebagai hukuman buat rakyat yang ada di negara itu? Itu jawabannya, Bu. Karena pemimpin itu bukti keadilan Allah. Allah berikan kepada pemimpin suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Gak mungkin bangsa yang buruk Allah kasih pemimpin yang baik kayak Abu Bakar, gak mungkin. Ya. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim lagi disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita selalu melihat pemimpin kita zalim, jahat, tapi kita enggak lihat bahwa rakyat kita pun juga ya ternyata banyak yang berbuat jahat. Banyak yang korupsi, banyak yang melakukan pembunuhan, banyak yang melakukan kecurangan, banyak yang makan riba, banyak yang buat kesyirikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Coba kamu berpikir, jangan hanya melihat kesalahan pemimpin tanpa melihat kesalahan rakyat. Karena Allah itu Maha Adil. Ya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin dikasih pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat pun harus berusaha bersikap adil. Ya. Ini rakyatnya salat-salatnya aja enggak mau. Agamanya diubah-ubah dengan bid'ah. Gak aneh kalau ternyata dikasih pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Yang namanya budaya korupsi sampai tingkat ya paling bawah pun biasa. Gak aneh kalau dikasih pemimpin apa pejabat yang suka korupsi. Ya. Jadi jangan berkhayal.

0: Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah khusus ummahat atau akhwat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Abdul Salam LC di Masjid Al Barakah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: khairan.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: syakura.
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Singro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: هذا سؤال يقول ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
4: الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها يقول الطبري في تفسيره تفسير الآية الرجال قوامون على النساء يقول الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة هذا الكلام ليس بصحيح بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها فالرجل في الجملة أعرف بالأمور وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة
5: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala.
6: Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga oleh karenanya ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau pernah menyampaikan kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita, sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu

sampai hari kiamat, salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang enggak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, maka kita lihat yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang. Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah, yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan, tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Oi.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Apa kira? kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. In
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamardudun fil hafirati aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: تَخْشَى
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qadarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: أَقْلَامِهِ.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: amikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh

0: bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam, menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
8: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
3: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman-teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dinas sosial.
1: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
1: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, MBG, Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
5: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
6: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh, udah minum obat, tambah mual.
7: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
6: Melonnya.
7: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
5: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
8: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
7: Berapa orang yang dibawa ke sini?
8: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
5: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
9: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
10: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
9: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
1: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
11: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
12: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
11: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
13: Untuk melihat ketersediaan pusat anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
11: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
14: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
15: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara mengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abah Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
14: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
16: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
14: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, didakwa menerima suap sebesar 12,4 miliar rupiah untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan kajian edisi siang bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala Sahih Jami' As-Saghir. Kami hadirkan kurang dengan Anda dalam format rekaman. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal menjaga keistiqamahan kita, memberikan kekuatan untuk selalu beribadah, tidak terikat dengan waktu dan batas, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan itu merupakan cita-cita kita tertinggi. Kaum muslimin, orang yang tahu mahalnya ibadah, apalagi diterimanya, dia akan khawatir ibadah itu tidak diterima. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari kebiasaan para salafus saleh beramal. Mereka bersungguh-sungguh menjadi orang bersemangat dan paling terdepan. Tetapi begitu selesai, ternyata mereka ketakutan, dirundung galau, jangan-jangan amal yang mereka kerjakan tidak membawa hasil. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, satu saat bilang kepada anaknya, tasaddaq alaihi bidirham, ini ada pengemis datang, kasih dia satu dirham. Maka anaknya mengatakan, taqabbalallahu minka ya abati, mudah-mudahan Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Lau alimtu annallaha qabila aw taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahidin, laisa thamma ghaibun ahabbu ilayya min al-maut." Kalau seandainya aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima satu sujudku saja atau satu dirham dari sedekahku saja, maka niscaya tidak ada yang lebih aku sukai dari mati. Atadri mimman yataqabbalullah, man, kamu tahu Allah nerima dari siapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah amalnya hanya orang bertakwa. Artinya seolah Abdullah bin Umar merasa bahwa dirinya belum sampai ke situ, padahal beliau siapa? Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam, orang yang paling ketat dalam menerapkan ibadah dan sunnah. Akan tetapi inilah seperti perkataan orang Arab yang mengatakan, la ya'riful fadla illa sahibul fadl, tidak ada yang bisa mengetahui sebuah keistimewaan kecuali orang yang memang memiliki keistimewaan itu. Ketakwaan hanya akan dipegangi, diburu oleh orang-orang yang tahu tentang ketakwaan itu. Dulu pernah kita pelajari, kaifa yattaqi man la yadri, man la yadri kaifa yattaqi, kata Ibnu Rajab rahimahullah, bagaimana orang akan bertakwa sementara dia tidak tahu cara bertakwa. Ikhwah sekalian, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berakhlak baik, tetapi na'udzubillah kita terjangkit penyakit munafik. Hadis yang berbeda, dan memang pembahasan ini beberapa hadis yang akan kita kupas biiznillah azza wajalla, akan tetapi maksudnya kita ingat ketika para sahabat, mereka akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan sunnahnya, akan tetapi rupanya mereka tahu musuh dari syariat, musuh dari amanah, musuh dari ketakwaan, musuh dari keimanan, selain kekufuran adalah kemunafikan. Mereka khawatir terjangkit penyakit munafik itu. Sehingga ketika salah seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, menceritakan tentang mayoritas para sahabat, ternyata mereka juga khawatir akan terjangkit penyakit munafik. Beliau pernah mengatakan, adraktu thalathin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Aku pernah mengenal 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata semua mereka ketakutan akan kena penyakit munafik. Umar bin Khattab sudah dijanjikan surga, sudah punya rumah di surga, ternyata beliau masih sempat setelah Nabi SAW wafat tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Tahu kalau Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik di Madinah. Beliau sampai mengatakan, ana minta dengan nama Allah, apakah Nabi SAW menyebut namaku? Artinya takut akan kena penyakit munafik. Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan, orang yang tidak menjadi munafik profesional atau munafik sejati, tidak menutup kemungkinan dia terjangkit sebagian penyakit munafik. Dan ini yang banyak ketika beliau mensyarah hadis ayatul munafiqi thalas, tanda orang munafik ada tiga. Kemudian dalam hadis arba'un, man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat ciri kalau dimiliki semua orang atau dimiliki seseorang, maka dia akan menjadi seorang munafik sejati. Tapi kalau seandainya dia punya salah satunya, maka dia akan kecipratan sifat munafik dengan takaran dan kadar dia menyabet salah satu dari empat sifat itu. Artinya, kata Ibnu Rajab kesimpulannya, ada orang yang memiliki sifat munafik sementara dia orang beriman. Maka kita perlu hati-hati. Nah, kita akan membahas hadis pertama malam ini adalah sifat orang munafik. Apa itu? Malas sholat. Dan disebutkan oleh para ulama, maksudnya terutama sholat jamaah. Sholat saja malas, apalagi berjamaah. Maka mereka ingin menampilkan di depan orang, saya sholat bersama kalian, saya beribadah seperti kalian. Dan tujuan sholat itu memang untuk riya. Sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik berusaha nipu Allah, ya Allah yang tipu mereka. Mereka kalau salat malas, ya mereka ingin mengerjakan dilihat orang, dan sebenarnya mereka tidak mau mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah sebentar sekali,

Yajlisu yarqubu syams. Dia sengaja tidak sholat-sholat. Nunggu biar matahari ini sampai hampir tenggelam. Fa'idha kanat baina qarnayi syaitan. Ketika matahari ini sudah hampir terbenam. Seolah di antara dua tanduk setan. Istilah ketika akan terbenam. Faja'ala yanquru arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka dia segera cepat-cepat sholat seperti ayam mematuk. 4 rakaat, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sesaat dan sebentar di dalam ibadah itu. Maka di antara sifat orang munafik adalah malas sholat dan berjamaah pun dia malas sekali. Ini hadis pertama yang akan kita bahas dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat dirasa oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Yang dimaksudkan di sini adalah salat jamaah. Karena kalau seandainya dia salat di rumah, aslan dia tidak akan melaksanakan salat. Dia pada asalnya memang kafir, hanya menampakkan keislaman. Maka kalaupun seandainya dia di rumah, tidak bakal merasa berat karena tinggal tidak sholat. Tetapi maksudnya adalah sholat berjamaah. Dia paling berat karena harus setor muka di depan orang banyak. Nah, yang paling berat adalah sholat isya. Waktu orang sudah mulai akan istirahat. Waktu subuh, orang masih terlelap dengan tidurnya. Lalu mereka harus datang untuk ikut-ikutan kaum muslimin, sholat dan seperti yang lain. Padahal waktunya gelap, tidak kelihatan. Bagaimana mereka mau pamer itu? Maka disebutkan mereka paling berat untuk melaksanakan 2 salat ini, salat Isya dan salat Subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Seandainya mereka ngerti tentang besarnya pahala 2 salat ini, mereka akan betul-betul hadir sekalipun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran penting ini. Beliau mengatakan, aku ini betul-betul bertekad agar sholat ini dilaksanakan dulu. Tidak usah nunggu aku. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Thumma antaliqa ma'i birijalim ma'ahum hizamun min hatab ila qawmin la yashhaduna assalata fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan beranjak bersama beberapa orang. Mereka membawa kayu bakar. Hatab diartikan artinya al-khashabul yabis. Ya, kayu yang kering memang dipakai untuk memantik agar api itu bisa menyala dengan keras dan besar. Nah, ini aku akan datang bersama para sahabat membawa kayu bakar. Apa tujuannya? Membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekadnya adalah menghukum orang yang tidak sholat berjamaah. Kaum muslimin, kita tahu bahwa sholat berjamaah hukumnya berbeda-beda sesuai dengan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat berjamaah sunnah mu'akkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan, aman. Seperti sholat jenazah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah fardu ain, wajib untuk masing-masing individu muslim. Dan ada yang mengatakan bukan hanya fardu ain, bahkan syarat sah salat. Artinya kalau seseorang salat, dia sehat, dia tidak punya alasan, kemudian salatnya sendirian, maka salatnya tidak sah. Ini yang namanya salat jamaah adalah syarat sah salat. Ini pendapat Dawud Al-Zahiri. Akan tetapi kalau kita tidak ingin merajihkan, ketika kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, kira-kira apa yang kita pahami? Kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah fardu kifayah, dan tadi kita sebutkan fardu kifayah artinya kalau ada sebagian sudah mewakili, yang lain tidak akan disalahkan ketika tidak mengerjakan. Akan tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang yang tidak hadir, padahal di masjid sudah ada, bahkan ada yang dimintai tugas untuk menjadi imam pengganti. Ini menunjukkan bahwa kehadiran sebagian tidak cukup untuk sebagian yang lain. Sehingga wallahu alam, ini adalah pendapat terkuat yang dipakai oleh mazhab Imam Ahmad bahwa salat jamaah

0: Meskipun mereka tidak mengatakan itu syarat sah salat. Kalau ada orang yang salat sendirian, salat di rumah, salat di jalan, salat di kantor, tapi tidak sengaja tidak salat jamaah, maka salatnya sah. Tetapi kalau kita lihat konteks hadis ini, memang betul-betul orang yang tidak jamaah ini repot ya. Repot. Baik. Ketika seseorang menilai, kemudian menukil bahwa salat jamaah tidak wajib, apa konsekuensinya? Kalau dulu para ulama, mereka menilai ini tidak wajib karena berusaha untuk memahami semua dalil. Yang kedua, agar kaum muslimin mereka juga tidak disalahkan dan dianggap dosa ketika meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa aja mereka kerjakan. Tetapi orang yang kebanyakan tidak punya takwa, ilmunya tipis, begitu mereka tahu ada yang menganggap sunnah tidak wajib, maka alasannya adalah kan sunnah, kenapa harus diperjuangkan? Mending di rumah juga tidak apa-apa. Tidak boleh disalahkan ketika ada orang tidak hadir, karena memang itu tidak wajib. Istilahnya, kesimpulan kalau dulu para ulama mengatakan ini adalah sunnah, kalau orang sekarang mengatakan itu cuman sunnah. Dan ini terlihat sekali. Ini terlihat sunnah. Terlihat sekali sebagian orang menganggap remeh hal seperti itu. Coba bayangkan, dulu di zaman sahabat, mereka tidak terlalu perhatikan apakah ini sunnah atau wajib. Yang mereka lihat, Nabi SAW mengerjakan atau tidak. Kalau seandainya Nabi SAW mengerjakan, mereka akan terapkan langsung. Maka khusus untuk salat jamaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menilai bahwa orang yang absen, munafik. Itu penilaian di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami menganggap antara kami para sahabat kalau seandainya ada yang tidak salat jamaah, dia adalah munafik yang kelihatan banget, enggak bisa sembunyi-sembunyikan. Dan ada sebagian orang sakit pun dipapah dua orang, artinya diperjuangkan sekali. Nah, ini kalau kita di tempat orang yang banyak mengatakan kami madhab Syafi'i, dan dalam madhab Syafi'i memang menganggap salat berjamaah adalah fardu kifayah. Atau ada juga di dalam buku madhab, dalam madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah mu'akkadah atau sunnah. Akan tapi ada nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan la urakhisu liman qadira ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min udhur. Aku tidak memberi keringanan untuk orang yang mampu hadir salat jamaah, kok dia pengen absen, kecuali kalau dia punya udhur. Udhurnya apa? Safar, perjalanan jauh, sakit, takut, hujan, atau kondisi darurat yang dia tidak bisa tinggalkan. Kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya mendengar suara azan, panggilan untuk salat, lalu dia tidak hadir. Ini alasannya apa? Apakah darurat? Orang kerja di kantor, kemudian rapat, lalu dikatakan meeting darurat. Kita katakan darurat itu diukur sesuai dengan kondisinya. Orang namanya darurat itu sudah kepepet. Kalau orang bisa ngatur, maka tidak dikatakan darurat. Seperti orang yang mengoperasi, dokter, dioperasi, gak mungkin dia tinggalkan operasi antar, dibiarkan tinggal sholat dulu. Atau keamanan yang memang harus berjaga, mereka masih wajar karena harus betul-betul tidak mengorbankan situasi ya, sehingga mereka dimaklumi. Akan tetapi untuk orang-orang yang tidak punya udzur sama sekali, lalu dia tinggalkan sholat karena oh mungkin saya udzur atau semacamnya, kita khawatir bahwa itu adalah sifat orang yang munafik. Sebagian ulama dan jumhur menyatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah, sementara hadis yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan orang-orang munafik. Nabi SAW tegaskan untuk mereka, ini hadisnya berkaitan dengan orang munafikin. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama pun menegaskan enggak dong, orang munafikin kalau seandainya mereka dibakar rumahnya, maka penghukuman itu bukan karena tidak atau sekedar tidak sholat aja, akan tapi karena mereka orang munafik. Kalau hadis ini untuk menegur orang yang beriman agar kita tidak dengan mudah-mudahnya meninggalkan sholat berjamaah. Intinya dalam hadis ini dikatakan, satu, perintah untuk selalu menjaga sholat lima waktu berjamaah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang yang lebih afdal mereka sholat di rumah. Yang kedua, tanda bahwa orang yang malas untuk sholat berjamaah telah terkena penyakit munafik. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan tindakan sifat munafik itu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Darda, disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Ya. "Athqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan." Yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ini hadis yang ke-134, 135 sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, "Athqalu syai'in fi mizanil mu'mini khuluqun hasan." Yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang terpuji yang baik. "Innallaha yubghidu al-fahishal mutafahhisha al-badhi'." Dan Allah murka, marah kepada orang yang memiliki sifat fahish. Apa fahish itu? Orang yang kalau ngomong kotor, kasar, keras, pedas. Disebutkan al-mutafahish lebih parah lagi, dia maksain banget. Kalau ngomong itu ngotot dan kotornya itu dia enggak puas. Harus tambah dengan yang sekotor-kotornya, kemudian sejelek-jeleknya. Kalau ngomong dengan biasa itu kayak kurang mantep gitu. Apalagi memang ini mencela. Baik. Dikatakan al-badhi, yang kata-katanya memang tercela, kotor. Ya, tidak pantas. Kalau kita pernah menyatakan, orang itu tergantung komunitas dan tempatnya. Kalau dia sedang di jalan, panas, emosi, pejibun, banyak orang gitu, biasanya tabiat yang akan muncul adalah marah, ingin menang, kemudian menghilangkan kecapean itu semuanya. Akhirnya kata-kata itu kasar. Berbeda dengan orang yang berpendidikan, duduk di satu ruangan, dingin, pekerjaan terhormat, berhadapan dengan orang yang tidak membuat capek sama sekali, bahkan membuat dia bahagia. Maka dia akan berbicara dengan santun, sopan, tenang. Dan kata-katanya bahkan ditata, bukan hanya sekedar sopan, berada, tapi bahkan ditata. Ini perbedaan yang ringan antara orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Antara orang di tempat terhormat dengan orang yang di jalanan. Antara orang yang ngerti tata krama dengan orang yang tidak. Lalu bagaimana dengan orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama? Maka di antara ciri khas seorang mukmin, kelihatan bicaranya baik atau tidak. Dan ini berat, berat sekali, berat sekali. Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memilih dua pilihan saja. Kalau ngomong baik, alhamdulillah fadl. Kalau tidak, diam. Ini susah banget tapi itu. Ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Banyak di antaranya, satu, hal yang haram, omong-omongan kotor, najis, dusta, ngadu domba, semuanya enggak dia butuhkan. Yang kedua, yang makruh, kata-katanya tidak benar, kemudian merendahkan, dan seterusnya. Yang ketiga, mubah tapi berlebihan. Ya, ini juga tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang berikutnya adalah syubhat untuk orang yang tidak tahu. Saya ngomong kayak gini, ini benar apa enggak? Ini boleh apa tidak? Ketika seorang tidak bisa memastikan bahwa ini bermanfaat atau minimal tidak bermadarat, maka lebih baik ditinggalkan. Intinya, memang ini adalah takaran yang tidak gampang orang bisa menjaga mulut. Nanti akan ada lagi hadis yang kita bahas insya Allah tentang orang yang bisa menjaga mulut. Akan tetapi, akhlak yang baik adalah akhlak yang akan membuat timbangan seorang muslim menjadi berat. Ini bukan berarti akhlak satu-satunya tuntutan di dalam syariat. Sampai ketika seorang asal akhlaknya baik masuk surga langsung. Wah, gak bisa dikatakan demikian. Karena pintu surga itu bukan sekedar akhlak. Akan tetapi keimanan yang paling melandasi seseorang sukses di akhirat adalah keimanan. Yang sampaikan oleh Nabi SAW bilang kepada pamannya, ya am qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Pamanku, antum bilang dong la ilaha illallah. Kalau sudah ngomong itu, aku bisa punya alasan untuk membela kamu depan Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ketika seorang tidak melakukan itu, mau baik akhlaknya, mau terpuji, mau hebat, terhormat, bahkan semua orang memuji, tidak ada manfaatnya. Jadi si Allah Azza wa Jal tidak ada manfaatnya. Cuman hadis ini dijadikan penjelasan tentang bagaimana keistimewaan akhlak yang baik. Dan kita kalau berbicara dua poin penting ini, yang pertama, ada orang ketika dia masih melakukan pelanggaran syariat, terutama di sisi tauhid, melakukan syirik, percaya dukun, ramalan bintang, gombalan nenek moyang. Kalau gombalan itu kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak terhormat, rayuan gombal dan semacamnya. Tapi kalau ini gombalan nenek moyang, bagaimana ini? Keyakinan anakku tidak boleh makan ikan tujuh turunan kalau tidak kualat. Kalau mau nikah, tolong perhatikan rumahnya menghadap kemana dan tanggalnya seberapa. Nanti, subhanallah, masih ada orang kayak begitu. Sekalipun dia senyum, mengikuti tradisi, dia berusaha banyak menolong dan seterusnya, tapi sebenarnya akhlak yang paling terpuji adalah akhlak seseorang kepada Allah. Sehingga tauhidnya harus sempurna, ibadahnya harus benar. Nabi SAW bagaimana kerjakannya? Dia kerjakan, maka itu hakikat juga akhlak yang baik. Tapi maksudnya memang pembahasan ini berkaitan dengan seseorang ketika dia berperangai, berbicara, membantu, dan tidak menyakiti. Ya, ini harus dipahami seluruh kaum muslimin bahwa akhlak baik itu bukan hanya sekedar aksi menebar kebaikan, tetapi diantaranya pula adalah aksi untuk menahan diri dari menyakiti dan merugikan. Nah, orang bantuan, masya Allah banyak sekali, tetapi ngerusaknya juga banyak juga. Maka kira-kira mana yang lebih manfaat? Seandainya ada orang bagi-bagi ini, bagi-bagi sembako, tapi sambil bagi sembako dia menyebabkan bukan hanya kemacetan, bahkan ada tumpang tindih, bahkan ada yang waliyadzubillah kalau sampai mati, maka akan masuk ke dalam ranah pidana. Ini kenapa sampai mengadakan ini? Sudah ada izinnya kah? Atau dia sudah pertimbangkan tempatnya, anggotanya, dan bagaimana perencanaannya? Jadilah dia masalah baru. Nah, seandainya ada orang yang ingin melakukan kebaikan, dakwah, dan semacamnya, tapi ternyata yang dilakukan kesalahan. Yang dilakukan bahkan kemungkaran, kesyirikan, ya, maka kita katakan ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Akhlak yang baik memang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat luhur, mulia, dan sangat tinggi sekali. Lalu beliau menggabungkan antara standar wahyu dengan akhlak dan perangai beliau, sehingga dakwah ini lancar, diterima di kalangan umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meneladani Nabi SAW dalam hadis ini, bahkan menyebutkan Allah tidak suka dengan orang yang omongannya kotor. Inna Allah yubghidu al-fahisha al-mutafahish al-badhi. Allah tidak suka orang yang kata-katanya kotor, omongannya tidak terkendali, ya, sampai ngumpat-ngumpat, Bahkan dalam perkataan para ulama seperti Al-Ajurri, perdebatan itu membuat orang terhormat hilang kehormatannya. Ilmu seolah tidak nampak sama sekali. Sampai beliau mengatakan, orang alim ketika berdebat, dia melewati satu masa, hilang ke akalnya itu. Karena dia sedang emosi tersulut, emosi untuk menang, membantah, dan seterusnya. Orang terpancing kebanyakan. Maka kita katakan, kalau itu adalah diskusi sudah jelek, kalau seorang tidak bisa menjaga diri, bagaimana dengan orang-orang ngomongnya sembarangan? Dan ini jauh dari sifat keislaman. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai memuji orang yang akhlaknya baik. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata as-sa'imil qa'im atau sahibi as-sawmi was-salah. Orang yang akhlaknya baik, dia bisa mengejar atau menjadi satu level dengan orang yang ahli ibadah, puasa, sholat, karena akhlaknya baik. Ya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa memang ada timbangan pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini ada pelajaran akidahnya, di antaranya keyakinan Ahlus Sunnah bahwa nanti pada hari kiamat kita akan ditimbang oleh Allah. Apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Ada yang mengatakan amalnya Allah akan bentuk dalam sebuah fisik, kemudian fisik itu yang ditimbang. Ada yang mengatakan, di antara para ulama membahas tentang hisab al-mizan, atau nanti pada hari kiamat akan ada timbangan. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya dan amalnya. Tapi yang jelas, memang nanti pada hari kiamat akan ada hisab, kemudian akan ada pertimbangan dan melihat mana yang lebih berat antara amal saleh dan amal yang buruk. Artinya di dalam hadis ini ada pelajaran tentang masalah akidah, bahwa di hari kiamat akan ada timbangan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian hadis yang ke-136. Ya. Hadis yang ke-136, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim seperti yang ditulis dengan lambang atau syiar kaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan orang yang kalau salat, salatnya tidak sampai keangkat melewati kepalanya, masih nancep dalam badan. Artinya mau dilaporkan biar ditulis pahalanya, ternyata enggak bisa keluar. Nah, ini sebagian ulama seperti Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan berarti salatnya tidak diterima. Kalau tidak ngelewatin badan, tidak sampai ke atas, berarti tidak sampai melalui tahap penilaian. Karena dia nancep itu, mau dilaporkan tidak bisa. Dalam hadis dikatakan, dua orang yang sholatnya tidak bisa melalui kepalanya, tidak terangkat. Dalam hadis yang lain disebutkan, ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رَؤُسِهِمْ. Ada tiga golongan, sholat mereka tidak bisa ngangkat di atas kepala mereka. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ini salatnya berarti tertolak. Siapa mereka? Yang pertama, abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'. Ada seorang budak yang kabur dari tuannya. Salatnya akan selalu ditolak oleh Allah sampai dia kembali lagi. Ya, sekarang tidak ada perbudakan. Sehingga kita paham, seorang ketika memiliki budak, maka budak itu wajib untuk taat kepada tuannya, kemudian tidak kabur, tidak melanggar, dan seterusnya. Bahkan jihad pun tidak wajib, karena harus melayani suaminya, melayani tuannya. Bahkan haji pun demikian, tidak wajib. Ya, karena dia sibuk untuk melayani tuannya. Baik. Yang kedua adalah, وَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعْ. Seorang wanita yang membangkang atau membantah suaminya sampai wanita ini nanti bertaubat, ya, dia sadar, kemudian memperbaiki hubungannya dengan suaminya lagi. Tapi selama belum, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga siapa? Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Dalam hadis yang juga sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada satu orang lagi, orang yang kalau imam makmumnya pada enggak suka. Nah, ini repot juga ternyata salatnya tidak diangkat, tidak diterima. Baik, para ulama juga mengatakan bahwa tiga hal ini. Yang pertama, seorang istri yang marahan sama suaminya. Yang kedua, budak yang lari dan kabur dari tuannya. Dan yang ketiga adalah orang yang mengimami sholat. Nah, ternyata makmumnya pada benci dan tidak suka sama dia. Para ulama mengatakan bahwa tiga-tiganya ini berkaitan dengan kalau seandainya kemarahan mereka, kaburnya mereka, atau ketidak disukainya mereka karena kesalahan mereka. Contoh, seorang perempuan sampai membuat suaminya tidak ridho. Kenapa? Karena akhlaknya jelek, karena mementingkan ego, karena lebih mendominasikan perhatian keluarga daripada perhatian kepada suami misalkan. Atau bahkan wal'iyadu billah, seandainya ada seorang istri yang memang melakukan maksiat, selingkuh, wal'iyadu billah. Nah, ini kalau seandainya suaminya marah, maka sholatnya bisa terpengaruh, kecipratan. Gitu. Termasuk imam. Dibenci oleh makmumnya. Kenapa dibenci? Karena ternyata imamnya bacaannya membuat orang di belakang diuji kesabarannya. Bukan uji nyali, tapi uji sabar nih. Imamnya tidak pantas bacaannya. Sudah gitu rebutan lagi jadi imam. Ya, kan memalukan ya. Atau karena memang ada masalah pribadi antara makmum dengan imam. Karena misalkan hutang belum dibayar, atau karena pernah dikhianati pas dagang bersama, atau melakukan apapun sehingga makmumnya jengkel sama imam gitu. Nah, ini kata para ulama, kalau seandainya sebab dari hal-hal yang disebutkan tadi adalah sebab yang benar, maka sholat dari orang-orang yang tiga golongan tadi, sholat imam yang dibenci makmumnya, sholat perempuan yang sedang bermusuhan dengan suaminya, dan kemudian sholat seorang budak yang lari dari tuannya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka melakukan tindakan kesalahan sampai mengakibatkan kabur, marahin suaminya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang imam dibenci oleh makmumnya. Tapi kalau mereka dalam keadaan yang tersebut di tiga hal tadi, ternyata mereka yang benar, yang dimarahi yang benar. Contoh, seorang budak kabur dari tuannya. Kenapa? Karena ternyata dia dilarang untuk sholat, dilarang untuk masuk Islam, dilarang untuk apa. Nah, ini kalau seandainya kabur, wallahu alam, bisa jadi dia dibenarkan. Seorang wanita ketika dia marah, ya, disebutkan di sini asad zaujaha, dia tidak mau nurut sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya yang misalkan bahasa kita itu kalau apa adanya itu bengal. Tidak sholat, tidak nutup aurat, mendengarkan musik, bahkan melakukan kemungkaran, lalu dia di tengah-tengah itu istrinya menasehati atau ingin mengingatkan atau apa, suaminya marah. Nah, kemarahan suaminya ini tidak membuat istrinya dosa. Karena yang salah bukan istri, tetapi yang salah adalah suaminya. Bahkan sholatnya aman-aman aja insya Allah. Dia ingatkan suaminya, bang sholat bang. Ayo suamiku sholat. Atau mungkin dia ingatkan sesuatu, suaminya tidak terima sampai tersinggung dan seterusnya. Kita tidak paling berpaling dari sebagian kaum wanita ketika mereka memberi nasihat tidak bijak. Tidak memperhatikan perasaan suami, tidak memperhatikan waktu yang tepat, kondisi suami sedang capek atau sedang bingung dan seterusnya. Yang penting kan anak pengen kasih nasihat, anak kan mengingatkan, anak sebagai istri, anak bertanggung jawab untuk mengingatkan. Akhirnya sembarangan disampaikan, akhirnya tambah runyam. Ya, tapi pembahasannya bukan di situ. Pembahasannya ketika istri pun sudah berusaha sebijak mungkin, tapi ternyata suaminya Kalau orang Jawa bilang enggak kenean gitu. Susah untuk dicari hatinya, gampang tersinggung, bahkan suka marah dan seterusnya. Nah, orang kalau dimarahi gara-gara dia tidak salah, maka istri yang kayak begini tidak berdosa. Sholatnya juga aman-aman aja. Nah, termasuk ketika seorang imam dibenci makmumnya. Kenapa dibenci? Kalau dibenci karena imamnya ini bacaannya jelek, bau badannya menyesakkan, karena dia ngerokok sebelum sholat, ketika sholat pun mungkin ngerokok dan seterusnya gitu ya. Jadi dibenci oleh makmumnya karena memang kefasikan imamnya misalkan. Nah, ini yang dikhawatirkan, sholat imam ini yang bermasalah karena makmumnya jengkel sama dia. Karena kejengkelannya pun tepat. Tapi kalau seandainya imamnya dibenci sama makmum karena makmumnya tidak biasa sholat dengan tumakninah, sholatnya cepat. Biasa sama imam senior sholatnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada imam datang, sholatnya tumakninah, mereka bilang, siapa ini? Siapa ini yang sholat? Kok sholatnya kepanjangan? Padahal tidak panjang dia. Dia baca juz amma. Surat-surat yang pendek seperti Al-Ma'un, Az-Zalzala, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-A'la. Tapi dinilai oleh sebagian makmum, ini kenapa panjang banget? Kenapa tidak Al-Kautsar dan surat Al-Asr aja? Nah, ketika makmum yang benci karena sebab seperti ini, maka sholat imam tidak ngaruh. Aman-aman aja. Justru yang salah adalah yang membenci. Disebutkan oleh para ulama bahwa dibedakan pula kebencian makmum ini kenapa? Kalau seandainya tadi karena akhlak imamnya yang harus dibenahi, maka ini akan mengakibatkan sholat imam ini yang tidak diterima, manakala dia betul-betul dibenci. Atau sebagian ulama mengatakan ini juga dibedain, yang benci berapa orang. Kalau memang penyebab kebencian adalah urusan dunia, ini enggak bayar hutang, atau kemarin dia malah, apalagi kalau hasad sampai, ini bisnisnya jadi maju, anak kenapa tidak, yang bisnisnya maju jadi imam, jadi makmumnya sudah, anak enggak jadi bisnismen yang sukses, sekarang harus rela jadi makmum, jengkel, hasad. Nah, dia ketika jengkel kepada sang imam, maka tidak masalah itu imamnya, sholatnya aman-aman aja. Karena yang justru tidak suka dengan dia, ini yang salah. Begitu, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Bahwa imam yang tidak disuka oleh makmumnya ini tergantung motifnya apa. Kalau motifnya salah, atlias imamnya yang memang pantas dibenci, maka ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau ternyata imamnya dibenci karena bacaannya tartil, karena penampilannya nyunnah, karena orangnya dan seterusnya, nah maka yang seperti insya Allah tidak ngefek istilahnya pada sholat mereka. Baik, hadis yang ke 137 dari riwayat Abu Bakrah radhiyallahu an, dan ada riwayat lain dari sahabat yang berbeda juga, tapi yang dalam hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya." Ada dua hal yang didahulukan Allah hukumannya. Al-baghyu, az-zulm. Al-baghyu itu artinya az-zulm, melakukan kezaliman. Nah, kemudian yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya. Apakah berarti sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum di akhirat? Enggak. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan dosa dua model. Yang pertama zalim, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat Abu Dawud ditambahin ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah. Dia akan dihukum sekarang di dunia. Disegerakan hukumannya. Tetapi nanti akhirat masih juga ditunggu oleh hukuman yang lain. Ya, bukan ini disegerakan, akan tetapi dia disegerakan tapi tambahan. Yang akhirat tetap dia akan mendapatkan hukuman itu. Ya. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya seorang melakukan kezaliman. ya, sampai Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman instan di dunia. Nanti di akhirat ada yang lain lagi nunggu. Tinggal di apa namanya? Diperbaiki atau tidak. Tapi yang jelas ini yang pertama, yang kedua adalah berdurhaka, durhaka kepada orang tua. Ini disebutkan syarahnya, orang durhaka itu bagaimana? Anak tidak menyambung hubungan dengan orang tuanya. Sampai sebagian anak membuang orang tuanya ke panti jompo atau di tempat yang tidak dikenal dan seterusnya, tidak perhatian. Na'udzubillah. Atau bahkan tidak melakukan atau mengucapkan kata-kata baik, bahkan kata-katanya kotor kepada orang tua. Nah, ini kedurhakaan. Dan dalam hadis ini seolah artinya adalah tidak ada dosa yang lebih berhak dan pantas disegerakan hukumannya dari dua hal ini, ya. Jadi katakan al-baghi artinya melampaui batas, dan artinya adalah zulum, kezaliman. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan putuskan nanti di hari kiamat. Cuman di dunia terkadang dia dapat tuh duluan cicilannya, cicilan hukuman, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kezaliman itu berbahaya sekali. Seperti yang diceritakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, ada seorang pegawai, pengawal seorang pejabat, tapi memang pejabat ini yang memang agak suka ganggu gitu. Begitu ada seorang nelayan, dia bawa ikan besar, diambil rampas oleh sang pejabat ini, lalu dikatakan, sini, tak beli, enggak, ini untuk keluargaku, ini diambil paksa. Ya, akhirnya sang nelayan berdoa kepada Allah, dan ternyata subhanallah, ini sang pejabat ini dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, beliau sebutkan kisah ini. Akhirnya ini sang pejabat ini balik membawa ikan yang dia rebut dari orang miskin tadi. Begitu sampai di perjalanan ke rumah, ikan itu berkelebat-kelebat, kemudian gigit tangannya. Setelah digigit oleh ikan itu, dia merasa kok sakitnya parah ini. Dan sampai kesimpulannya, orang itu sampai diobatin, gak mempan, di ini gak mempan, di, akhirnya diamputasi. Tangannya diamputasi sampai akhirnya agak tinggi, sampai akhirnya agak tinggi, kemudian menyebar, dan dokter mengatakan, wah ini sudah bahaya, ini harus diamputasi, kalau tidak akan menyebar. Dan ternyata sudah menyebar, potong lagi sampai ini, sampai pundaknya sudah tidak ada tangannya lagi, ya. Akhirnya orang-orang mengatakan, kamu kenapa ini, jangan-jangan kamu pernah membuat salah sama orang. Dia ingat, oh iya, ana dulu pernah merampas ikan seorang nelayan. Kenapa kamu gak ngomong? Orang-orang sekitarnya bilang, kenapa kamu gak ngomong? Ngomong deh dari awal, biar minta maaf ke orang itu. Akhirnya, orang tadi sudah terlanjur sakit, sudah diamputasi, baru dia ingat itu, datanglah ke rumah nelayan yang tadi sempat disakiti, direbut ikannya. Saya fulan, saya dulu yang begini-begini. Ya, dia ngomong ke orang yang dizalimi tadi, nelayan tadi itu. Bahkan dalam kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, orang ini sampai berlutut dan minta dimaafkan. Kata yang nelayannya, loh ada apa emangnya? Diceritakan kejadian lampau. Kata orang yang soleh tadi yang dizalimi, dia mengatakan, kalau itu sudah aku maafkan dari dulu, tapi ceritamu kenapa? Begini. Akhirnya orang yang soleh tadi atau orang nelayan tadi mengatakan, sudah, ana maafkan sudah. Ana gak nyangka bahwa ana sampai melihat kamu segitu menderita setelah sakit dipatel oleh ikan, kemudian sampai diamputasi. Nah, akhirnya orang tadi bertanya, yang tadi mantan pejabat yang sampai ngerebut ikannya nelayan tadi, dia tanya kepada nelayan itu, apakah antum pernah mendoakan saya kejelekan? Maka sang nelayan mengatakan, iya, saya ketika engkau rebut ikanku, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, ana ini bukan siapa-siapa, aku tidak punya kekayaan apa-apa, ini cuman ini yang bisa aku usahakan. Sekarang orang tadi di depanmu menunjukkan keangkara murkaan, ketamakan dan kesombongan di depanmu, ya Allah, tunjukkan wahai Allah orang itu bagaimana nanti, gitu. Subhanallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya, sampai akhirnya orang yang tadi ngambil itu sampai apa tergigit ikan, sampai akhirnya diamputasi, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Intinya ternyata zalim itu berbahaya sekali. Itu belum lagi kita berbicara tentang hukuman akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lis-syatil jalha'i min as-syatil qarna." Ya, nanti pada hari kiamat semua hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang pernah dizalimi akan diambil kezalimannya. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan dihadapkan dengan kambing yang bertanduk. Nah, ini kira-kira dulu ada yang zalim atau tidak akan ditunaikan juga. Meskipun hewan nanti akan dirubah menjadi debu yang berterbangan, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan sebuah situasi ini adil seadil-adilnya. La zulmal yawm, tidak ada pada hari kini, waktunya hari kiamat, kezaliman sedikit pun. Inna Allah sari'ul hisab, Allah yang maha cepat perhitungannya. Jadi di sini disebutkan, di antara dosa ini tidak ada yang pantas didahulukan hukumannya di dunia, kecuali dua. Yang tadi adalah kezaliman, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Baik, hadis yang ke-138, kembali hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dalam Sahih Muslim juga ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufur." Sifat yang membuat orang gara-gara memiliki sifat itu dia bisa kufur. Apa itu? At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Suka menjelekkan garis keturunan dan nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'ala al-mayyit, meratapi orang meninggal. Ya. Dua sifat ini membuat orang sampai diberi gelar kufur. Apa maksudnya kufur ini? Apakah dia murtad? Ya. Ada yang mengatakan, ini disebutkan oleh sebagian syurrah, ya. Mereka mengatakan, ini Al-Imam Nawawi rahimahullah yang menyebutkan, artinya kufur nikmat. Dia sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia malah melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa enggak bersyukur kepada Allah, kemudian bersifat atau bersikap yang bijaksana, yang santun, malah ngejek-ngejek nasab orang. Kan nasab Allah yang bikin. Ya, tapi ternyata dia malah ngejek-ngejek. Maka ini seolah-olah dia kufur nikmat. Atau ada yang mengatakan, kalau seandainya ada orang Islam, dia melakukan dua tindakan ini. Yang satu, dia meratapi orang yang meninggal. Yang kedua, suka mencela nasab orang lain. Nah, kalau dia anggap perbuatan itu boleh dalam syariat, ini bisa kufur. Dan kita tahu bahwa yang seperti ini haram hukumnya. Seorang mencela, menjelekkan, merendahkan nasab orang, ini adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau dia anggap, oh gak apa-apa, ini kalau untuk anak gak apa-apa, wah ini namanya istihlal. Dia menganggap bahwa perbuatan yang haram tadi adalah halal. Maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Atau makna dari hadis ini adalah ada dua sifat yang membuat orang bisa kufur. Maksudnya karena dia melakukan dua aktivitasnya orang-orang munafikin atau orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah bagaimana? Ya itu tadi, suka mengumpat nasab orang. Kemudian yang kedua, memang suka meratapi orang meninggal. Maka yang dimaksud dari hadis ini, jangan sampai kita mengerjakan. Kalau nangis karena ditimpa musibah, hal yang wajar dan tidak mengapa. Akan tetapi ketika seorang ditimpa musibah, kemudian ratapannya, tangisannya sampai seolah tidak terima dengan takdir Allah, kemudian meragukan nanti siapa yang kasih rezeki, siapa yang tanggung kehidupan, sekolah dan seterusnya. Nah, ini niyahah atau ratapan yang tidak dibenarkan di dalam syariat dan bisa menjadi sebab seseorang menjadi kufur. Meskipun tadi diartikan bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi karena dia kufur kalau menganggap perbuatan yang haram tadi menurut dia boleh-boleh saja. Baik. Kemudian hadis yang ke-139 barangkali kita tunda insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari ada manfaatnya, ada barokahnya, dan kita bisa mempraktikkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مُتِيَرَا سَلَف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Al-Qur'an

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
8: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka

0: Dari itu Nabi SAW telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka." Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: اهدنا الصراط المستقيم
6: يا الله تنجوك لقمك جان يا الله.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Quran.

0: رجع
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini di pekan ketiga, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Sulamul Wusul, pembahasan berkaitan dengan akidah. Dan ikhwati salamu azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: الدعاء.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan berkahi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di hari Selasa, kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Sulamul Wusul yang disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Uman LCMA hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten, dan semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan kepada Anda sahabat wajah sekalian, setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk bersoal jawab, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yamiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara saya di TV Roja, di Radio Roja, di Cilengsi, Bogor, hafidhakumullah jami'an. Semoga senantiasa juga dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita tersenyum, gembira, bahagia. Alhamdulillah, mendapatkan curahan Allah, curahan nikmat, taufik serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kembali bisa bersua, duduk-duduk sejenak di sore hari yang penuh berkah ini, dalam rangka tidak ada lain, Allahu Akbar, mencari sumber kehidupan yang mutlak menjamin kebahagiaan bagi kita, dan sumber cahaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menerangi kehidupan kita dari kegelapan, yaitu fitnah dunia, dan akan terus menerangi kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat dengan jalan talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, ketika hendak menurunkan wahyu yang merupakan sumber ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita dan menceritakan kepada kita Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh yang merupakan sumber kehidupan. Kita hidup hari ini karena masih ada ruh. Tapi ruh di sini tentunya bukan ruh jasad. Namun Allah analogikan bahwasanya ruh di sini sumber kehidupan dengan kehidupan yang diridai oleh Allah SWT. Di bawah bimbingan Allah SWT, ruhan min amrina, dari urusan kami. Ya, sehingga orang yang berilmu, betul-betul mereka hidup dengan kehidupan yang hakiki, di bawah ridha Allah SWT. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Muhammad, engkau dulunya tidak tahu apa itu kitab, Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Kemudian atau namun kami jadikan ya ja'alnahu nuran, kami jadikan cahaya. Apa yang kami turunkan selain ruh juga cahaya. Nahdihi bihi man nasha, yang dengannya kami berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki. Innaka latahdi man nasha'u min ibadina. Ya. Kemudian Allah katakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sungguh engkau Muhammad dengan wahyu yang kami turunkan, dengan cahaya yang kami berikan kepadamu, cahaya Al-Qur'an, cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya wahyu, innaka latahdi ila siratin mustaqim, engkau dapat menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu alhamdulillah kaum muslimin, kaum nikmat besar setelah kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmat kemudahan kita menuntut ilmu sehingga semakin kesempurna keislaman kita, sehingga kehidupan kita semakin bermakna, semakin baik, semakin lurus, semakin bercahaya ya dengan naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pun kita pun semoga bisa menebarkan cahaya kepada orang-orang sekitar kita sebagaimana Rasulullah SAW, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, naam, Allah katakan dengan ilmu ini kami berikan hidayah siapapun yang kami kehendaki dari hamba kami. Lalu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan dengan ilmu ini juga engkau bisa memberikan cahaya ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu dari hamba-hamba Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita ilmu yang manfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah tentunya episode pembahasan kita dari Kitabun Mubarak insyaallah yang ditulis oleh Hafidz Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari kitab Sulamul Wusul ila Ilmi Al-Usul, yang isinya terkait perkara akidah, perkara iman, perkara fundamental, perkara asas yang tidak boleh sedikit pun ragu. Ya, apalagi bodoh, jahil, apalagi mengingkari, karena terkait perkara pondasi dalam agama ini. Keimanan kepada Allah, keimanan dengan urusan-urusan iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Dan juga perkara-perkara yang lain merupakan pokok pondasi agama kita. Ya. Sehingga kita betul-betul tegak di atas akidah yang lurus, iman yang kuat, dan tentunya tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita subhanallah menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna secara hati, secara kalbu kita yakin, secara lisan kita bersaksi, secara anggota badan kita bergerak semuanya. Ya, dan mereka mengambilkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dari perkara-perkara yang wajib kita yakini, maka alhamdulillah, dan dengan itu dijamin seorang hamba pasti bahagia, pasti sempurna kebaikannya di dunia dan di akhirat, di atas akidah yang lurus, di atas iman yang kuat, di atas tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan asas ya, yang merupakan juga sebab, yang menjadi sebab kebaikan dan kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Pada kesempatan yang lalu, ya, kita telah masuk ke dalam pembahasan yaitu tauhid yang merupakan hakullahi alal abid. Tauhid yang merupakan kewajiban ya, atau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam penghambaan kita. Tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam keberhakannya Allah subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya di alam semesta ini. Ya. Yeah. Dengan kita memurnikan tahqiqu kalimati la ilaha illallah. Memurnikan ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat tertinggi di alam semesta ini. Yang dibawa dahulu seluruh rasul. Seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa terkecuali semuanya ajakan mereka sama. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Tidak adalah satu rasul pun yang kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, إِلَّا نُحِي إِلَيْهِ. Kecuali kami wahyukan kepada mereka, kami perintahkan agar mereka, yaitu mengajak, menegakkan dan mengajak, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Bahwasanya, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, فَعْبُدُونَ. Sembahlah aku semata. Ya? Yeah? Seluruh rasul Allahu Akbar sepakat dakwahnya. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus setiap untuk setiap umat seorang rasul. An ya'budullah. Semuanya mengaju kepada ajakan yang sama. Menuju kepada ajakan yang sama, an ya'budullah. Hai kaum, hendaknya kalian menyembah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah berhak kalian sembah. Tidak ada jin. Tidak ada sebelumnya malaikat. Tidak ada nabi siapapun nabinya. Tidak ada jin. Tidak ada bintang. Tidak ada matahari. Tidak ada bulan. Tidak ada air. Tidak ada api. Tidak ada gunung. Tidak ada pepohonan. La ilaha illallah. Hari ini kita terkagetkan dengan fenomena. La ilaha illallah. Bersedih kita. Allahu Akbar. Bersedih kita. Tatkala munculnya berbagai musibah. Di sana gunung meletus. Di sana banjir bandang. Di sana tsunami. Bahkan terakhir subhanallah ya na'am di tengah kita atau datang kepada kita berita tentang beberapa yang hilang dari jurnalis ya karena ingin melihat fenomena meletusnya salah satu gunung. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh sebagian, subhanallah, hadahumullah subhanahu wa ta'ala hidayah ya dalam rangka mencari ya atau nolak bala dan mencari orang-orang yang hilang. Apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Mereka menyembelih kerbau. Mereka menyembelih kerbau. Dan dibawa kerbaunya di atas perahu. Ya. Lalu subhanallah diadakan upacara di tengah laut di atas perahunya. Dengan membakar kemenyan dan sebagainya. Ritual laut. Lalu setelah itu mereka melemparkan kerbau itu. La ilaha illallah. Justru itu sumber malapetaka. Justru itu sumber yaitu ya datangnya bala bencana. Tidaklah kaum Nabi Nuh dihabiskan oleh Allah kecuali karena kesyirikan mereka. Tidaklah kaum Nabi Musa ditenggelamkan karena kesyirikan mereka. Dan juga para nabi yang lain. Ya kesyirikan hanya membawa ke malapetaka. Subhan, bagaimana menahan bala, menolak bala dengan melakukan sesuatu yang wajib mendatangkan bala. Yang paling dahsyat, yang paling dimurkai, yang tadi dibenci oleh Allah yaitu asyirku billah, dosa yang terbesar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ia telah mengabarkan 14 abad yang lalu, la'anallah man dzabaha li ghairillah. La'nat Allah man dzabaha li ghairillah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah merintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Ya, salat dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Bahkan pernyataan kita senantiasa kita ucapkan dari firman Allah, qul, katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku ya, bahkan hidup dan kematian pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini fenomena dan itu melakukannya subhanallah. Ya, pengucap dua kalimat syahadat. Namun mereka subhanallah hanya sekedar mengucapkan, tidak mengetahui dan tidak mengamalkan konsekuensi dari ucapan mereka la ilaha illallah. Oleh karena itu ma'asyul muslimin, Allahu akbar. Kebutuhan kita kepada membenahi tauhid, memperbaiki tauhid, menjauhkan yaitu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahu akbar, tidak akan pernah ada usainya. Dakwahkan tauhid. Ya, tidak pernah akan usainya. Karena subhanallah, yaitu itu perkara yang harus senantiasa kita jaga sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat sampai kita ketemu Allah kecuali dalam keadaan berserah diri totaliti, menghambakan, mentauhidkan yaitu Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang lalu ya tadi bahwasanya dua bait sudah kita baca, wa huwallazi bihil ilahul arsala rusulahu yad'u ilaihi awwala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk yaitu mendakwahkan tauhid, bahkan menurunkan seluruh kitab terkhususnya kitabullah Al-Qur'an. Al-Qur'an, Allahu akbar. Semua kita baca Qur'an. Tapi ketahuilah bahwasanya substansi terkuat, isi terkuat, hidayah terkuat dari Al-Qur'an, hidayah itu tauhid. Ajakan kepada tauhid. Menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengenalkan kepada kita Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah bi af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, baik dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini, dia Rabb. Dia yang menciptakan. Dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dia yang memberikan selamat. Dia menurunkan keselamatan. Dia yang mengangkat kebadaratan, dia yang menurunkan hujan. Ya, dia yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki nama-nama yang mulia, Allahu Akbar. Nama-nama yang

oleh Rasulnya dalam sunnah. Maka apa yang datang dari nama dan sifatnya kita imani. Dan kita katakan dia tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan dia maha tinggi. Dan dia memiliki perumpamaan yang tertinggi dari seluruh makhluknya. Kalau kita dengar, Allah juga dengar. Tapi ketahuilah Allah maha mendengar. Kalau kita melihat, dia juga melihat. Wallahi Allah maha melihat. Kalau kita yaitu berilmu, Allah juga maha berilmu. Wallahi ilmu Allah tidak ada yang tandingnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kemudian Al-Quran. Juga kitab-kitab sebelumnya sepakat. Mengajak kepada, yaitu tadi. Ya mengajak kepada agar kita menghambakan diri kepada Allah semata. Dari Al-Fatihah. Kita sudah diperintahkan, bahkan kita mengucapkan, Iyyaka na'bud. Hanya kepada engkau, ya Allah, kami menyembah. Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Fala taj'alullahi andada. Tidak boleh kita menjadikan bagi Allah sekutu. Itu larangan dan perintah pertama dari Al-Quran. Lalu ditutup dengan surat tentang kita. Ditutup Al-Quran dengan surat tentang kita. An-Nas. An-Nas. Yang di sana dinyatakan bahwasanya Allah itu Rabbun Nas. Allah itu Ilahin Nas. Rabbun Nas. Rabb yang menciptakan, mengatur. Dan memiliki manusia bahkan seluruh. Di awal Quran Rabbul Alamin. Secara umum. Di akhir Quran Rabbun Nas secara khusus. Sehingga di awal Quran pernyataan Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami menyembah. Di akhir Al-Quran dinyatakan Ilahin Nas. Dialah satu zat yang hak disembah, disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, disembelihkan untuknya. Digantungkan semua urusan kita. Yang kita agungkan dengan yang kita cintai dengan penuh rasa takut, penuh rasa agung. Yang kita cintai dengan penuh rasa agung, kita takuti dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah itu ya, na'am bait yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Nah, hari ini insya Allah kita sempurnakan, masih ada kaitannya dengan apa yang dibahas dalam dua bait yang kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu qauluhu rahimahullahu azza wa jal. Kita bacakan, ya. Wa kallafallahu ar-rasul al-mujtaba qitala man anhu tawalla wa aba hatta yakuna ad-dinu khalisan lahu sirran wa jahran diqqahu diqquhu wa jilluhu wa hakadha ummatuhu qad kullifu bidha wa fi nasil kitabi wusifu. Sampai situ ya. Qala rahimahullah wa kallafallahu ar-rasul al-mujtaba. Allah tugaskan, Allah bebani, Allah tugaskan ar-rasul al-mujtaba, seorang rasul yang telah Allah pilih. Ar-Rasul di sini alamnya al-alnya alil ahdi dzikr. Itu yang dimaksud adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya al-mujtaba al-mustafa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membebani, Allah telah menugaskan. Allah telah memerintahkan kepada ar-Rasul al-mujtaba, kepada sang rasul yang terpilih, maksudnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Kekasih kita. Suri tauladan kita, pujaan kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Qala kita la man anhu tawalla wa aba. Untuk memerangi berjihad. Siapa? Memerangi siapa? Man anhu tawalla wa aba. Yang berpaling dan membantah, menolak ajakan tauhid. Yang membantah dan menolak ajakan tauhid. Subhanallah. Perintah untuk berjihad, memerangi orang-orang yang tidak mau mengikrarkan apa yang diikrarkan oleh para rasul, apa yang menjadi judul utama diciptakannya alam semesta ini, apa yang dijadikan sebagai tujuan utama diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu Akbar. Allah ciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali dari Adam sampai kiamat untuk satu tujuan. Agar mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sujud ya, dan
dan rukun.

0: dan mengabdikan diri, menghambakan, berserah diri kepada Allah. Tapi subhanallah, walakin aktsarahum la ya'lamun, la yashkurun, walakin aktsarahum, ya, kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu daluman, daluman jahula, zalim kepada Allah, jahil, subhanallah, ya. Na'am asal muslimin, sehingga kata beliau, hatta yakuna dinu khalisan lahum, sehingga, ya, agama ini yang isinya perintah dan larangan, aturan-aturan main kehidupan yang Allah peruntukkan dan turunkan untuk manusia, khalisan lahu, yaitu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, din agama ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan, perintah, larangan, syariat, betul-betul murni, ya, yang perintah utamanya adalah tauhid. Ya, perintah utamanya adalah tauhid. Lalu apa-apa yang menjadi konsekuensi tauhid yang wajib dilakukan oleh hamba hanya kepada Allah. Murni dari perkara-perkara yang yaitu di sana menyimpangkan manusia dari kepenghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik sirran maupun yang urusan yang tersembunyi, wajahran maupun urusan yang nampak, ya, urusan terperinci dari amalan-amalan hati, ya, cinta, pengagungan, rasa takut, tawakal, mahabbah, rogbah, ya, roja, pengharapan, wajahran atau yang nampak, sujud, ruku', nyembelih, berdoa, ya, berzikir dan seterusnya, diqahu, sekecil apapun, sekecil apapun, subhanallah, sampai kita membuang duri dari jalan untuk siapa, wa jillahu, maupun baik sekecil pun, baik yang mas, yang paling kecil maupun yang paling besar, urusan agama ini semuanya lillah, semuanya bergerak untuk Allah, semua mengikuti syariat dan aturan Allah dari seluruh hiruk pikuk kehidupan manusia yang telah diatur dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali melalui syariat yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya apa? Wa mahyaya wa mamati lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kami perintahkan mereka kecuali mereka agar tunduk menghambakan diri kepada Allah, lurus murni semata hanya kepada Allah dalam agama ini. Ya, wa hakadha ummatahu qad kullifu. Itu adalah dua bait pertama tadi, kewajiban Rasul SAW. Ya, tugas Rasul yaitu mengajak, memerintahkan, bahkan berjihad, berjuang dengan dakwahnya, dengan ta'limnya, bahkan subhanallah sampai perintah berjuang dengan pedangnya sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah. Ya, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya, yaitu berperang dalam rangka agar bendera kalimat la ilaha illallah berkibar. Kalimat Allah tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah, semuanya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu di jalan Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa hakadha ummatuhu qad kullifu. Dan begitulah juga ternyata sama. Ya, ummatuhu, umatnya yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, dan umat di sini ada dua tentunya. Ada umatu al-ijabah, umat yang menyeru panggilan Rasul, mereka Muslim. Begitu juga umatul dakwah, seluruh, yaitu umat, seluruh manusia yang hidup yang berkepala hitam dari semenjak diangkatnya Rasul sampai kiamat. Seluruh manusia yang ada di alam semesta ini adalah umat Muhammad hari ini. Ya, maka mereka qad kullifu, juga diperintahkan, dibebani oleh Allah taklif. Ya, diberikan taklif, yaitu beban, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bidak dengan itu. Yaitu dengan apa? Yaitu secara umum dengan menegakkan tauhid dan secara khusus mendakwakan tauhid. Bahkan berjuang menegakkan tauhid. Wa fi nasil kitab yusifu, dan nas al-kitab, ya, dalam dalil-dalil yang turun dari Al-Qur'an, begitu juga umat Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Ya, yang bersama mereka, yang bersama beliau, bersama Rasulullah SAW, ya, begitu, ya, tegas sikapnya kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka senantiasa mengajak, berjuang untuk mengajak, yaitu manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, ruhamau bainahum, sementara mereka saling menyayangi di antara mereka. Ya, hada sabili, kul Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah. Kata Rasulullah, Allah kabarkan, untuk mengabarkan Nabi kepada kita, kul, katakan Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah. Aku mengajak senantiasa ke jalan Allah, ke jalan tauhid, ke jalan agar manusia yaitu menghambakan diri kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Lalu kata Allah, ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang telah mengikuti, dan orang-orang yang mengikutiku. Oleh karena itu, subhanallah, ya, sepanjang masa orang-orang yang mengikuti Nabi dengan hak, dengan benar, dengan sesuai dengan yang sesuai dengan perjalanan dakwah, ya, Nabi SAW dan kehidupan Nabi SAW, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, dari para ulama sepanjang masa, subhanallah, ajakan mereka yang paling utama, dakwah mereka yang paling utama, jihad mereka yang paling utama, jihadu ila tauhid, ajakan kepada tauhidullah azza wajal, yang itu merupakan, subhanallah, perkara yang paling pertama diwajibkan dan asas dalam agama ini. Naam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi tiga bait ini pertama tentunya menjelaskan bahwasanya saking gagahnya tauhid, saking hebatnya tauhid, saking kuatnya urusan tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tak terkhusus, tak terkecuali yang paling gagah, yang paling utama, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, progres dan program utama dakwah beliau tauhid. Oleh karena itu, subhanallah, dari awal dakwah beliau, ketika beliau mulai dakwah di akad 40 tahun di usia beliau di kota Makkah, ya, di kota Makkah selama 13 tahun tidak ada yang beliau dakwahkan, subhanallah, yang beliau ajakkan secara khusus, kecuali ya qaumi qulu la ilaha illallah. 13 tahun. 10 tahun pertama tidak turun syariat apapun. Tidak turun syariat apapun kecuali mengajak kaumnya untuk hanya sujud kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Utruku ma ya'budu ma kana ya'budu aba'ukum. Tinggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kalian, dari patung, dari jin, dari sesembahan-sesembahan, ya, mempercayai kepercayaan-kepercayaan, percaya kepada dukun, barang-barang tertentu, matahari, bintang, bulan, dan seterusnya. Subhanallah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, namun luar biasa. Sebabkan 600 tahun terjadi jeda kenabian dari Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah SAW zaman fatrah, sementara Allahu Akbar, muncul kesyirikan, muncul perimpangan akidah, penyimpangan tauhid. Ya, Amr bin Luhai, yaitu yang memasukkan berhala ke bangsa Arab, sudah berdarah daging. Ya, kepercayaan-kepercayaan kepada jin, ya, kepada batu, kepada air, kepada api, subhanallah, sudah menyimpang dan mengakar. Ya, di hati orang-orang musyrik Quraisy di zaman tersebut, tidak mudah Nabi subhanahu memberantas kesyirikan itu. Kenapa? Karena manusia sudah luar biasa. Kesyirikan mendarah daging di hati-hati mereka. Tidak mudah. Sehingga Nabi mendapatkan pertentangan. Ya, mereka menyombongkan diri. Wa idha kila lam la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka membangkang. Mereka tidak mau. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan, aja'al al-ahiriyata ilahan wahida. Apakah Tuhan-Tuhan kami yang telah kami sembah bersama nenek moyang kami yang beratus-ratus tahun ini? Petekong-petekong, sesembahan-sesembahan. Yang telah kami sembah, kepercayaan-kepercayaan kami kepada batu, kepada bintang, kepada bulan, kepada jin, kepada patung-patung yang sudah kami sembah dari semenjak terdahulu. Subhanallah. Ya, mau dirubah oleh anak kemarin sore, Muhammad SAW, untuk dijadikan cuma satu Tuhan? Inna hadha laysa ujab, kata mereka. Ini sungguh sangat aneh. Ini sungguh sangat, yaitu nyeleneh yaitu sangat itu yang aneh Muhammad SAW. Subhanallah. Sehingga beratkan pertentangan-pertentangan. Allahu Akbar. Sementara padahal Rasulullah dikenal dengan, padahal beliau dikenal dari keluarga bangsawan, dari keluarga yang dikenal, keluarga terhormat. Bahkan mereka mengenal Muhammad sebagai Al-Amin. Ya, mereka sangat mengetahui akhlak Rasulullah SAW. Tapi ketika ajakannya tauhid, Allahu Akbar. Mengganggu privasi ketuhanan mereka. Na'udzubillah. Privasi kesyirikan mereka. Sehingga terjadi pertentangan-pertentangan. Allahu Akbar. Dilempari Rasulullah SAW. Dihina Rasulullah. Ditimpa dengan, yaitu ketika sujud di hadapan Ka'bah dengan kotoran. Ya, dihina. Bahkan terakhir direncanakan dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Ujian luar biasa. Ya. Maka di kota Mekah. Di kota Mekah jihad Nabi wa jahid bihi jihadan kabira kata Allah. Jihadu tauhid, jihad yang besar. Dan jihad di sini ma'asyal muslimin. Ya. Naam. Jihad itu ada dua. Ya, dan jihad yang pertama yang dilakukan Nabi, jihad yang paling mulia, yang paling agung, jihad bil hujjati wal bayan. Makanya ketika Nabi di kota Mekah, Allah kabarkan kepada Nabi, wajahid bihi jihadan kabira. Ya, jihadlah, jihadilah mereka. Bersungguh-sungguhlah ajak mereka ke dalam kejadian ajak Allah dengan jihad yang besar, yaitu wadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan ajakan. Ya, mengajak manusia dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, dengan dalil, dengan wahyu yang turunkan kepada Nabi SAW, ya, untuk mengajak kepada tauhid. Oleh karena itu hari ini pun kita sama, jamaah sekalian. Ya, dan jangan kita ini a priori dengan kalimat jihad. Ya, seakan-akan kalau kita dengar jihad langsung apa? Mindsetnya apa? Mindsetnya pedang, mindsetnya sniper, mindsetnya bom. Lalalalala. Tidak. Ya, bahkan kita di negeri ini hari ini, mohon maaf, kita saksikan kesyirikan-kesyirikan masih merajalela. Dukun masih didatangi. Subhanallah, paranormal masih ditanya. Nanti akan terjadi kiamat, akan terjadi gempa di tanggal sekian. Ya, gitu, disenyalir sebuah kepastian. Ya, akan terjadi tsunami tanggal sekian. Subhanallah. Kalau sekedar perkiraan mungkin-mungkin saja. Ya, secara apa ilmu apa namanya? Ilmu bumi misalkan. Tapi memastikan, ya, mengetahui yang gaib yang akan terjadi besok hari, itu yang masih kita dengar hari ini. Ya. Nah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nyambat-nyambat nama selain Allah, mendatangi orang-orang tertentu yang sudah wafat, disambat-sambat, diminta-minta, dijadikan sebagai syufa'una indallah, yaitu perantaraan dalam berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, barang-barang masih digunakan, digantungkan di lehernya benang hitam, ya, jimatnya, wafaknya, dan seterusnya. Subhanallah. Lalu kita bawa pedang, lalu kita bawa sniper, lalu kita bom, la. Ya, subhanallah, kita jihadi, kita dakwahkan, ya, kita ajak saudara kita kepada la ilaha illallah dan memurnikan la ilaha illallah, ya, dan menjauhkan kalimat la ilaha illallah dari berbagai pengrusaknya, dari kesyirikan-kesyirikan yang dahulu diperangi dan diberantas oleh Nabi SAW. Hatta yakuna dinu khalisadillah. Sampai betul-betul agama ini murni hanya untuk Allah. Di atas tauhidnya. Dan itu yang paling diridai Allah. Inna allaha yardha lakum salasan. Allah sangat ridha kepada kalian atas tiga perkara. Yang paling pertama apa? Anta'buduh. Allah akan ridha kepada kalian ketika kalian menyembah Allah semata. Ya, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan kita akan berkah, kita akan jaya, kita akan terjaga selama tauhid kita tegakkan. Selama syirik kita mustahkan, ya, dan kita gantungkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita sambat hanya Allah semata. Kita minta hanya kepada Allah. Kita gantungkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita bergantung, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, maka Allah akan cukupkan dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin, Allah akan kuatkan agama kita. Allah akan menjadikan kita pemimpin di muka bumi ini. Allah akan berikan keamanan kepada kita selama apa? Ya'budunani kata Allah. Selama kalian memurnikan penghambaan diri kalian kepada-Ku. Selama kalian beribadah kepada sujud dan rukuk, ya, melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya, dan kita hanya menyembah Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah semata rabb hadzal bait, sembahlah semata rabb hadzal bait, rabb pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah, kiblat yang kita menuju kepada-Nya ketika kita sujud dan menyembah Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang Dia yang senantiasa memberikan kita rasa kenyang, ya, dari rasa lapar kita, memberikan kemakmuran, memberikan rizki. Wa amanahum min khauf, dan memberikan aman dari rasa takut. Jadi kita akan diberikan keamanan, kekuatan, kejayaan ketika kita u'budu rabb hadzal bait, sembahlah Rabb pemilik rumah ini, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jaminan keamanan. Ya, makanya Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, sementara mereka subhanallah murni keimanannya kepada Allah, murni penghambaannya, murni pengtauhidannya kepada Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Ya, dia beriman, dia salat, dia mengucapkan dua kali syahadat, dia puasa, tapi kalau masih ada campuran-campuran kesyirikan, masih ada kepercayaan-kepercayaan, ya, kepada, yaitu kepercayaan tertentu, subhanallah, maka tidak aman. Maka kata Allah, alladzina aman walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya syirik, karena syirkit inna syirka ladzulmun adzim, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka mendapatkan jaminan, Allah menjamin bagi mereka keamanan, dan mereka mendapatkan hidayah Allah SWT. Keamanan, amnu dunia wal akhirah, hidayatul dunia wal akhirah. Wa ani'buduni, sembahlah aku semata. Wa ani'buduni, sembahlah aku semata. Hada siratul mustaqim, itulah jalanku yang lurus. Ini itulah jalanku yang lurus. Ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Sudahkah, bukankah sudah ada perjanjian, ya, terhadap kalian, kepada kalian, hai bani Adam, ya, alla ta'budu, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu illa iya. Alam ahad ilaikum, surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu, alla ta'budu syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Ya, jangan kalian menyembah iblis, menyembah selain Allah SWT. Karena apapun yang disembah selain Allah, sebetulnya kita menyembah iblis, menyembah syaitan, yang mengajak kepada kita syirikan. Ya, innahu lakum aduwwun mubin, sementara syaitan musuh bebuyutan bagi kalian. Maka ma'asal muslim, ayo, subhanallah, sumber kegagahan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan, dan kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat kita, yaitu Tauhidullah Azza wa Jal. Tauhidullah Azza wa Jal. Oleh karena itu, subhanallah, kita diperintahkan, Rasulullah diperintahkan memerangi, mendakwakan jihad. Jihad yang pertama, jihad bil hujjati wal bayan, dengan dakwah. Ya, dengan kita memberikan kajian, memberikan pemahaman. Alhamdulillah hari ini, subhanallah, kemudahan-kemudahan Allah berikan, ya, untuk semua kita bisa berdakwah kepada tauhid melalui masalah media-media yang kita miliki, ya, melalui alat-alat teknologi hari ini, mungkin dengan YouTube-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya, dengan yang lainnya. Masya Allah, kita bisa mendakwahkan, kita bisa meng-share, ya, perkara-perkara tauhid, sehingga subhanallah, kita ajak manusia kepada hanya mentauhidkan Allah, dan itu jihad yang besar. Kata Allah, wa jihad bihi jihadan kabira. Jihad yang paling besar, menjihadi manusia, yaitu untuk supaya mereka bertauhid, ya, sehingga semua manusia di atas agama yang hak, agama yang satu, agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua tentunya, yaitu jihad dengan dengan saifi wa sinan. Jihad dengan pedang dan tombak, dengan kekuatan. Dan itulah juga dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala datang. Allah katakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhan nabi, ya ayuhan nabi, hai nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Subhanallah. Ya. Yeah. Nah, Allah katakan dalam ayat yang lain, ya. Wa qatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga musnah, tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud maksudnya kesyirikan. hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama dan penghambaan semuanya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir, apabila mereka berhenti, apabila mereka berhenti dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Sebelumnya Allah katakan kul, katakan Muhammad, lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, ajak mereka, iyantahu, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, dari penyembahan kepada selain Allah, nyembah nabi, ya nyembah jin, nyembah patung, nyembah sesembahan apapun selain Allah, apabila mereka berhenti dari penyembahan mereka kepada selain Allah, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni bagi mereka apapun yang mereka lakukan di masa yang lalu. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Allahul musta'an. Kalau mereka kembali kepada kekafiran mereka, kepada penyembahan kepada selain Allah, maka telah ada ya sunnah Allah, yaitu perkara Allah, sunnatullah kepada orang terdahulu, dibinasakan, dihancurkan. Apa yang menjadi sebab kebinasaan? Apa yang menjadi sebab kehancuran umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Musa, kaum Nuh? Tidak ada lain kecuali karena pembangkangan mereka dan kesyirikan menyerukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'idan salakhal mushurum ashurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Apabila bulan-bulan haram telah lewat, maka yaitu perangilah orang-orang musyrik. Ya, di mana saja mereka berada. Subhanallah, ya. Na'am ma'asyal muslimin, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilallah wa anni rasulullah. Aku akan perangi mereka. Aku akan yaitu jihadi mereka sampai tegak kalimat Allah. Sampai berkibar, yaitu sampai berkibar tauhid di tengah mereka. Hatta yashhadu an la ilallah wa anni rasulullah, dan aku, mereka akui sebagai utusan Allah. Wa yuqimus salah, dan mereka pun menegakkan salat. Wa yutuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, apabila mereka telah melakukan itu, maka terjagalah dariku, yaitu darah dan harta mereka. Wa hisabuhum 'alallahi azza wa jall, dan nanti perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perintah-perintah jelas untuk memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Namun tentunya kaum muslimin rahimakumullah, perang ya dengan pedang dan tombak, sekarang mungkin dengan sniper, dengan bom dan seterusnya, ini ada fikihnya. Ada fikih. Ya, yaitu tidak sembrono, tidak yaitu serampangan. Apakah kita bebas membunuh siapapun orang kafir hari ini? Lah, ada fikihnya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ya, urusan jihad dengan pedang, subhanallah, tidak dilakukan oleh Nabi SAW kecuali ketika subhanallah Nabi telah memiliki kekuatan. Dan sudah disenyalir kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, oleh kaum muslimin, bisa mengungguli kekuatan orang kafir. Oleh karena itu subhanallah. Ya, jihad dengan pedang, jihad dengan tombak, jihad dengan kekuatan, tidak ada dilakukan oleh Nabi kecuali di kota Madinah. Setelah hijrah ke Madinah. Dan itu pun setelah itu Nabi mempersiapkan bala tentara. Ya, kekuatan. Baru Nabi melakukan pembebasan-pembebasan. Ya, bahkan Nabi diperangi, Nabi lawan. Ya, Nabi diperangi sampai perang apa? Nabi diperangi sampai perang Ahzab. Khandaq. Di tahun ke-7 Hijriah. Itu perang terakhir itu. Diperangi Nabi. Ya, maka subhanallah, setelah perang Ahzab dikepung Madinah, namun Nabi bikin tombak, menang. Ya, apa kata Nabi? Al-yawma nagzu wala yugza alaina. Mulai hari ini kita yang perangi. Mulai hari ini kita yang perangi. Tidak akan ada yang berani memerangi kita lagi. Wah, ya. Begitu. Ya, diperangi di perang Uhud, di perang Badar sebelumnya. Di perang-perang yang setelahnya, setelah itu sampai pamungkasnya perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, Nabi bilang, al-yawma nagzu wa la yugza alaina. Hari ini kita mulai perangi mereka. dan kita tidak akan pernah diperangi sama mereka. Betul. Sehingga pamungkasnya setelah itu terjadilah apa? Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Setelah memupuk bala tentara 150 ribu lebih. Allahu Akbar. Dalam kurun waktu 10 tahun. Dikuatkan akidah sahabat. Ya, kemudian dikuatkan keimanan sahabat. Ya, dikuatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan jangan tanya waktu dan tenaga harta. Darah mereka siap cucurkan. Dan mereka yaitu bermimpi ingin mendapatkan syahadah fisabilillah. Syahid. Subhanallah. Militan. Kuat. Kekuatan hebat. Ya Rab, subhanallah. Akhirnya mereka memerangi, yaitu melakukan, yaitu pemukulan Mekah. Bahkan terakhir dari memerangi bangsa Arab, yaitu dengan perang Hunain, memerangi Taif. Setelah itu, Nabi mengutus bala tentara keluar bangsa Arab, ya, ke Romawi, ke Persia. Perang Tabuk, ya, dilakukan memerangi siapa? Perang dengan Romawi, ya, dengan orang-orang luar sana. Subhanallah, tapi gentar, tidak ada yang berani memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua tentunya perang dengan pedang dan tombak, bom dan sniper itu harus dibawa imam. Tidak sendiri-sendiri. Ya, al-imamu junnatun yuqatilu min waraihi. Kata Nabi SAW, imam itu perisai yang kita berperang di belakangnya. Tidak bisa kita. Ya, cuma satu partai misalkan, satu golongan, satu organisasi, perang. La, astagfirullahaladzim, la. Di belakang imam. Dan imam hari ini tentunya adalah pemerintah kita, pemimpin kita. Ya, di belakang imam tidak boleh sembrono sendiri-sendiri atau kita menghimpun ya manusia, ya. Karena kita ini misalkan dai, kita ini seorang ustadz, kita ini seorang pimpinan apa? Misalkan partai, organisasi. Yuk kita himpun. Ya, kita jihad, kita perang, kita melawan Yahudi, kita melawan fulan dan fulan. La, astagfirullah. Ya, bendera di belakang imam. Yang ketiga, ma'asyar muslimin, subhanallah, perlu kita ketahui dan perlu antum camkan bahwa tujuan jihad dengan pedang, wallahi, dalam Islam, dalam tuntunan Nabi SAW, bukan darah. Bukan. Bukan membunuh. Bukan itu tujuan perang. Dalam Islam, tujuan jihad bukan membunuh. Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Siapa yang berperang dalam rangka yaitu agar kalimat Allah tinggi, berkibar bendera la ilaha illallah, maksudnya di sini bendera maknawinya tentunya, bendera la ilaha illallah, tegaknya tauhid, keimanan, takbir dikumandangkan di mana saja berada, maka itulah jihad fisabilillah. Maka ma'asyar muslimin, ingat sekali lagi, tolong dicatat bahwasanya kalimat jihad, karena asumsinya kalau dengar jihad, wah, agama Islam, agama jihad, agama pedang, agama darah. La, tidak. Ya. Jihad itu bukan dalam rangka membunuh. Makanya subhanallah, di antara adabnya apa? Di antara adabnya lihat subhanallah, anak kecil tidak boleh dibunuh. Kemudian apa itu? Wanita-wanita, kemudian pepohonan, bangunan-bangunan tidak boleh dihancurkan. Kemudian orang-orang ahli ibadah yang tidak ikut perang tidak boleh dihancurkan, tidak dibunuh. Dan bala tentara orang-orang kafir pun tidak boleh langsung dibunuh. Ada tahapannya. Ya, sebagaimana Nabi katakan kepada yaitu Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau mendatangi satu kaum memeranginya, diutus untuk memerangi satu kaum. Ya. Unfud ala risrik hatta tanzila bisahatihim, kata Nabi. Ya, berjalanlah dengan santai engkau datang ke sana sampai temui musuhmu, musuh Allah Subhanahu wa taala, sampai kau datang di tengah-tengah mereka. Apa yang dilakukan? Serbu, perangi, bunuh. La, uduhum ilal Islam. Ajak dulu mereka kepada Islam. Ajak dulu mereka kepada Islam. Ajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau engkau mau kalau mereka mau mentaatimu untuk ajakan itu, maka mereka memiliki hak, maka tidak haram diperangi. Dan mereka hak sesebagaimana hak kaum muslimin. Mereka muslim. Selesai. Tidak boleh diperangi. Tidak boleh dibunuh. Lalu, kalau mereka tidak mau bagaimana? Langsung dibunuh? Tidak. Kalau mereka tidak mau memerangi, tidak mau masuk Islam gimana? Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dibunuh, dibombardir lah. Ajak dulu, apakah mereka mau membayar jizyah? Upeti? Apakah mereka mau membayar jizyah, mau membayar upeti? Karena daerah ini akan dikuasai oleh kaum muslimin dengan kekuatannya. Diajak bukan untuk dibunuh. Kalau mereka mau membayar jizyah, mau membayar upeti, mau nyerah, maka mereka dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Subhanallah. Makanya orang-orang kafir pun, ikhwah, ya tidak semuanya kafir yang dicucurkan darahnya. Bahkan hari ini ada non-muslim di sekitar kita, ya, atau di tengah negara-negara kaum muslimin, ada kafir dhimmi. Kafir yang bertetangga bersama kita, memiliki yaitu legalitas hidup di satu negara bersama kita, bersama kaum muslimin, ya, bertetangga dengan kita, tidak mengganggu secara fisik dan tidak mengusir kita, maka haram. Ada kafir musta'man yang datang meminta aman, meminta suaka. Dan ada yang memberikan jaminan aman. Ada kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Subhanallah. Man qatala mu'ahadan lam yurih ra'ihatal jannah. Siapa yang memerangi kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kita, tidak. Yang memeranginya oleh kaum muslimin tidak akan mencium bau surga. Man ada dhimmiyan faqad adamtuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kafir yang bertetangga baik, ya, dan hidup bertetangga dengan kita, tidak memerangi, tidak mengusir kita, tidak menyakiti kita secara fisik, maka aku telah mengumandangkan kabar, ya, genderang perang bersama mereka. Lah, baru nanti ada kafir harbi, kafir yang memang memerangi kita. Sebagaimana orang Yahudi memerangi kaum muslimin di satu negara di sebelah sana, di Palestina misalkan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, kafir harbi pun, atau kita akan memperluas yaitu kekuasaan negara, perluasan daerah negara, teritori negara, maka kaum muslimin bukan untuk membunuh. Ingat, ya, bahwasanya perang jihad dalam Islam bukan untuk membunuh tujuan utamanya. Baru ketika mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, menyerah, masuk ke dalam Islam, dan tidak mau membayar jizyah, baru diperangi, itu pun untuk ditundukkan. Selama masih bisa ditundukkan tanpa dibunuh, jangan dibunuh. Tapi konsekuensi terkadang harus berhadapan. Mereka membunuh kita, kita balas kita pun menghunuskan pedang kepada mereka. Itu terjadi ketika mereka memerangi kita dan mereka tidak mau menerima ajakan untuk Islam dan tunduk kepada Islam atau membayar jizyah sehingga ketika daerahnya dikuasai oleh kaum muslimin. Intinya di sini bahasanya, ya, subhanallah, semuanya tujuan jihad bukan membunuh. Ya, Islam bukan agama sadis, Islam bukan agama yang haus darah abadan, tapi Islam rahmatan, menebar rahmah. Rahmah yang paling utama adalah menebar bagaimana manusia mau mentauhidkan Allah sebagai bentuk kasih sayang agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Begitu, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW. Ya, perintah-perintah jihad itu dimaksud. Lalu kita pun sama hari ini. Wa hakada ummatuhu qad kullifu, kata beliau. Ya, begitulah juga umatnya diberikan beban, diberikan tugas, tanggung jawab untuk apa? Bida untuk itu, untuk negakan tauhid. Ya, semua kita secara individu, kita wajib menegakkan tauhid. Dan subhanallah, setiap kita, masya Allah, harus memiliki semangat untuk mengajak saudara kita kepada tauhid. Antum harus risih kalau masih ada batu yang dipercayai, yang ditawafi. Antum harus risih kalau ada benang hitam yang masih dipakai, diyakini ini dan itu. Antum harus risih ketika ada kerbau yang masih dilempar ke laut, disesembelihkan untuk selain Allah. Ya, antum harus risih ketika ada dukun yang masih didatangi. Ketika ada paranormal yang terus ditanya tentang apa yang terjadi esok hari. Aku harus risih ketika ada orang-orang saleh yang sudah wafat disambat-sambat, dipanggil, diminta-minta, dijadikan sebagai mediasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan-kesyirikan. Ya. Luar biasa. Jin dipanggil-panggil, jin disambat-sambat, dukun didatangi. Naam, maka harus kita risih. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, sesajen-sesajen diberikan ke laut, diberikan ke pohon tertentu, dan seterusnya. Ya, ke dewi ini, dewa itu, dan seterusnya. Aku harus risih, subhanallah. Namun tentunya, ya, dengan kapasitas kita, kita dakwahkan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili," katakan Muhammad, inilah jalanku, "ad'u ilallahi ala basiratin." aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, ya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Quran dan Sunnah yang ajakan utamanya tauhid. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Orang-orang yang mengikuti aku senantiasa yad'u ila tauhid. Apalagi Anda sebagai seorang dai. Apalagi Anda memegang satu lembaga dakwah, satu organisasi dakwah. Allahu Akbar. Apalagi Anda memiliki kapasitas untuk itu. Maka kewajiban yang paling pertama, at-tauhidu awalan. Menjadikan dakwah tauhid dakwah yang paling utama. Karena dari tauhid yang kuat, dari keimanan kuat, akan tumbuh batang yang kuat. Akan tumbuh yaitu tiang-tiang dan tembok-tembok agama yang kuat. Bangunan Islam dibangun di atas lima. Bangunan Islam yang zahir dibangun di atas lima. Yang paling pertama dan asas, syahadatu an la ilaha illallah. Baru akan tegak salat, baru akan tegak puasa, baru akan tegak zakat, haji, dan seluruh amalan. Begitu juga bangunan iman. Kekuatan iman kita akan tegak di atas yang pertama, al-imanu billah. Itu hanya beriman kepada Allah. Lalu akan tegak iman bil rusul wal kitab dan dengan segala konsekuensinya. Allahu Akbar. Oleh karena itu ma'asyal muslimin, ayo. Ya, kita semuanya subhanallah melakukan kewajiban kita. Yang dahulu diajakan kepada kita oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melalui dakwahnya, melalui kitabnya yang diturunkan Al-Qur'an untuk menegakkan tauhid. Yang itu merupakan sumber kebahagiaan. Insyaallah setelah ini akan ada bab tentang apa yang diajarkan oleh Rasul dan apa keutamaannya. Setelah ini akan kita datangkan Syekh akan meletakkan bait-bait tentang itu, ya. Dan kita bersungguh-sungguh pada diri kita menegakkan tauhid, karena itu adalah awal wajibin alal abidi ma'rifatul rahmani bit tauhid, ya, yang merupakan kewajiban yang pertama atas kita, bahkan kewajiban dan bahkan tujuan Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah. Lalu kaum muslimin, Allahu Akbar, jadilah dai-dai tauhid, jadilah pengusung-pengusung tauhid, jadilah penegak tengah tauhid, maka anda akan menjadi pengaman, ya, pengaman agama ini, pengaman dunia ini, karena amannya agama dan dunia ini ketika tegak di atas tauhid. Aku lu qouli hadza, Allahul musta'an. Ya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari kita dan dari syaitan, dan kita beristighfar kepada Allah. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang in ahyana Allah azza wajal. Yang itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu manfaat, semoga menjadi motivasi, dan semoga menjadi wawasan ya bagi kita untuk senantiasa Allahu Akbar terus menegakkan atau berjihad, ya, dengan kekuatan kita, kemampuan kita, dengan hujjah, ilmu dan dakwah kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammad wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Sulamul Usul, yaitu konsekuensi tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silakan kami undang untuk Anda semua sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Nah, pertanyaan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika suatu perayaan diadakan dari perayaan yang di situ bukan disyariatkan dalam Islam, kemudian di dalamnya ada sesembelihan yang disembelih dan disajikan kepada yang hadir, apakah halal sesembelihan itu, Ustaz? Apakah halal, Ustaz, sesembelihannya untuk dimakan? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Assalamualaikum, hafizakumullah. Pertanyaan yang bagus, yang bertanya semoga diberikan taufik dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu perayaannya tersebut dan sesembelihannya tersebut. Di situ apakah ada keyakinan, ada pengagungan? Kalau sekedar kayak kami di sini, mohon maaf ya, di pondok terkadang kita mengadakan majelis dengan asatid, lalu bakar ikan, maksudnya. Bakar ikan, kadang bakar ayam gitu kan. Untuk makan bersama, ya. untuk temu muka, ya muwajahah, ya ikut apa namanya, ya untuk menghilangkan kepenatan barangkali kalau ada kepenatan dalam apa namanya mengajar dan seterusnya di pondok, ya itu tidak ada masalah ya. Artinya kita bakar ikan bareng-bareng, kayaknya antum juga sering pernah tuh ya, kita makan bersama, kita di situ bakar ikan, di situ mungkin bakar ayam, mungkin kita nyembelih ayam, kita bakar untuk senang-senang. Lah bas. Tapi kalau di situ ada sebuah keyakinan, ya, ada yang diagungkan atau ada sesuatu yang diharapkan keselamatan, ya, dengan menyembelih ini, ya, dan sesembelihan ini, ya, kita peruntukkan untuk maaf misalkan wali fulan atau jin fulan atau penunggu tempat ini, ya, atau misalkan seperti yang kita saksikan hari-hari ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ya, bawa ke tengah laut misalkan sambil membakar apa dupa, ya na'udzubillah, ada komat kamit dan seterusnya, ada sesuatu pahala yang ingin didapatkan atau keselamatan yang ingin dicapai atau kemadaratan yang harus ditolak tolak bala, ya maka itu na'udzubillah kalau itu dilakukan, ya dengan niatan-niatan sesembelihannya terus untuk mengagungkan sesuatu. Ya, untuk mengagungkan sesuatu, ya, ada tujuan-tujuan bahwasanya sesembelihan ini, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan ya perayaan-perayaan tersebut, dan ini banyak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, sesembelihan tersebut diperuntuk untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. Nauzubillah. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Maka man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih selain Allah maka dia syirik. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat yang menyembelih selain Allah. Karena Allah perintahkan hanya kepada-Ku kalian menyembelih. Allahumma kecuali misalkan ada seseorang, ya. Kalau aku misalkan dia nadar. Ya, dia nadar. Sebagaimana ada seorang sahabat, ya Rasulullah inna ini nadartu an azbah ibilan bibawana. Aku menyembelih, aku bernadar ya Rab, aku bernadar wahai Rasulullah untuk menyembelih yaitu unta di daerah namanya Bawana. Ya, lalu Nabi bertanya, hal fi hawasan min awsanil jahiliyah? Apakah di daerah Bawana itu ada sesembahan yang disembah? Yang disembah ada petekong, ada patung atau ada apapun sesembahan di sana? Qala la, enggak ada. Di situ tidak ada sesembahan ya Rasulullah. Hal hunaka idun min ayyadil jahiliyah? Apakah di sana yaitu dijadikan tempat hari raya, hari rayanya orang-orang jahiliyah? Hari raya yang di situ mereka melakukan tadi itu, ya, sesajen, penyembahan, nyambat-nyambat dan seterusnya, gitu. Mereka menari untuk roh tertentu. Sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin oleh manusia hari ini. Kata dia tidak ada. Sudah. Ya, aufi binadri. Kalau gitu tunaikan nadarmu. Allahumma kecuali misalkan tadi ada orang bernadar ya Allah, bila aku misalkan niatku apapun niat misalkan tercapai, aku ingin menyembelih dan aku ingin kaum muslimin berkumpul, aku ingin menjemur untuk ya Allah dan aku ingin sedekah untuk kaum muslimin, aku sembelih, aku masakan untuk bagikan untuk mereka. It's okay. Tidak ada masalah. Kalau nadarnya bentuknya adalah menyembelih untuk Allah karena Allah, lalu dia niatkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang di sekitarnya, dia berkumpul di satu tempat, lalu dia mengadakan perkumpulan di situ tanpa bid'ah tentunya, melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu, misalnya maaf ya, zikir bersama, misalkan doa bersama, lala. Ya, cukup dia di situ menunaikan nadarnya, menyembelih ya sebagai bentuk syukur atas apa yang dia niatkan tercapai, dan dia pun ingin karena dilakukan untuk bersedekah karena Allah. Bila itu niatnya maka tidak ada masalah sebagaimana hadis buanah tadi. Wallahu taala alam. Naam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan bagi Anda kembali yang ingin bertanya di layanan telepon kami berikan kesempatan di 0218236543. Naam, halo. Silakan. Iya, sudah terhubung. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Iya, halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini dengan Pak Yahmat.
1: Di mana?
3: Dari
1: Pak Yahmat. Dikecilkan, Pak, volume televisi atau radionya, Pak, supaya tidak ada feedback. Mohon maaf.
3: Iya.
1: Dengan siapa tadi, Bapak siapa?
3: Pak Yahmat.
1: Pak Yahmat di mana?
3: Dari Blitang, Papua Timur.
1: Pak. Silahkan, Pak. Dari Blitang ya. Silahkan. Iya.
3: Di sini saya mau nanya, apakah boleh kita menghadiri suatu majelis untuk katakanlah perayaan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu diizinkan atau dibolehkan?
1: Nah, baik, itu saja, Pak ya.
3: Iya.
1: Baik. Ditunggu jawabannya, Bapak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Nah, silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bagus. Barakallahu fik, Bapak yang ada di mana? Blitang tadi ya. Hafidhahullah, hafidhakumullah, sebagai dijaga oleh Allah Taala. Ma'asyar muslimin, majlis, bermajlis, sesuatu yang Masya Allah, baik. Ya, kita saling berkunjung, saling berkumpul. Naam, bermajlis dengan saudara kita. Tapi tentunya ada batasannya. Apabila majlis itu, Masya Allah, di situ dibacakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gini sekarang kita, kajian, ya, majlis ilmu. Ada guru, ya, ada murid, ada ayat yang dijelaskan, ada sunnah yang dikabar, yang disampaikan. Naam, tentu dengan pemahaman yang sahih baik, ya. Atau majlis dunia, misalkan rapat, misalkan kita bermajlis, ada rapat di situ dengan keluarga, ya, atau dengan tim kita dalam perusahaan kita, bermajlis, sama bermajlis di sana, ya, walaupun tentunya hendaknya kita tetap di sana ada zikir kepada Allah, karena kata Nabi SAW, majlis aqum majlisan la yadhkurullah fi wa la yusalla ala nabihi illa kana lahu tiratun yaumil qiyamah. Tidaklah seorang duduk di sebuah majlis lalu tidak disebutkan nama Allah dan tidak disebutkan salawat atas Nabi di sana, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Nah, ma'asyar muslimin kamillah. Kemudian di sana ada majlis-majlis yang diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asumsi atau tujuan di sana pengungkapan cinta misalkan kepada Allah, pengagungan Allah. Kemudian kepada Rasulnya SAW. Ya. Yang diyakini itu sebuah ibadah. Sementara sekedar di situ kumpul-kumpul, ya, yang tidak dicontohkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dianggap majlis itu sebuah ibadah dan dikaitkan kepada agama dan dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu, dalam bulan tertentu, dalam satu tahun di bulan tertentu. Ya, maka ini butuh contoh. Ya, perayaan-perayaan, majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang dikaitkan dengan agama, yang di situ yaitu diyakini ada pahala, ya, ada keutamaan yang kita dapatkan, sementara Nabi SAW tidak contohkan, Nabi tidak kabarkan, para sahabat juga sama tidak contohkan, sahabat juga tidak kabarkan. Maka tentunya kita khawatir. Kita khawatir seakan-akan melebihi Rasulullah SAW. Kita khawatir kita seakan-akan lebih tahu tentang kebaikan daripada Rasul dan para sahabatnya. Tidak. Ya, maka majlis yang seperti ini yang dikaitkan dengan agama, di situ ada pahala, ya, dilakukan secara berkala, berulang-ulang secara berkala, ya, menentukan waktu tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu. Untuk bermajlis itu, kalau kita bermajlis ilmu kan kapan saja saja. Ya, sekarang kita bermajlis, nanti sore, nanti subuh, bermajlis ilmu, sip, oke, okay, tidak ada masalah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan para ulama sepanjang masa. Tapi majlis dalam rangka ta'abbudillah, majlis dalam rangka mencari pahala, beribadah kepada Allah, lalu menentukan waktu tertentu, sakral waktunya, di bulan tertentu, sakral bulannya, ya, lalu dikaitkan ke dalam agama. Ya, atau kepada momen-momen tertentu dalam agama ini, ya, dan berkumpul di situ seakan-akan bila tidak melakukannya itu sesuatu kekurangan dalam agama. Nah, ini mohon maaf ya, majlis yang mohon maaf tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara baru dalam agama. Baik perkara baru itu sifatnya individu maupun sifatnya jamaah. Ya, sifatnya berjamaah. Contoh misalkan apakah pernah Nabi dan sahabatnya misalkan, maaf ya, berzikir bersama mengucapkan la ilaha illallah sambil teriak-teriak bergoyang, la ilaha illallah. Pernah? Cari sampai botak akan ketemu. Ya? Gitu. Karena sesuatu yang tidak dilakukan dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang Anda maksud dan itu banyak kita saksikan hari ini dalam rangka acara ini, turunnya Quran, ya, naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha misalkan, kemudian kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, happy birthday to Rasulullah misalkan, ya, dan seterusnya lalu berkubur. Maka hendaknya ma'asyal muslimin, ya, maaf ya, majlis-majlis seperti ini butuh bimbingan dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, butuh contoh dari para sahabatnya, sementara tidak pernah dahulu dicontohkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka hendaknya kita hindari. Hendaknya kita tidak ikut-ikut dengan majlis seperti itu, ya. Naam, kita tegakkan sunnahnya, ya, kita amalkan sunnah Nabi SAW, ya, kita kenali Rasulullah SAW, kita cintai Rasulullah SAW, ya, kita lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya, namun melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan. Man amila aman laisa alaihi amruna fa warad. Siapa yang beramal tidak ada contoh perintahnya dari kami, maka ditolak. Maka hendaknya kita tinggalkan, ya. Namun tidak berarti kita eksklusif. Ini penting nih, garis bawahi. Kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, yang sifatnya kemasyarakatan, namun tidak ada contoh dari Nabi, bukan berarti kita eksklusif. Lah. Ya. Naam, urusan-urusan kita tegakkan akhlak yang mulia. Kita bersosialisasi dengan masyarakat. Assalamualaikum, kita mengucapkan salam, senyum, sapa. Kita berkunjung. Ketika yang sakit kita, yaitu kunjungi atau kita apa, mengunjungi yang sakit. Ketika ada saudara kita yang wafat, kita masuk, kalau bisa kita yang membanikan, kita yang menyolatkan, kita yang mengafani, kita yang menguburkan. Naam, kita bersama. Ah, ada gotong royong, ayo. Ada musyawarah rapat tentang apa misalkan, urusan dunia di kampung. Ya, untuk misalkan kerja bakti, daksos, baksos, dan seterusnya. Ayo, bersama-sama. Tapi, urusan ibadah, kita punya prinsip. Ya, urusan penghambaan, kita prinsip. Urusan pahala dan dosa, kita punya prinsip. Yaitu, ma'atakumur rasulu fahuduh. Bila itu datang dari Rasul, maka kita lakukan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan bila itu dilarang oleh Rasul, salah satu yang sangat dilarang, setelah syirik, adalah bid'ah. Yaitu, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ya, bukan hanya minum khamar, zina, khamar, riba, dan seterusnya lah. Ya, bahkan dosa terbesar setelah syirik itu mengadakan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Namun tentunya hendaknya kita senantiasa menjaga kerukunan hidup sesama kita, saling, ya, sudah tidak melakukan kata-kata yang mencaci, memaki, kotor dan seterusnya. Ya, kalau kita jelaskan kepada kita jelaskan. Kalau tidak, ya sudah, minimal kita tidak ikut-ikutan dan tetap kita jaga muamalah, akhlak, ya, sosial dengan saudara-saudara kita muslim yang barangkali kesempurnaan sunnah, pemahaman sunnah dan manhaj sahih, manhaj salaf belum sampai ke tengah mereka. Nah.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita menisbatkan kesialan atau suatu musibah kepada dosa para pemimpin kita Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Maka pertanyaan yang bagus. Tentunya teman-teman semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, betul, secara kaidah gini, secara kaidah kulun wa kullun akhadna bidzanbihi. Ya. Semua kami berikan kepada mereka bencana, ujian, cobaan, bahkan makan azab bidzanbihi disebabkan dosa. Nah, itu kaidah wa kullun akhadna bidzanbihi. Ya. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri famima kasabat aydin nas. Yaitu nampak kerusakan di laut, di daratan dan lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Naam. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya, itu kaidah umum. Bahwasanya, ya, munculnya di antara sesuatu yang mengundang malapetaka, bencana, musibah, dosa-dosa kita. dosa-dosa kita. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya. Bencana itu muncul ke tengah orang-orang zalim. Namun tentunya

apalagi pemimpin kita, apalagi pemerintah kita. Subhanallah, di antara sikap kaum muslimin adalah menjaga lisan dari pemerintahnya. Menjaga lisannya. Ya, dan bersabar atas keburukan dan kekurangan mereka. Dan ya, kita mendoakan mereka. Subhanallah, mungkin ini, wah ini ustaz apa ini? Ustaz apa namanya? Apa di belakang pemerintah nih. Ya, ustaz ngebeok nih, ya. Lah. Ustaz bersilat lidah nih. Lah. Penjilat nih ustaz. Lah, astagfirullahaladzim. Tidak. Begitu Rasulullah SAW membimbing kita. Ya, ketika kita hidup yaitu bersama pemimpin. Apalagi kita bersyukur pemimpin di tengah kita masih muslim. Tidak melarang kita salat, mereka pun masih salat. Ada urusan-urusan besar yang selesai. Bayangkan kita duduk sekarang dengan AC, ada listriknya yang mengatur. Duduk kita dengan Masya Allah cahaya yang terang, ada lampu, ada listrik yang mengatur. Kita datang ke satu tempat, Masya Allah jalan aman, ada yang mengaturnya. Ada bensin, Masya Allah kita tinggal beli. Urusan mahal gak mahal ya. Itu Pak. Ya, tapi minimal ada bensin. Tidak mudah itu bensin nyampe ke kita. Ya, lalu kita perjalanan umroh, ada yang mengatur bagaimana perjalanan kita supaya aman. Ya, ada berkas-berkas yang harus kita selesaikan agar kita bisa diterima di negara yang lain. Ada visa, ada paspor. Bahkan pesawatnya pun diatur, ada trayek pesawat. Kalau tidak, weh tabrakan itu. Ya, kalau kita lihat pesawat tuh, ya Allah di atas ternyata kayak semut tuh Pak, Bu. Bayangkan kalau tidak ada yang mengatur itu gimana coba? Alhamdulillah. Wallahi satu hari tidak ada imam lebih baik daripada kata Imam Ibnu Taimiyah, lebih baik daripada 10 tahun tidak ada hujan. Bersyukur kepada Allah. Apa kita di negara Islam, di negara Indonesia ini, Allahu Akbar. Apa yang? Ya, luar biasa. Luar biasa, kita aman, teritorial negara terjaga, kita bisa sholat dengan mudahnya, kita bisa berdakwah dengan mudahnya. Lihat saya ngisi di Roja, Masya Allah luar biasa. Sampai kemana tadi? Ke Blitang, kemana tadi? Allahu Akbar. Luar biasa. Dan negara kita dan pemerintah kita terlepas dari kedzaliman-kedzaliman mereka. Dan itu sudah dikabarkan Nabi SAW. Ya, la yakunana fi akhir umati, ya, asaratun dzalama asara fasaqa. Ya, akan muncul di akhir umatku pemimpin-pemimpin yang zalim, fasik, ya, mementingkan diri sendiri, asara, ya, fasik, bahkan mengambil harta rakyat, mengeruk harta rakyat, bahkan memukul rakyatnya. Begitu kata Nabi. Bahkan yang lebih dahsyat lagi kata Nabi, ada pemimpin-pemimpin yang badannya badan manusia, hatinya iblis. Begitu segitunya Nabi mengabarkan. Lalu para sahabat mengatakan, afala nunabidhum bisayfi ya Rasulullah. Apakah kami boleh tebas leher mereka dengan pedang? Kami perangi mereka Rasulullah? Ya kami bunuh mereka? Qala la. Kata Nabi, la ma'akoma fikum as-salat. Selama mereka masih memenegakkan salat dengan kalian. Dan selama mereka membiarkan kita salat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hatta taru kufran bawahan. Sampai kalian melihat kekufuran yang jelas. Alaihi minallahi burhan. Yang betul-betul sudah di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa keraguan, tanpa ada syubhat, bagi mereka itu kekufuran. Itu pun apakah langsung kita perangi kalau bom? Lah. Ya, yaitu kita harus mempertandingkan kekuatan. Ya 99,9% kalau kita bisa menggulingkan pemerintah yang kafir, ya, maka di situ ada kekuatan. Dan sekarang pun kita tidak mengkafirkan pemerintah kita. Mereka masih sholat, mereka masih memerintahkan kita, membiarkan kita sholat. Adzan masih berkumandang di Bogor, di Pandeglang, di mana-mana masih berkumandang. Masya Allah. Ya. Nah, maka ma'asyal muslimin, jangan kita menjas. Ya. Yang ada kita hanya berdoa, lalu kita nasihati mereka. Kalau kita ada kemampuan menasihati mereka. Minimal kita memiliki kekuatan doa. Ya Allah, doa dalam sujud dan tahajud. Ada doakan, sebutkan fulan bin fulan. Pemimpin kita, pemerintah kita secara umum. Doakan mereka. Itu yang kita bisa lakukan. Apa tuh adapun cacian, makian. Ya, lalu menghimpun masyarakat untuk melakukan anarkisme-anarkisme. Yang hanya terjadi pembakaran. Yang terjadi pengrusakan. Yang terjadi nyawa. Yang begitu berharga tercucur. Itu yang terjadi hari ini. Bersabar. Isbiru hatta talqau rabbakum. Talqauni alal haud. Kata Rabbi, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di atas. Apa di telaga aku. Sabar. Ya, sampai kapan ya? Sampai ya sudah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya usahakan tinggalkan kalimat justice. Amama menjas. Ini dosa kalau pemerintah kita. Padahal ngomong kayak gitu dia juga dosa. Mungkin dia itu sebab dosa sebab tujuan.

0: Ya sudah, ya kita muhasabah, kita doakan, kita ajak, kita berikan nasihat. Kalau kita mampu menasihati, minimal kita doakan pemerintah kita. Itu bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah, sekali lagi, Allahu Akbar, kita tinggal di negeri ini. Walaupun tentunya banyak hal-hal yang kita lihat kurang pas. Tapi ya sudah, memang cari kesempurnaan di akhir zaman ini susah. Tapi sudah, alhamdulillah, ya kita masih memiliki keluasan-keluasan. Bersyukur kepada Allah. Rabbi ij'al hadha baladan amina. وارزق له من الثمرات رب اجعل هذا بلدا امنا واجنبني ومني ان نعبد الاصنام. Begitu doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah negeri yang aman, negeri ini berikanlah kemakmuran kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya supaya adil. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri aman, dan jadikanlah, jauhkanlah aku dan keturunanku yang menyembah asnam, sesembahan-sesembahan selain Allah, dari patung dan sebagainya. Begitu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakumul khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf Ustaz, tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini karena waktu yang telah disediakan sudah tercukupi Ustaz. Mungkin ada cerita yang dapat disampaikan untuk sahabat terjas sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Saya kira apa yang disampaikan alhamdulillah sudah sampai dan mudah-mudahan telah dipahami dengan baik. Intinya bahwasanya ayul ikhwah, Allahu akbar. Kita semuanya memiliki tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab jamaah. Tanggung jawab pribadi adalah menegakkan tauhid untuk kita, keluarga kita. Dan dengan itu kita akan pasti bahagia mutlak dunia dan akhirat. Allah jamin keamanan kita. Allah jamin keberkahan kita. Allah jamin kekuatan kita. Baik secara individu maupun company. Ya, saja jamaah. Dan tanggung jawab berjamaah, kita saling yaitu mendakwakan tauhid. Menegakkan tauhid. Berjihad. Jihad yang paling utama adalah jihad bil hujjati wal bayan. Itulah jihad dan kabirat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, naam, dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan ilmu. Ayo, ya, yang pertama kali harus kita ajak saudara kita kepada tauhid, kepada keimanan, kepada cinta, takut, ya, menghambakan diri, ya, bertawakal, ya, menggantungkan semua urusan kepada Allah. Dan tentunya subhanallah, adapun jihad dengan pedang dan seterusnya, itu ada kondisi-kondisi dan ada fikihnya, tidak sembarangan, ya. Sehingga antum taruh bom di sini, bom bunuh diri, naudzubillah, ente mati sangit, orang lain mati, ya, mati syahid gitu. Nah, jangan dengan cara yang salah. Maka bismillah, insyaallah semoga kita termasuk penolong-penolong agama Allah yang ikut menegakkan agama. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Bila kalian menolong agama Allah, menolong agama Allah dengan menegakkan tauhid, mengajak manusia kepada keimanan, kepada ibadah yang bagus, kepada ketaatan, dan juga kepada akhlak yang mulia, dan yang paling utama tadi kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, yang rasul dan para rasul dan rasulnya, khususnya Rasulullah SAW, ya, ditugaskan untuk menegakkan tauhid, dan orang-orang yang bersama mereka dari umatnya juga menegakkan tauhid. At-tauhidu tauhid, at-tauhidu awalan, tauhid yang paling utama, yang pertama untuk kita tegakkan dan kedakwahkan. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, syukuran jazakallahu khair sekali lagi untuk Al-Ustaz. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan demikian ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat raja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Sulamul Wusul bersama Al-Ustaz Fakhruddin Uman LCIMA hafizahullahu taala. Dan kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu yang ada. Demikian, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada'bi ali fir'auna wal ladhina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bermanfaat untuk mereka harta, tidak pula anak-anak mereka dari azab Allah sedikitpun juga, dan mereka itulah bahan bakarnya api neraka. Seperti halnya keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah pun azab. Allah berikan kepada mereka azab disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras ya siksanya. Ayat ini akhir Islam kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annal kuffar la tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali harta mereka, anak-anak mereka, sebanyak apapun. Itu tidak akan menolong mereka dari adab Allah sedikit pun juga. Maka dari itu akhi, yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah hanya iman dan amal. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kedudukan, sama sekali tidak. Beda yang kedua, annal mu'minin yantafi'una bi amwalihim wa auladihim. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, mereka bisa mengambil manfaat dari harta dan anak-anak mereka. Karena orang kafir tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya apa? Orang yang beriman, maka harta dan anak-anak mereka bermanfaat nanti di hari kiamat. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع. Seorang mukmin ya, ia bersedekah dengan hartanya, maka ia bisa mengambil manfaat dari situ. ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. Anaknya mendoakan orang tuanya. Ya. Itu pun menjadi manfaat buat dia. Tapi ini hanya untuk orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, enggak. Iya. Makanya subhanallah, betapa bahagianya orang-orang yang diberikan oleh Allah keimanan, akhi. Iya. Karena kita beriman kepada Allah, semua yang kita infakkan jadi pahala. Selama ikhlas. Tapi orang kafir, walaupun ikhlas, ya, tetap tidak diberikan pahala karena kekafiran mereka. Walaupun Allah Maha Adil, ya, orang kafir yang berbuat baik, Allah berikan balasan di dunia saja, kata Rasulullah. Di akhirat tak dikasih balasan apapun juga. Yang ada adalah api neraka, na'udzubillah. Faedah selanjutnya akhwal Islam.

0: بيان قدرات الله عز وجل وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئا. Penjelasan akan kekuasaan Allah yang sangat sempurna, di mana harta, anak-anak sama sekali tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah sedikit pun juga. Wa amma min ghairillah faqad tughni fa yumkin an yadfa syai'an min malihi wa yaslam min al-qatl. Beda dengan selain Allah. Ya. Kalau selain Allah bisa bermanfaat tuh harta dengan kita berikan misalnya. Ya. Sedikit harta supaya kita bisa selamat dari kejahatannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Ya, hanya keimanan yang bermanfaat nanti di hari kiamat. Faedah selanjutnya, tasjiu qulubil mu'minina 'alal kafirin. Ayat ini memberikan semangat, Pak, motivasi. Ya, terhadap hati-hati orang-orang yang beriman. Atas orang-orang kafirin. Wajhu, sisinya apa kata beliau? Anna amwalahum wa auladahum la tughni anhum minallahi syai'a. Bahwa harta dan anak-anak mereka tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir sedikit pun juga nanti di hari kiamat. Fa idzan tasarna billah fa inna ma indahum minal aslihati wadh-dhakhair wal amwal wal aulad la yughnihim minallahi syai'a. Kalau Allah menolong kita, Allah membela kita, Pak. Sehebat apapun senjata orang kafir, enggak ada manfaatnya. Sehebat apapun makarnya orang kafir, enggak ada manfaatnya. Iya, tidak akan mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah seorang mukmin, ya, selalu tawakal kepada Allah. Dia yakin, ya, bahwa pertolongan Allah itu yang paling kuat, itu yang paling terbesar. Ya. Faedah yang keenam atau yang kelima, isbatun nar. Penetapan akan adanya api neraka, Pak. Bahwa neraka itu hak benar adanya. Karena Allah mengatakan di situ, wa ulaika hum waqudun nar. Merekalah ya bahan bakar api neraka. Faedah selanjutnya, annal kufar finnar. Bahwa orang-orang yang mati di atas kekafiran pasti masuk neraka. Karena itu tempat mereka, akhi. Walakin la nasyhad bi kulli kafirin bi ainihi annahu finnar. Adapun orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu ia matinya di atas apa. Beda dengan orang yang kita yakin tahu benar dia mati di atas kekafiran. Naam, dia masuk neraka. Tapi kalau orang kafir yang masih hidup, kita tidak bisa memastikan, oh kamu pasti masuk neraka. Wallahu a'lam. Faedah yang selanjutnya, annal kafirin qad yurzaquna al-amwal wal aulad. Orang-orang kafir itu, Pak, diberikan rezeki juga di dunia ini. Diberikan harta, anak-anak, ya. Tapi harta dan anak-anak itu pertama tidak memberikan faedah. Yang kedua, kelak hartanya itu hanya akan menambah dosa buat dia. Semakin banyak harta mereka, semakin berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, ya. Allah kalau memberikan nikmat, ya, kepada seorang hamba, Sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat. Maka itu hakikatnya apa? Istidraj. Diulur. Supaya apa? Istidraj. Supaya tambah kesesatannya dan tambah keras siksanya. Banyak akal Islam, subhanallah, ya. Harta yang kita raih, harta yang Allah berikan kepada kita akibat maksiat-maksiat kita, itu yang musibah untuk hidup kita. Ya, kalau kita dikasih sama Allah nikmat, coba kita langsung introspeksi, Pak. Saya dikasih nikmat ini karena apa? Karena maksiat atau karena apa? Taat ini. Kalau ternyata karena ketaatan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata karena kemaksiatan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya. Faedah selanjutnya, annal kufar al-mutaakhirin kal kufaris sabiqin. Bahwa orang-orang kafir di zaman sekarang itu enggak ada bedanya dengan orang kafir zaman dulu, Pak. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tadi apa? Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim. Seperti halnya keadaan orang, ya, keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Setelah Allah menyebutkan sesungguhnya orang kafir itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Lalu Allah mengatakan sama dengan keadaan kada bi ali Fir'aun. Seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Jadi orang kafir dari dulu sampai sekarang sama aja. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka benci kepada hidayah, kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya, anna Fir'aun wa alahu qad udzibu fid dunya kama sayu'adzabuna fil akhirah. Itu bahwasanya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kada bi ali fir'aun, al dalam ayat itu maksudnya apa? Itu atba, pengikut-pengikut, Pak. Ya. Pak, pengikut Fir'aun, demikian pula Fir'aun diazab di dunia. Sebagaimana mereka pun akan diazab nanti di akhirat. Sudahlah di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Nasallallah salamat wal afiyah. Beda yang selanjutnya, ar-raddu ala man za'ama anna Fir'auna aslam fanafa'ahu islamuhu. Ayat ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa Fir'aun masuk Islam. Iya. Artinya Allah mengatakan bahwa Fir'aun sama dengan orang-orang kafir sebelum mereka. Maka ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Fir'aun katanya sudah masuk Islam. Faedah selanjutnya, isbatul ayati lillah. Wahiyal alamatu dalatu ala Allahi azza wa jal ala wujudihi. Penetapan akan adanya ayat-ayat Allah. Di mana ia menunjukkan kepada Allah dan bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Iya. Karena Allah mengatakan di ayat itu apa? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah maupun ayat-ayat yang sifatnya apa? Syar'iyah. Orang-orang kafir ketika melihat pemandangan yang indah, Pak, itu tidak menjadikan mereka beriman. Orang kafir ketika mereka membuat sebuah penelitian, misalnya penelitian tentang angkasa, ya, anehnya mereka tidak membuat mereka beriman. Kenapa? Karena itu hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah apa? Tertutup. Dan sudah jelas Ya pada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Tapi karena hatinya sudah tertutup dari keimanan, akhirnya mereka tetap tidak mau beriman. Makanya percuma ya, kita tadabur alam, tapi ternyata tadabur alam tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Percuma mas. Ya, tidak ada manfaatnya tadabur alam seperti itu. Faedah selanjutnya, annallaha la yadhimun nasa syai'a. Puasanya Allah tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun. Wa innama yu'akhidhuhum bidzunubihim. Akan tetapi Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Allah berfirman, fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tidak mungkin ya. Allah tiba-tiba mengadab tanpa ada sebab. Tidak mungkin. Ya. Allah menyiksa, Allah mengadab. Semua pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dosa. Maka ini menunjukkan betapa dosa itu ya akhal Islam menimbulkan kesialan dalam hidup kita. Adab Allah di dunia macam-macam. Adab itu bukan sebatas apa namanya dikasih gempa, ya, tsunami atau gunung meletus. Adab Allah yang paling berat itu, Pak, adalah adab yang tak terlihat. Apa itu adab yang tak terlihat, Mas? Hah? Dijadikan hatinya itu berpaling dari hidayah. Itu adab Allah tuh, Pak, yang tak terlihat. Kalau kita kan terkadang hanya sebatas melihat adab Allah di dunia itu dengan sesuatu yang tampak terlihat seperti gempa, ya, tsunami dan yang lainnya. Kalau itu kecil, Pak. Ada yang lebih berat, yaitu tadi sudah kita sebutkan, tak terlihat dia. Dan pelakunya tidak merasakan. Apa itu? Gelapnya hati dia. Tidak mau dia dapat hidayah, tidak mau dia menerima hidayah. Hatinya tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hatinya sudah tidak mengingkari lagi kemungkaran. Wallahi akhi. Ini adab, Mas. Adab. Ya. Dan akan mengakibatkan adab yang keras nanti dalam api neraka. Ya nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, ar-raddu 'alal jabariyah alladzina la yansibuna fi'lal 'abdi ilaih. Bantahan terhadap kaum jabariyah, di mana mereka tidak menisbatkan perbuatan hamba kepada, ya, kepadanya. Karena orang Jabariyah menganggap, Pak, perbuatan manusia itu semuanya sudah takdir Allah. Jadi manusia tidak boleh disalahkan. Katanya manusia berbuat maksiat kan sudah takdir Allah. Jadi jangan disalahin dong. Iya. Yang salah siapa? Yang salah yang mentakdirkan. Ini subhanallah. Kaum Jabariyah ini akhwal Islam, ya. Hakikatnya mereka itu orang-orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berbuat zolim kepada manusia dengan mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia apa, Pak? Kemampuan. Dan itu semua kita rasakan, Pak. Semua kita merasakan kemampuan untuk kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Coba antum tanya, mampu enggak kita untuk meninggalkan maksiat? Mampu. Meninggalkan minum arak mampu enggak? Mampu. Meninggalkan zina mampu tidak? Mampu. Kemudian orang yang minum arak padahal dia mampu, Dia marah lakukan dengan kehendak siapa? Kehendak dia. Dia udah tahu dan dia mampu meninggalkannya, tapi dia malah minum. Maka kalau Allah azab dia, apakah Allah zalim? Tidak. Ya, Allah tidak zalim. Karena manusia pun sudah diberikan oleh Allah apa? Ya, kehendak dan kemampuan. Nah, ini yang ditolak oleh kaum Jabariyah. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kemampuan. Dan ini tidak sesuai dengan kenyataan kita, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kaum Jabariyah dengan firman-Nya, "Fa akhadhahumullahu bidzunubihim." Maka Allah pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata dosa di sini dinisbatkan kepada siapa? Kepada mereka. Artinya mereka yang berbuat dosa. Ya. Faedah selanjutnya, isbatu sifati syiddatil iqabilillah. Penetapan sifat bagi Allah itu bahwasanya Allah keras siksanya, Pak. Ya, keras siksanya, sangat-sangat menyakitkan. Padahal itulah akhi kewajiban kita takut kepada Allah. Orang yang menganggap remeh siksa Allah itu akibat daripada hatinya hitam dengan dosa biasanya, Mas. Makanya orang yang banyak dosa, Pak, dianggap siksa Allah itu kecil. Makanya dia tidak takut, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan lagi di hatinya kepada Allah. Beda dengan orang yang mengagungkan Allah, yang takut kepada Allah, yang yakin bahwa siksa Allah sangat keras. Maka pada waktu itu dia takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Katakan, hai Muhammad SAW, kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, kalian pasti akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya, Pak? Allah yang tak mungkin dikalahkan. Iya, Allah akan membela kaum mukminin, Pak. Pasti. Walaupun terkadang di awal-awal kaum muslimin kalah dulu, bisa jadi. Makanya kan peperangan antara Rasulullah dengan orang kafir itu silih berganti. Makanya Heraklius, ya, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, ya, kaifal harbu bainakum wa bainahu? Bagaimana peperangan antara kalian dengan orang itu, yaitu Rasulullah SAW? Apa kata Abu Sufyan? Al harbu bainana sijal. Nanalu minhu wa yanalu minna. Peperangan di antara kami silih berganti. Terkadang kami yang menang dan terkadang kami yang kalah. Kenapa Rasulullah SAW tidak dijadikan perangnya itu menang terus, Pak? Sebab kalau menang terus tertipu biasanya, Pak. Namun terkadang kaum mukminin dijadikan oleh Allah kalah. Supaya apa? Supaya mengambil pelajaran. Makanya sifat manusia itu, Pak, ya, kalau terus-menerus dikasih kemenangan, terus-menerus dikasih kesenangan, itu biasanya tertipu, Pak. Maka hikmah Allah menjadikan kaum muslimin itu terkadang kalah, terkadang ditindas, ya, dikuasai oleh orang-orang zalim. Kenapa Allah lakukan itu? Padahal Allah berjanji untuk menolong mereka. Dan janji Allah tidak mungkin tidak ditepati. Pasti Allah tepati. Supaya apa? Untuk kebaikan kaum mukminin. Demikian pula sebagai apa, Pak? Ujian. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya itu ya di tepi jurang. Maka orang yang imannya shadiq, jujur, ia sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan itulah hakikat pertolongan Allah kepada dia. Iya. Ketika kita dikasih oleh Allah kesabaran, istiqomah, menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan, itu hakikat daripada pertolongan Allah kepada kita yang sangat besar. Karena kan kita ini selama ini memandang pertolongan Allah itu hanya berupa kenikmatan saja, Pak. Kemenangan saja, Pak. Itu salah besar, Pak. Pertolongan Allah yang hakiki, yang paling besar itu justru apa? Dijadikan kita istiqomah. Iya. Ketika kita dikuasai oleh orang-orang zalim misalnya, kita tetap sabar di atas sunnah. Itulah hakikat pertolongan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti dikalahkan. Dan kalian pasti akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Iya. Karena akhi, tidak mungkin orang kafir itu diberikan oleh Allah kemenangan di dunia secara mutlak, enggak mungkin. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah, kemuliaan. Demikian pula untuk rasulnya dan untuk kaum mukminin. Allah juga berfirman, kataballah la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan bahwa pasti aku menang, demikian pula para rasul. Ini akal Islam, ini sunnah, sudah janji Allah. Orang kafir itu pasti kalah. Walaupun di awal mereka menang dulu, pasti di akhirnya kalah. Iya. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Dan di hari akhirat lebih mengerikan lagi. Mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Subhanallah. Ya, di hari kiamat, Pak, mereka sudah tak punya kemampuan apa-apa lagi. Kalau sekarang di dunia orang kafir, walah, ya, punya duit, punya persenjataan, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, Pak, mereka punya persenjataan yang sangat canggih, ya. Dan mereka terus berusaha untuk menyudutkan kaum muslimin dan mematikan Islam ini. Tapi subhanallah, sampai detik ini enggak pernah berhasil. Iya. Allah berfirman, yuriduna an yufi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang kafir itu tidak suka, kata Allah. Lihat, Pak, di zaman sekarang kenyataan. Bagaimana Barat itu mereka sangat benci kepada Islam. Amerika sangat benci kepada Islam. Subhanallah, justru malah perkembangan Islam sangat pesat di sana. Di tempat mereka sendiri. Di Amerika, di Eropa, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan tidak bisa terbendung, subhanallah. Padahal mereka sudah berupaya bikin makar. Ya, yang dulu tuh 11 September yang menara kembar dihancurkan tuh Pak, ya pakai pesawat itu Pak, yang hakikatnya itu makar mereka sudah Pak. Ketika menara kembar itu hancur, di awal-awal memang orang-orang kafir benci Pak, marah kepada orang Islam karena diisukan buat orang Islam yang melakukannya. Tapi subhanallah Pak, ternyata tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Justru semakin banyak orang jadi penasaran, pengen kenal apa itu Islam. Akhirnya mereka malah menemukan kebenaran pada Islam. Ajib, subhanallah. Iya. Sehebat apapun makarnya mereka, mudah bagi Allah, kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seperti halnya dahulu Fir'aun ya. Fir'aun berusaha gimana caranya memadamkan ya kebenaran. Fir'aun ketakutan akan munculnya Nabi di kalangan Banu Israel. Maka dibunuhi anak-anak lakinya, laki-laki Banu Israel. Supaya apa? Karena ketakutan itu. Tapi ternyata bagi Allah, ya, Allah suruh ibundanya Nabi Musa untuk ya, mengitukannya ke di sungai. Ya, lewatlah kau ke istana Fir'aun, diambil sama istrinya Fir'aun. Kalau Allah berkehendak untuk tetap ya memenangkan agamanya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang mereka tidak merasakannya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Hanya kewajiban kita, Pak, adalah tetap istiqomah aja udah. Yakin Allah pasti akan apa? Menolong. Sehebat apapun makar mereka, ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Dan Allah sebaik-baik pemberi apa? Makar. Maka menghadapi makar orang kafir caranya bagaimana Pak? Dua. Terus bersabar dan terus bertakwa. Allah berfirman wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus sabar dan terus bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka tidak akan membahayakan kalian ya, tipu daya mereka sedikit pun juga, enggak bakalan. Cuma ketika kitanya enggak sabar dan ketika kitanya enggak bertakwa, disitulah makar orang kafir berhasil. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, wabi'sal mihad. Dan itu seburuk-buruknya tempat. Apa itu? Itu api neraka. Baik, kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin. Anna Rasulullah SAW abdun tawajjaha ilaihil awamir. Bahwasanya Rasulullah SAW itu hamba sahaya, hambanya Allah, Pak. Di mana beliau pun mendapat perintah dari Allah. Makanya Allah berfirman apa? Qul. Ya, qul lilladzina kafaru. Qul, katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah SAW. Banyak Pak dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah mengatakan begitu. Qul. Banyak Pak? Banyak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Dan banyak lagi. Siapa yang disuruh mengatakan qul, katakan, itu Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan apa Pak? Rasulullah diperintah oleh Allah. Beliau hanya hamba yang menunggu perintah dari Allah. Dan Rasulullah enggak berani melakukan kalau belum ada perintah dari Allah. Sebagaimana pernah saya jelaskan di sini. Ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam Al-Syafidahullah dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-10. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumsalam, saat ini pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad, dan kalau tidak maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut, dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan

Hei saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang
2 juta tahun.

0: pun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. Bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua kecanduan khamer. Dan yang keempatnya suka main perempuan. Dan yang ketiganya suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud. Meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji. Meninggal dunia sedang membaca Al-Quran. Meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah. Atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya. akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh Ustaz Abu Unais Alisubana Hafizahullah. Namun nantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Imran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: الله سميع عليم.
3: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Ayat-ayat Al-Quran.
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mat ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Qala Rasul
5: sallallahu
4: alaihi wasallam.
7: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
8: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
7: Astajib lakum.
9: Doa dari Al-Quran. Bertawakal kepada Allah.

0: Ya Rob kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat keempat.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.

0: الجاية سنة.
1: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis, yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
5: Para pendengar di Roja, insya Allah.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati assalamu azakumullah sahabat roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unes alaih subhanah hafizahullah. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafadzul masykur Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan fi din, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Puji syukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang tiada terhingga yang dapat kita rasakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasul kita, contoh teladan kita untuk kehidupan kita sehari-hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fi din, azakumullah. Mari kita senantiasa memberikan doa terbaik kita untuk para pemimpin kita. Karena kebaikan buat para pemimpin adalah untuk kebaikan kita semua. Dan juga kita mohon pada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya, sehingga dapat berjalan sebagaimana jalannya para salafus saleh hingga akhir hayat kita. Amin. Pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita lanjutkan tilawah Al-Quran kita, kembali kita baca sedikit dari kitab Syekh Yahya Al-Ghazali hafizahullah, yaitu kitab Kaifa Tahfadzul Quran. Dan kita sampai pada judul Tariqah Tsaniyah Asyarah, ya, metode yang ke-12 dari cara-cara membaca dan menghafal Al-Quran, yaitu Tariqatul Hifzi Min Akhiris Safhah. Menghafal bisa, kata beliau, dilakukan dari akhir halaman, ya. Ini kebalikannya, ya. Yang biasanya menghafal dari depan, dari awal, ini kebalikannya, dari akhir halaman. Berarti dari surat An-Nas, ya. Kemudian setelah surat An-Nas naik surat Al-Falaq. Setelah itu naik surat Al-Ikhlas, ya. Setelah itu naik lagi surat Al-Lahab, kemudian An-Nasr dan seterusnya. Selain itu juga yang dihafalkan ayatnya pun yang belakangan. Ya. Minal jinnati wan nas. Nah, diulang-ulang itu. Minal jinnati wan nas, ya. Kemudian baru selanjutnya alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, diulang-ulang setelah bisa gabung dengan ayat yang, ya, akhirnya yang tadi dihafal terlebih dahulu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah hafal, lanjutkan ya ayat yang ya berikutnya lagi yang di atasnya, dan begitu seterusnya. Kata Syekh, yang pertama, iftahil mushaf ala safha allati turidu an tahfadhaha. Buka mushafnya ya di halaman yang ingin engkau mulai hafal. Yang kedua, kata beliau, badalan min an tahfadhus safhah min awwaliha intaqil ila akhir ayat fi safhati wahfadhha. Sebagai pengganti, di mana biasanya orang memulai membaca dari awal, menghafal dari awal ayat, sekarang berpindah ya, mulailah dari akhir ayatnya ya, lalu mulai menghafal ya, seperti tadi ya, surat An-Nas ya, minal jinnati wan nas ya. Kemudian ayat ya kelima, setelah ayat ke-6 ayat kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas ya. Setelah itu lanjut di ayat yang ke-4 ya, dan begitu seterusnya ya. Kalau sudah lengkap satu surat, maka ulang dari awal lagi ya. Yang ketiga, summa taqil ilal ayat allati qablaha ya, pindah ke ayat berikutnya yang di atasnya, summa allati qablaha, kemudian kepada ayat yang berikutnya lagi, ila tantahis safhah, sampai akhir halaman. Itu kalau ayatnya panjang ya, tapi kalau surat sampai akhir ya surat tersebut di ayat yang pertama. Kata Syekh, wa hadhihi tariqah fiha mahdzur syar'i. Sebenarnya cara seperti ini terlarang ya, menurut syariat ya. Kenapa? Wa huwa intikasul ma'ani, yaitu ya akan terjadi kebalikan makna. Wa dzalika fi ma lawasal qari ma bainal ayat walati qablaha. Yaitu karena si qari ya membaca ayat mundur ya. Walakin law hafidzal insan kullu ayatin ala hiddah munfasilah an ukhtiha. Tetapi alhamdulillah, kalau seseorang menghafal semuanya dengan terperinci ya dalam satu kesatuan dari surat tersebut ya, summa bada al-qira'ah bi syaklin muntadhim sahih, kemudian dia mulai lagi membaca dalam ya susunan yang teratur yang benar, farubama yazulul hadar hina idzin, maka ya akan hilanglah ya larangan tersebut ya. Ya tadi seperti yang saya jelaskan, jadi cara menghafalnya ya adalah misalnya ya minal jinnati wan nas. Nah, sudah hafal ya, maka hafalkan ayat yang kelimanya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Kemudian lanjutkan minal jinnati wan nas. Jadi caranya begitu, jangan dia bacanya kebalik ya, minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin, nggak boleh itu ya. Jadi hafalkan dulu, setelah hafal dia lanjutkan yang berikutnya ya. Ya dia baca misalnya ayat yang ke-4-nya ya. Ya. Min syarril waswasil khannas. Diulang-ulang sampai hafal. Setelah hafal, maka dia baca lanjutin. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, begitu. Kalau demikian kata Syekh, berarti ya yang dikhawatirkan itu ya akan hilang. Ya. Jadi walaupun menghafalnya dari belakang, tapi tetap ketika baca seluruhnya dimulai dari awal ya sampai selesai. Jangan ngapalin dari belakang terus dipraktikannya dari belakang, ini enggak boleh. Ya. Wa tu'tabar hadhihi at-tariqah mufidah jiddan yastakhdimuha al-ba'd fi tamkin al-hifz. Hafalan seperti ini ya diakui bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Sehingga digunakan oleh sebagian para penghafal untuk apa? Tamkin al-hifz. Mengokohkan hafalan, menguatkan hafalan. Li'anal insan bitaba yahfadu awa'il suwar wa safahat bisyaklin jayyid. Kata Syekh, karena biasanya orang itu ya, ketika menghafal awal-awal halaman atau surat di awal-awal, dia bagus. Li'anna himmatuhu qawiyah mutawaqqidah. Karena waktu itu begitu bersemangat. Sangat kuat semangatnya. Fa'idha ja'ila akhir da'ufat al-himmah. Tapi ketika sampai ke belakangnya, akhir dari suratnya, mulai lemah. Mutaqasul anil hifz. Mulai ya, apa namanya, malas ya. Walidzalika naral katsirin yashkuna min adami itqan awakhir suwar. Karena itu kata Syekh, banyak ya kita perhatikan ya keluhan-keluhan dari ya para penghafal, yaitu tidak ya kuatnya di bagian akhir setiap surat. Nah, itu ya. Maka ini cocok ya. Kalau untuk menguatkan bagian akhir ya, maka cocok untuk ya dihafalkannya dari belakang. Ini ya yang dikatakan ya Syekh ya, Al-Ghazali. Wa qad ra'aitu ba'dal maqfufin yaqra surat Ibrahim bi hadhihi tariqah wa hifdhuhu matin jiddan. Kata beliau, aku lihat sendiri ya sebagian ya orang-orang yang ya, apa namanya tunanetra ya, dia baca surat Ibrahim, menghafal surat Ibrahim ini dengan cara seperti ini dan hafalannya begitu kuat. Tapi kata beliau di akhir metode yang ke-12 ini, wala ansahu li ikhwani bi hadhihi at-tariqah ala annaha mu'tamadah. Tapi aku tidak ya, merekomendasikan ya saudara-saudaraku untuk ya, mempraktekkan ya tariqah ini ya, untuk jadi acuan utama, tidak, kata beliau. Walakin fi ba'dil halat, tapi boleh digunakan kalau di ya, sela-sela waktu. Ya atari insan malal. Ya ketika seseorang merasa dia sudah mulai ada ya males atau bosan ya. Fabadalan min an yatawaqqafa 'anil hifz biimkanihi an yuhawila bihadhihi at-tariqah. Maka sebagai gantinya kata beliau, daripada dia tidak apa namanya melanjutkan menghafal, maka boleh mencoba menghafal dari belakang seperti ini. Ya. Ma'amulahadzah asyarat ladhi bayyantuhu. Nah, tapi harus ingat ya, catatan yang aku ya telah jelaskan ya. Yakni ya agar jangan sampai membacanya dari belakang ya. Menghafalnya boleh ya. Namun ketika baca tetap ya, sesuai dari urutan ayat tersebut ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Naam, ini ya metode yang ke-12 ya, yang tentu saja bermanfaat ya, sebagai apa namanya, sebagai metode cadangan ya, untuk kita bisa praktekkan apabila antum merasa ya, ya namanya manusia ada sedikit futur ya, maka bisa digunakan metode ini untuk kembali bersemangat ya. Naam, demikian mudah-mudahan dapat difahami ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan metode yang ke-12 menghafal dari halaman terakhir. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Adapun untuk tilawah masih di surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-35. Silakan di line telepon 0218236543. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya.
2: Iya, ayat keberapa Ustaz?
0: Surat Asy-Syu'ara ayat 35 Pak.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu an yukhrijakum.
1: Coba ulangi.
2: Ya Pak Ustaz.
1: Konsentrasi panjang pendeknya ya Pak Iskandar.
2: Iya Pak Ustaz. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi fama sa ta'muru.
1: Fama la, bukan sa ya. Fama, fama la la.
2: Fama sa ta'murun.
1: Bagus.
2: Qalu arji.
1: Coba dengarkan saya ya. Qalu arji.
2: Iya. Qalu arji wa akhahu wa ba'ath.
1: Hu-nya jangan dipanjangkan. Arji wa akhahu wa ba'ath. Ya, konsentrasi, makanya tadi saya katakan konsentrasi, Pak ya.
2: Qalu arji wa akhahu wa ba'ath fil madainil khosirin.
1: Coba konsentrasi lagi, ulang lagi.
2: Ya betul Pak Ustaz. Qalu arji wa akhahu
1: wa akhahu kha kha
2: wa akhahu wa ab'ats
1: wa ba'ats.
2: Ya,
1: Bapak lihat di situ ya, kalau ya, alif di atasnya ada kepala huruf sod, itu jangan dibaca Pak ya. Jangan dibaca ya. A ya, itu berarti namanya ya, alif tambahan. Jadi dia enggak perlu dibaca. Ya. Sama seperti qalu, itu ada alif tambahannya. Jangan ya, dibaca itu Pak ya.
2: Oh, enggak dibaca itu.
1: Iya, enggak usah dibaca. Itu cuma tambahan ya, saja untuk memberitahu ya, ya, bahwa itu tanda panjang ya. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasyirin. Coba ulangi.
2: Qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madainil khosirin.
1: Jangan inil, enggak ada lamnya di situ. Ulang lagi. Qalu ulang lagi.
2: Iya. Qalu arjih wa akhahu
1: wa akhahu kha kha.
2: Ya, kha fasanya.
1: Nah, itu betul ya.
2: Qalu arjih wa akhahu wa
1: Ah, jangan dibaca a-nya yang enggak ada, a enggak ada ya.
2: Oh, iya, Pak.
1: Ah, ulang lagi, konsentrasi.
2: Langsung kol-kol Pak saya.
1: Langsung, betul.
2: Kol-kol Pak saya. Qalu arji wa ahahu wa abas.
1: Wa ba'as.
2: Wa ba'as.
1: Ah, coba ulang lagi.
2: Qalu arji wa ahahu wa ab.
1: Wa'ab lagi.
2: Iya.
1: Wa ba'as, langsung, ya. Yeah.
2: Qalu arji wa ahahu wa ba'as fil madainil khawri.
1: Ah, jangan ada lam, jangan ada lam.
2: Iya. Maaf.
1: Coba, ulang lagi, sampai bisa. Jangan dimatikan sebelum, bisa.
2: Qalu arji wa ahahu wa ba'as fi.
1: Fil mada.
2: Iya. Qalu arji wa ahahu wa ba'as fil mada ini khosiri.
1: Ha, bukan kho, ha.
2: Ha, ya. Ulang lagi,
1: ya, sekali lagi.
2: Iya. Agak aneh, Pak. Qalu arji wa ahahu wa ba'at fil mada inil hasiri.
1: Ah, masih inil lagi. Fil mada ini hasirin. Ayo.
2: Qalu arji wa ahahu wa ba'at fil mada ini hasirin.
1: Ha.
2: Aduh.
1: Ha. Itu bukan titik, itu tanda panjang ya.
2: Iya.
1: Mungkin kelihatan seperti titik, jadi kho bacanya.
2: Iya.
1: Ayo, ulang lagi.
2: Arji wa ahahu wa ba'as fil mada ini hasiri.
1: Masya Allah, barakallahu fik. Cukup ya. Cukup nanti di murojaah ya.
2: Agak,
1: konsentrasi ketika baca ya. Iya, kalau bisa Bapak di daerah apa Kalimantan ya, kalau ada guru ya, sudah dapat belum di sana gurunya Pak yang ngajarin?
2: Iya Pak Ustaz.
1: Sudah dapat guru belum?
2: Iya, seni ajaan Pak Ustaz.
1: Ada.
2: Murojaah.
1: Iya. Terus.
2: Artinya, iya, murojaah Pak Ustaz karena apa? Hukumnya kalau soalnya diulang-ulang kayak Ustaz tadi bilang, oh soal ini karena tahu sendiri kesalahannya Ustaz, karena ada hukum-hukumnya, kol-kolanya, matnya, kayak tadi.
1: Iya, ya. Jadi harus ada partnernya, temannya di situ yang menyimak sehingga tahu kesalahannya, sehingga mudah untuk ditunjukkan, ya.
2: Kalau kita sendiri Ustaz, karena kita tahu kesalahan kita bahwa ini mat tadi, ini kol-kola tadi, ini mat, tidak dimatkan, bagaimana Ustaz?
1: Kalau sendiri

0: Ya, bisa disetorkan pecahan di teman-teman Pak Ustadz ya.
1: Iya, sama teman siapa. Yang penting sama-sama yang sudah mengerti bacaannya, ya. Mengerti panjang pendeknya, mengerti tajwidnya sudah sama gitu kan. Jangan yang belum bisa juga, kalau yang belum bisa sama saja.
0: Kalau di sini Pak Ustadz kebanyakan belum.
1: Nah, ya cari yang sudah bisa lah ya, yang sudah bisa supaya jadi partner ya, supaya jadi teman ya, yang sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu ya Pak ya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji ya ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Terima kasih banyak
1: Ustaz. Sama-sama ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya dan tetap semangat ya.
1: Nah, ya, yang penting catatannya tadi itu ya.
2: Betul.
1: Ya, harus diingat Ustaz. Walaupun kita bertahun-tahun kalau kita sendiri terus ya. Susah untuk meningkatkannya.
2: Iya, betul.
1: Harus. Kenapa? Karena kita enggak meningkat fokusnya, konsentrasinya kalau enggak ada partner yang menyimak kita. Betul. Sehingga kita termotivasi. Untuk ya, membenarkan bacaan kita.
2: Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nah, khatisilama zakmullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 di surat Asy-Syu'ara ayat 37. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Taufik dari Cibubur, Ustaz.
2: Pak Taufik di Cibubur, silakan Pak Taufik. Nah, surat Asy-Syu'ara ayat 37.
3: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tuka bikulli sa'.
1: Konsentrasi, Pak.
3: Nah, Ustaz. Ya'tuka bikulli sahadin 'alim.
1: Iya, bagus.
3: Fajumi'as saharatu limi.
1: Pendek, baca pendek semua.
3: Ma'lum.
1: Ulang lagi. Baca pendek, ya.
3: Fajumi'as saharatu limi qati yaumin ma'lum.
1: Iya, bagus.
3: Wa qila lin-nasi
1: coba lagi konsentrasi.
3: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
1: Lanjut.
3: La'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin.
1: Iya, barakallahu fik ya. Bagus bacaannya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk ya mempelajari bacaan Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz.
2: Wa iyyakum. Ya, ada baik, terputus. Baik, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Taufik yang ada di Cibubur atas partisipasinya. Nah, ikhwati silama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat ke-41 di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Untung.
2: Pak Untung di Pondok Ungu ya.
4: Naam, Ustaz.
2: Iya, silakan Pak Untung. Surat Asy-Syu'ara ayat 41.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a sahara.
1: Tasdid, jangan lupa Pak Untung, tasdid ya.
4: Naam, Ustaz. Naam. Falamma jaa'a as-saharatu qalu li fir'aun a inna
1: lana ulang lagi qalu li fir'aun
4: ya qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna
3: ibnul

0: قَالَنَا أَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Aywa, barakallahu fiik. Ya, bagus Pak Untung bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca, mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Allahumma amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasi ya. Nama Fatih Islam Azakumullah, silakan di lantar telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 43. Ya, silakan.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Deni di Pamulang.
2: Pak Deni di Pamulang. Di Pamulang ya. Silakan Pak Deni, surat Asy-Syu'ara ayat 43.
3: Sebentar. Asy-Syu'ara. Ayat berapa kan?
2: 43.
3: 43 sebentar.
2: Dikeraskan ya Pak suaranya?
3: Iya, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى ألقوا ما
1: ألقوا ya di huruf lam, huruf lam itu bukan huruf qalqalah ya, jadi jangan alaku ale, nah itu berarti memantulkan huruf lam ya, jadi tahan saja. Qala lahum Musa alqu. Nah, begitu ya.
3: Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun.
1: Iya, bagus.
3: Fa alqaw.
1: Ingat lagi lamnya ditahan saja, jangan dikol-kolahkan.
3: Fa'alqaw
1: biha. Ah, terbalik. Tertukar hurufnya. Konsentrasi.
3: Fa'alqaw sibalahum bi'asiyahum.
1: Wah, ada waw itu.
3: Oh iya.
1: Konsentrasi.
3: Fa'alqaw sibalahum wa'asiyahum.
1: Wa apa?
3: Wa'asiyahum.
1: Ainnya fathah atau kasrah?
3: Kasro.
1: Iya, kasro. Coba dibaca kasro ya. Ulang lagi.
3: Fa'alqaw himbalahum wa'isiyahum
1: wa'isi. Tasdid huruf? Iya.
3: Ya. Fa'alqaw himbalahum wa'isiyahum wa'qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
1: Aywa, barakallahu fiik ya. Iya, bagus ya. Perlu konsentrasi ya ketika membaca ya, supaya tidak tertukar huruf-hurufnya dan juga harokat panjang pendeknya. Semoga Allah tambahkan semangat antum ya untuk terus ya mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat ya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Amin amin. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Deni yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 46. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosyidin di Endrekang ya.
4: Naam, Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Rosyidin, surat Asy-Syu'ara ayat 46.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقي السحر
1: konsentrasi.
4: Apa nih? Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin.
1: Iya.
4: Rabb

0: أذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
1: فلسوف. Konsentrasi. Ya kalau napas nggak panjang, Bapak cari tempat yang tepat untuk berhenti ya. Ya coba ulangi.
0: Innahu lakabirukum alladhi 'allama.
1: Alladhi dua harokat saja, jangan terlalu panjang ya. Di depannya ain bukan alif atau hamzah.
0: Afwan. Innahu lakabirukum alladhi
1: lakabi dhammah ru akabiru
0: afwan
1: konsentrasi.
0: Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr.
1: Iya bagus.
0: الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.
1: Iya. Lanjut.
0: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب.
1: من خلاف itu kasroh tain, ya kasroh tain, jadi terjadi idgham bi guna.
0: Satu barisnya.
1: Ya. Ada dua barisnya kan?
0: Kayak satu dilihat.
1: Oh iya kayak satu ya. Berarti mata Bapak aja ya.
0: Ya. Kabelnya sudah.
1: Ya, ulang lagi.
0: Apa? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya, ya. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya, ya. Amin.
1: Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada pertanyaan Pak Rosyidin?
2: Untuk sementara, Pak. Semoga Ustaz Berber dilancarkan anunya, rezekinya dan diberkahi.
0: Amin. Amin.
2: Allahumma ta'ala dunia akhirat. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 50. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Abu Akil Ustaz, Jakarta Timur, Durian Sawit.
1: Baik, silakan Abu Akil, surat Asy-Syu'ara ayat 50.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون
0: بس
3: إنا نطمع أن يغفر لنا
0: أي dua harokat ditahan.
3: Inna nadma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum.
0: Iya betul. Ulang lagi.
3: Wa ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un.
0: Baik, barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya, ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari dan menghafalnya, ya. Sudah bagus, silakan menghafal Al-Qur'an, ya. Dan juga ya mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
3: Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Semoga Allah melindungi Ustaz dan kaum muslimin semuanya.
0: Amin.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Abu Akil yang ada di Jakarta Timur di Duren Sawit. Nah, ikhwati Islam jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin tilawah masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Di surat Asy-Syu'ara ayat 53. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Ali di Bandung, Ustaz.
1: Pak Ali di Bandung, ya. Silakan Pak Ali, surat Asy-Syu'ara ayat 53.
4: Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bagus.
4: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Coba lihat panjang pendeknya ya. Yang tidak panjang jangan dipanjangin. Ulang lagi.
4: فأرسل فرعون
0: في المدائن. Jangan di au ya itu. Ya, itu kepanjangan. Fir'aunu. Ya, gitu ya. Ulang lagi.
4: Fa'aras فأرسل فرعون في المدائن هاشرين.
0: Iya, bagus.

0: Bagus.
1: Wa innahum lana lagha'idu.
0: Ah, panjang wajib 4 atau 5 harokat. Ya. Ulang lagi.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Bagus.
1: Wa inna la jami'un.
0: Jangan terlalu lama ditahan unnya. Izhar, ya. Jangan terlalu lama ditahannya. Ulang lagi.
1: Wa inna la jami'un hajirun.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik, ya. Semoga Allah tambahkan, ya, semangat antum untuk terus mempelajari baca Al-Quran, ya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
1: Amin, amin, Ustaz. Jazakallah, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Ali yang ada di Bandung atas partisipasinya. Nah, ikhwati salam azakumullah. Silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 57. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Bapak Trisno, Pak, di Jakarta.
2: Trisno di Jakarta. Silakan, Pak Trisno. Surat Asy-Syu'ara ayat 57.
1: Lima puluh tujuh, Pak.
2: Iya.
0: Bapak megang mushaf atau melihat melalui layar?
1: Melihat layar, kan.
0: Oh iya, kelihatan ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa akhrajnahum jannati wa 'uyun.
0: Iya, bagus.
1: Wa kunuzi wa maqamin karim.

0: Yeah.
1: فأتبعوهم مشركين.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya Bapak ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya dan juga untuk ya semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin.
1: Syukran dan amin. Amin. Syukran, Pak.
2: Iya, ampun, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Trisno yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Asy-Syu'ara ayat 61 di line telepon 0218236543. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Saya Ahmad dari Jakarta, Ustaz.
2: Pak Ahmad di Jakarta.
0: Ahmad dari Jakarta, ya.
2: Ya, silakan Pak Ahmad, surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak Ahmad.
3: Ya, baik Ustaz.
2: Ya. Ya, silakan kalau sudah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun.
0: Lamudrakun, huruf dal qalqalah ya.
3: Inna lamudrakun.
0: Iya, bagus.
3: Qala kalla inna ma'iya.
0: Kalla, kalau diwasal jais munfasil ya. Maka dibaca 4 atau 5 harokat ya.
3: Baik, Ustaz. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Iya, bagus.
3: Fa'auhayna ila Musa anidrib.
0: Huruf dhad. Huruf dhad sekali lagi bukan huruf qal. Bukan huruf qalqalah. Jadi antum jangan diqalqalahkan. Jangan anid. Ini qalqalah ya. Bahkan telah keluar dari makhrajnya, yaitu dari gigi geraham ya. Nah, coba keluarkan dari gigi geraham ya. Nah, itu.
3: Fa'auhayna ila Musa anirib.
0: Nah, di antara apa cara membacanya ya, karena dia sifatnya adalah ya memanjang, istitalah ya. Nah, makanya harus ditahan dulu. Ya, fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Coba ulangi.
3: Fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr.
0: Huruf ba di sini jangan diqalqalahkan, ya. Kenapa? Ya, karena huruf ba-nya tersambung dengan huruf ba juga. Ya.
3: Oh, jadi maka
0: maka hilanglah qalqalahnya karena terjadi idgham. Idgham apa? Idgham mislain, ya.
3: Ya, mislain.
0: Atau
3: ya,
0: mutamasilain. Jadi kalau huruf qalqalah terjadi idgham, maka hilang qalqalahnya karena ada idgham, ya. Nah gitu ya. Anirib bi'asakal bahr. Nah, coba ulangi lagi.
3: Anirib.
0: Nah, jangan qalqalah dhadnya.
3: Anirib bi'asakal bahr.
0: Nah, huruf dhad ya. Ingat huruf dhad itu dari minal adras, dari gigi geraham ya. Yang belakang yang bertemu dengan langit-langit ya. Nah, itu ya. Dengan ya gigi geraham dengan langit-langit ya. Itu coba antum praktekkan seperti itu. Ulang lagi.
3: Fa'auhayna ila Musa Musa an yudrib bi 'asakal bahr.
0: Ya, bagus.
3: Falaqu fa kana kullu firqin kaffawdil 'adzim.
0: Iya, cukup ya. Barakallahu fiik ya.
3: Jazakallahu khairan.
0: Iya, bagus bacaannya ya. Ya, tadi yang perlu diperhatikan itu ya huruf dot ya.
3: Dot Ustaz.
0: Ya, dari apa gigi geraham dengan apa? Dengan sisi lisan. Sisi lisan kanan atau kirinya ya. Ya, ditempelkan anil ya, begitu ya, ditahan karena dia istitalah ya, maka ditahan terlebih dahulu ya. An yadrib bi'asakal bahr. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah ya. Tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari baca Al-Quran dan menghafalnya. Dan juga jangan lupa untuk semangat terus mempelajari ilmu syar'inya ya. Amin.
3: Amin insyaallah Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka untuk kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin bergabung atau praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 surat Asy-Syu'ara ayat 64. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Saya dengan Andi Jaya.
2: Pak Andi Jaya di mana, Pak?
4: Di Bogor.
2: Di Bogor. Baik, silakan Pak Andi, surat Asy-Syu'ara ayat 64.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفنا وأزلفنا ثم
0: ya ulangi lagi konsentrasi ya
4: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَقَارِينَ.
0: Lihat panjang pendeknya. A itu panjang dua harokat ya. وَأَزْ huruf زَي ya. أَزْ ya antara gigi ya. Antara ujung lidah dengan gigi seri yang bawah. وَأَزْلَفْنَا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Coba ulangi. Naam.
4: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Iya, bagus.
4: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Iya, bagus. Lanjutkan.
4: ثُمَّ أَغْرَقْنَا.
0: Huruf ghain tebal ya. Ulang lagi.
4: Nal
0: tidak dipanjangkan ya. Summa awraqnal akharin. Ulangi.

0: Inna fi zalika la ayah.
1: La ayah. Ya, yang panjang a-nya ya. Kalau berhenti, la ayah. Begitu cara bacanya. Cuba ulangi lagi.
0: Inna fi zalika la ayah.
1: Jangan dipanjangkan ya. Inna fi zalika la ayah. Ayo, silakan.
0: Inna fi zalika la ayah.
1: Bagus. Wama?
0: Wama kana aksharuhum.
1: Pendek. Pendek, jangan dipanjangin.
0: Wama kana aksharuhum.
1: Ah, pendek, jangan dipanjangin. Wama kana aksharuhum mu'minin. Ayo, ulangi.
0: وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.
1: Iya, tayyib, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat terus untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
3: Syukur Ustaz atas ilmunya, Ustaz.
1: Tayyib.
2: Ya, sama-sama, Pak.
3: Syukur Ustaz atas ilmunya, Ustaz. Barakallahu fiik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Andi Jaya yang ada di Bogor atas partisipasinya dan merupakan penelpon kita terakhir di kesempatan ini. Baik, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat.
1: Iya, silakan.
2: Ini ada satu saja, Ustaz, karena keterbatasan waktu. Dari Bunda Tin Widartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah belajar membaca Al-Quran di usia 55 tahun, kemudian saya ada guru online dan diulang-ulang, apakah ini ada harapan saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, tidak ada kata ya, terlambat dalam belajar. Ya, walaupun sudah usia 55 tahun, lalu punya keinginan untuk belajar, maka pintu ya selalu terbuka ya. Patut kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap hamba-hambanya, dan di antara ciri-ciri cintanya kepada hambanya ya, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang untuk menjadi baik, maka Allah jadikan ia untuk memahami agamanya. Di antaranya memahami membaca Al-Qur'an ya. Maka ya, walaupun usia 55 tahun, siapapun di antara kita ya, tetap belajar ya, berkonsentrasi ya. Adapun tentang belajar yang melalui online ya, ini alternatif yang kesekiannya. Ya, alternatif yang kesekian ya. Saya menganjurkan yang lebih utama, yaitu duduk ya, bermajlis ya, bersama ya umahat yang lain dalam ya, forum kajian bacaan Al-Qur'an ya. Agar manfaatnya lebih baik lagi. Ya. Bukan berarti ya secara online ya tidak bagus ya, tapi saya katakan tadi itu alternatif yang belakangan ya, kalau memang kita sulit mencari guru yang bisa kita datangi ya. Tetapi kalau kita ada guru yang bisa kita datangi ya, untuk kita duduk ya, maka itu akan lebih bermanfaat dan lebih afdol ya. Yang pertama ya, karena Al-Qur'an ya lebih tepat untuk langsung bermusyafahah, ya, langsung melihat dari gurunya, ya, mulutnya ketika membaca, lalu kita mengikutinya. Lalu kemudian, ya, akan lebih mudah, ya, dari hati ke hati dalam menerangkan bacaan itu ketika kita bermuwajahah, berhadap-hadapan. Ya, beda ketika berjauhan, ya. Mungkin saja diterangkan melalui layar, ya. Tetapi terkadang, ya, tidak begitu jelas. Ya, ini yang harus kita sadari. Tapi kalau langsung, maka akan lebih puas kita dalam menerimanya. Ya. Lalu kemudian banyak manfaat dari hubungan antara seorang, ya, dengan gurunya tersebut, ya. Dan itu tidak bisa didapati ketika hanya terbatas dari jarak jauh saja. Terbatas pula oleh waktu, ya. Karena biasanya kalau di online, ya, itu seseorang mungkin dia hanya bisa baca, lalu dia bermanfaat untuk dirinya, ya, mungkin 5-10 menit, ya, sehingga kurang mendapatkan faedahnya, ya. Dan, ya, apabila bersama dengan yang lainnya, maka lebih menguatkan ikatan, ya, ukhuwah persaudaraan, ukhuwah imaniyah, ya, ukhuwah keimanan, ya, dan ukhuwah islamiyah, ya. Dan itu, ya, akan bersama dengan para malaikat, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi silakan Ibu, ya, belajar, ya. Kalau ada alternatif yang terbaik, sekali lagi, bersama seorang ustadzah, ya, yang bisa mengajarkannya, ya, maka, ya, itulah yang afdol, ya. Kalau memang tidak ada, maka tadi, ya, saya katakan, ya, itu alternatif yang belakangan kalau memang tidak ada, ya, yang bisa kita datangi. Demikian, mudah-mudahan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipahami sehingga kita dapat mengamalkannya, ya, dengan sebenar-benarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Nami jazakumullah. Demikian program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja TV. Salam Al-Quran dan kajian Islam. Silat Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
1: Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Quran. Bertawakal kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat keempat.
6: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadha, wastaghfirullah li walakum, walisair muslimin, innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Quran.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majlis yang kita berharap diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan level tinggi, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dambaan setiap muslim, siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Masuk surga saja adalah impian setiap mukmin, apalagi masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita tahu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang mukmin, setiap orang muslim pasti masuk surga. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga selama syahadatainnya tidak batal. Selama dia tidak membatalkan syahadatainnya dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tapi bagaimana cara masuk surganya? Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diazab terlebih dahulu. Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab tanpa diazab. Dan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab apalagi diazab. Tatkala hari yaumul hisab, yaitu hari persidangan, kalau kita artikan dalam bahasa Arab yaitu hari perhitungan, namun pada hakikatnya itu adalah hari persidangan karena yang menyidang kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan kita akan diperlihatkan, amalan kebajikan diklasifikasikan oleh Allah dan amalan keburukan diklasifikasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dihisab kemudian ditimbang, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi aishati radhiyah, barang siapa yang amalan kebajikannya lebih berat daripada amalan keburukannya maka dia akan masuk surga, dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang amalan kebajikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ya, dan kita tahu tatkala disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka merupakan perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berat karena kita akan dibongkar keburukan kita secara detail satu per satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakan catatan amal kita maka tertampaklah seluruh amalan-amalan keburukan kita, sebagaimana pula akan tampaklah seluruh kebaikan-kebaikan kita kemudian ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada sekelompok kaum muslimin yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, gampangannya tidak diperiksa langsung apa? Masuk. Luar biasa. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama dengan alladzina haqqaqut tauhid, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhid. Tauhid mereka sampai pada tingkatan tinggi. Kita tahu tauhid, barang siapa yang bertauhid maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Di antaranya adalah dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu kepadaku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, Allah tidak mengatakan sebesar gunung, ya Allah tidak mengatakan seluas air di lautan, tapi Allah mengatakan sebesar bumi ini, artinya dosa yang sangat besar. Meskipun dosa yang sangat besar, namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kau menemuiku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhidmu murni sama sekali, kau tidak berbuat syirik, syirik besar juga tidak, syirik kecil juga tidak. "La ataituka bi qurabiha maghfirah." Maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini dalil bahwasanya tauhid yang murni akan menghancurkan dosa-dosa, akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Sahibul Bitaqah, tentang kisah seorang yang memiliki sebuah kartu yang tertuliskan la ilaha illallah, ya, yu'ta bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan pada hari kiamat salah seorang laki dari umatku, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayansyuru lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddul basar. Kata Rasulullah SAW, kemudian Allah membentangkan 99 catatan amalnya, gulungan catatan amal. Setiap gulungan dibuka, maka sejauh mata memandang isinya maksiat. Isinya maksiat. Dan ternyata ada 99 gulungan, isinya maksiat semua. Setelah dibuka catatan amalnya, Allah bertanya kepada dia, "Hal tungkiru min hadza syai'an?" Adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat yang pernah kau lakukan yang tercatat dalam catatan amal ini? Kata dia, "La ya Rabb, tidak ada saya ingkari, saya akui semua." Maka Allah bertanya lagi, Hal zolamaka katabati al-hafidhun? Wahai fulan, apakah para malaikatku yang ditugaskan mencatat mungkin berbuat zalim kepadamu? Mungkin salah mencatat, ya? Mungkin salah masukkan data? Kata dia, "La ya Rabb, tidak ada yang salah, semuanya benar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalaka udhrun am hasanah?" Apakah kau punya uzur? Ataukah kau punya kebaikan yang hendak engkau sampaikan? Kata dia, "Fayubhatur rajul," maka laki tersebut pun terdiam, dia tidak bisa jawab. Kata dia, "La, tidak ada." Maka kata Allah, "Bala fa innalaka indana hasanah." Kata Allah, "Enggak, kau punya kebaikan di sisi kami." Maka Allah keluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis, sebuah kartu bitaqah tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu kebaikan. Maka orang ini bertanya, "Ya Allah, ma hadhihi albitaqah min hadhihi sijillat?" Ya Allah, ya Rabbi, apa manfaatnya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal? Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di daun timbangan dan 99 catatan amal di daun timbangan yang lain. Fatashat hadhihi sijillat, ya, wa thaqulat albitaqah. Maka akhirnya ternyata lebih berat la ilaha illallah. Kata Allah, "Innaka lan tuzlamal yaum." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ternyata tauhid dia sangat kuat, sehingga tauhid ini akhirnya mengalahkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, setiap muslim pasti memiliki kartu la ilaha illallah pada hari kiamat, akan tetapi kualitasnya tidak sama. Ya, meskipun setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tidak semuanya memiliki kualitas yang kuat yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Ini kekuatan tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seorang yang tidak berbuat kesyirikan dan tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi menjadikan dia bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya, bahkan dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan hadis ini, di tengah-tengah penyebutan hadis ini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis ini. An Husain bin Abdurrahman, dari seorang tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala, beliau berkata, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang dia adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Fakultu ana, maka Husain bin Abdurrahman berkata, saya tadi malam lihat bintang jatuh. Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Tetapi saya melihat bintang jatuh tersebut, karena saya tidak tidur, dan saya tidak tidur, saya bukan karena sedang sholat malam, tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga enggak bisa tidur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini dalil bahwasanya seorang dalam pembicaraan boleh saja bertanya tentang suatu hal, kejadian yang aneh. Seperti kemarin ada kecelakaan, kemarin ada sesuatu, enggak jadi masalah. Ada kejadian aneh, bintang jatuh atau meteor jatuh, maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Siapa tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh?" Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat." Berarti Husain bin Abdurrahman begadang kalau begitu. Nah, para salaf dahulu kalau begadang berarti sholat malam. Tatkala dia begadang, dia berkata, "Saya begadang sehingga saya bisa lihat bintang jatuh," maka orang-orang pasti menyangka dia sholat malam. Maka supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia bantah, dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, "Ama ini lam akun fi sholatin walakinni ludiktu." Saya tadi malam begadang bukan karena sholat malam, tapi karena enggak bisa tidur, disengat apa? Kalajengking. Jadi ini sifat para salaf dahulu. Jadi kalau mereka tidak tidur, bisa dipastikan mereka sholat malam. Kalau kita belum tentu. Kalau kita tidak tidur, bisa dipastikan nonton bola atau yang lainnya. Para salaf kalau tidak tidur, sholat malam. Sehingga supaya tidak disangka dia sholat malam, dia tepis persangkaan tersebut. Karena di antara sifat yang tercela adalah sifat ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Sifat-sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan sampai orang menyangka antum lebih hebat daripada yang seadanya, ya. Yang semestinya, yang hakikatnya. Kalau ada orang tanya sama antum, "Ya akhi, antum hafal Quran berapa juz?" Kalau antum tidak punya hafalan, bilang aja, "Baru juz 30, masih seperempat." Antum jangan bilang, "Adalah." "Berapa?" "Aduh, saya enggak pingin riya." Padahal enggak ada hafalannya. Orang menyangka, "Wah, ini hafalannya banyak, makanya dia enggak mau riya." Bilang aja enggak ada. Bilang aja, jangan buat orang menyangka Anda lebih hebat daripada yang sungguhnya. Kalau orang kasih Anda sumbangan, tolong kasih sumbangan bagi anak yatim. Jangan Anda mengesankan bahwasanya itu dari kocek Anda. Bilang, "Ada orang nitip kepada saya buat antum, ya, saya hanya sekedar menyalurkan." Jangan buat orang menyangka bahwasanya uang dari Anda. Berarti Anda ingin dipuji dengan apa yang tidak Anda lakukan. Itu sifat-sifat orang munafik. Lihatlah, Husain bin Abdurrahman tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, maka dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, "Tadi malam saya begadang bukan karena saya sholat malam, tapi saya tidak bisa tidur karena digigit kalajengking atau binatang berbisa." Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sona'ta?" Waktu kau tersengat kalajengking, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Irtaqaitu," saya minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wama hamalaka ala dhalik?" Apa yang menyebabkan engkau minta untuk diruqyah? Apa dalilmu? Gampangannya kalau bahasa kita, apa dalilmu kok minta ruqyah? Ini biasa. Para salaf dahulu kalau diskusi biasa, ada dalil enggak? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Hadithun haddatsanahu Sya'bi." Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari kepada kami Asy-Sya'bi. "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi? Kata Husain bin Abdurrahman, "Haddatsana an Buraidata ibnul Husayb radhiyallahu anhu qala." Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Husain, dari Al-Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena penyakit mata jahat, atau karena humah, yaitu karena demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia punya dalil sehingga dia minta ruqyah kepada orang lain. Nah, Sa'id bin Jubair sekarang ingin membantah Husain bin Abdurrahman karena hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan ruqyah, tapi tidak dari sisi pendalilan, tidak ada dalil menunjukkan boleh atau tidak ada dalil menunjukkan dianjurkan minta ruqyah. Paham? Tapi hadis itu hanya Rasulullah SAW mengatakan, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang paling manjur seperti buat penyakit ain dan penyakit demam karena disengat kalajengking. Rukyah buat yang penyakit lain juga boleh, tapi yang paling manjur buat dua penyakit ini. Namun tidak ada dalam lafal hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan minta rukyah kepada orang lain. Oleh karenanya, Sa'id bin Jubair ingin membantah Husain bin Abdurrahman. Maka Sa'id bin Jubair berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma qad sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia puji. Jadi ini adab dalam membantah. Dia mengatakan, "Kau telah punya dalil, tetapi saya punya dalil yang membantah dalilmu." Kemudian dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas." Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, guru kami, menyampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Uridat alayyal umamu." Dinampakkan padaku umat-umat, disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah sallam diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka Jahannam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak. Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. "Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa ma'ahu ar-rahtu." Maka aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya beberapa orang, gambarannya demikian. "Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani." Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang dan 2 orang. Subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Yang lebih parah, kata Nabi SAW, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jalan sendirian. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para anbiya, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya. Dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada pengikutnya 2 orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada Isya aja, ya. Siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. "Tsumma inni da'autuhum jihara," terang-terangan. Terkadang israra, dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namun semakin beliau berdakwah, semakin lari orang. Dan Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak berdakwah lagi, jadi tukang kayu sekarang." Diejek Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? "Innama 'alaikal balagh." Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagian orang tatkala mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya, ya, supaya rame. Ya, misalnya. Memang rame. Orang-orang joget memang benar rame. Laki-laki perempuan kumpul ikhtilat, joget-joget, ya. Pengajian dengan dangdutan, ya. Apakah yang dibenarkan? Jawabnya tidak dibenarkan. Inilah talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, dan ini tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi, bahwasanya ternyata ada para Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, "Idhrufi ali sawadun azimun." Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar. "Fadhanantu annahum ummati." Nabi mengatakan, saya menyangka itu adalah umatku. Karena Rasulullah SAW tahu, dikabarkan oleh Allah, pengikutnya banyak.
2: Rasulullah SAW melihat pengikut yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat kata dikatakan kepada Nabi, "Undzur ilal ufuq." Lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan, "Hadhihi ummatuk." Inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab." Di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ula'ik. Setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka, berdiskusi, siapa sih 70 ribu orang tersebut? 70 ribu orang banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 20. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Antum bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, yang pernah hidup, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar enggak? 2 miliar? 1, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1, berapa? 1, 1,5 mungkin, kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sangat sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berbincanglah orang-orang tatkala itu, siapakah 70 ribu orang ini? Faqala ba'dhum, ada yang berkata, fala allahumul ladina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70 ribu orang tersebutlah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama kaum Muhajirin, kaum Ansar, sahabat Nabi, karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan, fala allahumul ladina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tadi berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Siapakah 70 ribu orang tersebut?

Ud'ullaha an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karena kita katakan, ukasyah, pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba kalau kita hadir tatkala itu. Kita, ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya panitia ya Rasulullah. Saya ustaz ya Rasulullah. Kita memang ada Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai urusan. Faqama rajulun akhar. Setelah Ukasyah dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka. Dan benar, Ukasyah akhirnya mati syahid. Dan ini sudah jelas, masuk surga. Tanpa azab, tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, berdiri seorang laki yang lain. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya. Karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu juga. Satu lagi. Ya Rasulullah saya juga. Ya kamu juga. Satu lagi. Ya Rasulullah saya juga. Kamu tidak. Waduh. Coba mutung bisa jadi apa? Coba kamu tidak. Kira-kira mutung tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah. Jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 70 ribu orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah. Supaya tidak ditanya-tanya lagi, maka Rasulullah SAW tolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Dan ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Suatu hari Syekh Abdul Razak mengisi pengajian. Dan biasa, tatkala pengajian ada korinya, ada yang baca buku, kemudian Syekh jelaskan. Satu hari yang baca buku ini, bacaannya amburadul, nahwunya enggak benar. Bacaannya salah ya, sering salah. Yang harusnya fathah di dhammah, yang harusnya dhammah di fathah. Dan dalam bahasa Arab itu kalau dirubah fathah atau dhammah bisa merubah makna. Bisa merubah apa? Makna. Kalau saya katakan, Doroba Muhammadun Zaidan. Artinya Muhammad, Muhammad sekarang dhamma. Berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan. Zaidan itu fathah. Berarti dia maf'ul, apa namanya, objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, Doroba Muhammadan Zaidun. Berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Dan ini pengaruh dalam bahasa Arab. Nah, orang ini baca salah-salah, harokatnya keliru-keliru, kita yang dengar gelisah. Tapi Syekh biarkan bacaan pertama. Kemudian Syekh jelaskan. Kemudian dia baca lagi, salah-salah lagi. Syekh biarkan lagi. Setelah Syekh ceramah kedua kali atau ketiga kali, kata Syekh, ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini mungkin tersinggung. Kan? Ganti yang lain, kok disuruh ganti? Maka datanglah orang kedua, bacaannya bagus, tidak ada salahnya. Dia baca terus, bagus. Tidak lama kemudian kata Syekh, ganti orang ketiga, ganti lagi. Dan terus ganti orang keempat. Jadi sehingga yang pertama tidak tersinggung. Seakan-akan disuruh ganti-ganti baca. Padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jumlah mereka 70 ribu orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazattu Rabbi. Saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 ribu sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi SAW, fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan. Wa thalathu hatayatin min hadayati Rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi SAW, maka setiap 1000 orang dari 70 ribu orang tersebut bisa narik 70 ribu orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah. Yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan, setiap 1000 bawa 70 ribu, berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja, jangan susah-susah lama-lama. Coba kalkulator, coba. Berapa? Berapa itu? 70 ribu kali? 70 ribu kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta.

0: Berapa rumusnya? 70 ribu kali. Setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali. Kali 70. Kebanyakan. 70 ribu kali 70. Ingat, setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70. Benar atau tidak? Salah. 70 ribu. 70 ribu kali 71. Yang satu pertama kok enggak dihitung 72 pertama. Paham? Sudah paham sekarang? Angkanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali. Sekarang 70 ribu kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000. Lumayan. Masih ada kemungkinan kita. Masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala. Apa sifat-sifat mereka? Empat Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Membantu orang lain meruqyah hukumnya boleh. Minta untuk diruqyah juga boleh. Tetapi 70 ribu orang tersebut atau 4.970.000 orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena kalau kita minta untuk diruqyah, kita minta orang lain meruqyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang di ruqyah, dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang baca atau kepada ustadz yang baca. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca ruqyah tersebut. Ada keterikatan hati, ya atau tidak? Ada keterikatan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab ini memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong ustaz untuk meruqyah antum, enggak jadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Diruqyah. Atau anda membantu orang lain untuk diruqyah, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukanlah. Anda bisa ruqyah, ruqyah. Jangan tunggu saudara kita minta untuk apa? Diruqyah. Kita ruqyah dia. Kita ruqyah dia, dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah diruqyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Nabi, istrinya. Dan Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah, tapi Aisyah meruqyah Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit juga, waktu disihir, Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi SAW, karena tangan Nabi lebih berkah. Dan Rasulullah SAW pernah juga meruqyah. Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Hussein, mendoakan Hasan dan Hussein. Dan banyak ruqyah-ruqyah Nabi SAW. Jadi yang jadi pembahasan kita, bahwasanya sifat-sifat orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah tidak jadi masalah, atau diruqyah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Tatkala meminta ruqyah ada nilai ketundukan dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk ruqyah. Ciri yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaktahun, yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya pengobatan dengan al-kai. Dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di Madinah masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kai pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah al-kai. Memang dia sakit, panas karena besi yang dipanaskan ditempelkan kepada tempat sakit. Namun biasanya sembuh. Sehingga ya, sebagian orang berkeyakinan pokoknya kalau sudah dikai sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada tubuh, dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kai itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, ya, lihat Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, jangan sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Yakinlah menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia baca boleh, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kesembuhan saja tidak boleh kita ikatkan hati kita kepada kiai, apalagi masuk surga.
1: Kemudian seorang menyangka kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut, saya dapat berkah kepada masuk surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut, kemudian masuk surga. Oh, saya kemarin jalan-jalan sama ustaz. Jalan-jalan di mana? Di Dufan. Emang kalau jalan-jalan di Dufan masuk surga sama ustaz? Karena sebagian orang senang mungkin dengan dekat dengan ustaz atau dengan kiai, wajar. Tapi tidak ada jaminan anda dekat dengan kiai, dengan ustaz, kemudian anda masuk surga. Tidak ada jaminan. Kalau anda tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Ya. Oleh karena sebagian orang terkadang jual berkah. Ya. Orang-orang datang berkumpul, kemudian sampai ada yang membuka perutnya untuk dicium. Ya. Kenapa? Karena berkah. Orang-orang tersebut nekat. Kenapa? Seakan-akan dia merasa kalau sudah cium berkah tersebut, kayaknya langsung apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah mau surga, masalah penyembuhan saja kita harus ikatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mau surga. Mau surga urusan Allah. Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Padahal sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat kedua. Yang pertama mereka tidak minta diruqyah, yang kedua mereka tidak minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan yang ketiga wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau dipandang atau didengar atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu. Dan at-tatayyur, kata Rasulullah SAW dalam hadis, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tatayyur diambil dari kalimat ta'ir. Ta'ir artinya burung. Dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu. Kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tatkala mereka lepas burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka. Mereka bersafar. Tapi kalau burung tersebut ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi safar. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya enggak terbang-terbang, jadiin sate aja. Jadi, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan kemudian nasib pemujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri kemudian kau nasibnya sial? Enggak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatoyur, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti seorang menganggap adanya hari sial, hari buruk. Contoh, ada dua orang ingin menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau menurut sebagian orang. Harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa. Entah rumus porkas dan yang lainnya. Intinya, terkadang keluarnya tahun depan setelah dihitung-hitung, oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Wah, ini dua mempelai stres ini. Kita tidak bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan perimbunan macam-macam ini buang. Ini kesyirikan semuanya. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Aisyah. Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulan yang sial? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan sial. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian. Menganggap Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari apa? Sial. Sehingga harus bikin sholat anti bala atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu, di akhir bulan Safar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bantah dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, La Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan sial. Dalam bulan Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, boom, boom, wah udah ini nasib sial. berarti akan ada yang meninggal apa? Dunia. Apalagi dua ekor, bum bum, bim bim, bum bum. Wah, repot ini. Padahal dua burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya dua orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu kok disalah-salahkan? Maka dia menganggap hari itu hari sial. Dia tidak jadi keluar rumah. Hari ini saya cuti. Kenapa? Baru keluar rumah kena burung, beolan burung merpati. Ya, burung merpati juga tidak tahu Anda mau keluar. Anda tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita, temannya protes waktu dibeolin burung merpati. Maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Ini luas, ngapain? Ya, burung merpati tidak milih-milih. Kamu kena keluar, ya kena, salah sendiri. Dianggap sial kalau dibeolin burung merpati. Yang paling parah, ada yang menganggap angka 13 angka sial. Ya, apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12? Apa bedanya? Ya, 11-12. Tidak ada bedanya. 13-14 apa bedanya? Dia anggap angka 13 angka sial. Lihat Indonesia. Apa ada pesawat kursi angka 13? Ada atau tidak? Coba cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anggap sial. Antum cari hotel lantai 13 di Indonesia. Ada atau tidak? Takut orang. Ya akhi, meskipun pesawatnya tidak ada angka 13, waktunya jatuh, tetap aja jatuh. Waktunya meledak, tetap aja apa? Meledak. Di Arab Saudi enggak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Kenapa kita merepotkan hidup kita seperti ini? Dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi. Katanya mereka canggih. Begitu angka 13, otaknya buntu semuanya. Kenapa bisa angka 13? Sial. Ya akhi, saya punya istri 13 bersaudara. Berarti anak ke-13 anak sial. Istri saya 13 bersaudara, orang Bugis banyak anaknya. Anak adik istri saya yang nomor 13 itu anak sial. Ente tidak boleh punya anak nomor 13? Dari mana seperti ini? Dari mana? Kau goblokan dan kedunguan namun diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum muslimin. Saya sendiri angka 13 itu bukan angka sial bagi saya, bahkan angka keberuntungan. Ya. Mau dengar ceritanya? Apa enggak usah? Hah? Boleh ya, sebentar aja ya. Jadi enggak usah lah. Tapi ini artinya sekedar cerita aja biar lebih. Jadi dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut lomba cepat tepat. Saya bukan pembicara utama, tidak. Biar antum tidak memuji saya ya. Saya bagian pendamping sebelah apa? Sebelah kanan. Pembicara utama cewek. Sampailah kita pada babak final tingkat kabupaten maksudnya. Waktu itu ada saingan kita orang dari sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Akhirnya mereka main curang. Kenapa? Harusnya ada satu pertanyaan kita menang namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut waktu itu, apakah suatu jenis cacing disebutkan, saya lupa, cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing apa? Cacing sapi. Intinya ada cacing, kalau di babi kan cacing pita ya. Kalau di sapi cacing apa? Hah? Cacing sapi, oke, cacing sapi lah. Intinya, saya lupa nama cacingnya, intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka segera kita pijit bel, tet, kita jawab. Juru bicara saya mengatakan cacing ada di sapi. Kata orangnya kurang 100. Kok kurang 100? Kok bisa kurang 100 padahal benar? Kata dia, Anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut. Apakah di dagingnya? Kan bisa jadi di tulangnya. Jadi mereka main curang. Tidak mau kita Islam yang apa? Yang menang. Ya sudah tahu cacing, ngapain cacing di tulang ya? Akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika. Saya itu bagian spesifik matematika. Tentang bertanya tentang logaritma, saya masih ingat. Waktu ditanya, biasanya dia setelah menyampaikan pertanyaan, saya langsung pejet, ada waktu beberapa detik untuk ngitung. Pejet dulu yang penting, tet, baru hitung dulu, baru jawab. Pas tatkala itu, saya salah dengar soal. Dia tanya, saya pejet, tet, saya hitung, gak ketemu-ketemu. Rupanya yang ada kelompok, tiga kelompok. Kelompok di ujung, hitung juga. Oh, 13, 13. Saya dengar, 13 kata saya. Ternyata benar, akhirnya juara satu. Berarti 13 tidak selama angkanya angka sial. Apa 13? Apa hubungannya dengan angka sial? Enggak sih, teman. Tapi para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sebagian orang, ya,

ada orang baru keluar rumah misalnya, atau misalnya baru buka toko, begitu buka toko pertama kali orang yang beli matanya buta. Waduh, sial. Masa pembeli pertama matanya buta? Saya tutup toko aja deh, enggak mau. Ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah. Dia bilang, "Ustaz, tolong carikan saya ingin kerja, carikan saya kerjaan." Maka saya hubungi teman saya orang Saudi. "Ini ada pembantu ingin kerja." "Oh, tayib, kerja sama saya." Maka saya bilang, "Mbak, ini ada teman saya, silakan Mbak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja Mbak hari Sabtu." Kata Mbak ini, "Waduh, saya enggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Enggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya. Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu hari sial." Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Ya, akhirnya apa hubungannya kalau kerja pertama hari Sabtu hari sial? Orang Saudi dahulu hari pertama kerja mereka hari apa? Sabtu. Mereka liburnya dulu Kamis Jumat, hari pertama kerja hari Sabtu. Apakah mereka semua sial? Dari mana? Ini dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini caranya. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya. Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan, "Ini sial orang buta ini, penjarakan orang buta tersebut, supaya saya tidak sial." Maka dipenjarakanlah orang buta tersebut, lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari, setelah balik, dia kemudian membebaskan orang buta tersebut. Kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, ya." Dia mengatakan, "Alhamdulillah, ya, hari ini saya tidak sial, karena kau saya penjarakan." Kata orang buta tersebut, "Justru Anda yang bikin saya sial hari ini. Saya dipenjara gara-gara apa salah saya, kenapa saya dipenjara. Sebenarnya yang bikin sial siapa?" Jadi, intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tatoyur, dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya, barang siapa yang punya keyakinan tatoyur seperti ini, tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Contoh di tanah air kita yang paling banyak, seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan sial. Sampai saya kemarin ditanya, "Ustaz, menurut keyakinan kita, kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita, kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut." Terus ditahlilin maksudnya. "Kenapa kasih kain kafan? Kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya." Saya bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu enggak ada sial, enggak ada namanya tempat sial, enggak ada namanya hari sial, enggak adanya angka sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda nabrak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya akalatha wala hiya tarakatha wala la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut, mencari makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau Anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya. Itu sial namanya karena Anda bermaksiat. Tapi kalau Anda enggak sengaja, maka tidak dikatakan nasib sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, qadarullah. Ya Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan, enggak jadi masalah. Ya sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos? Kaos dalam. Ada-ada saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng. Nah, kucing nyebrang enggak lihat-lihat, keprak sering. Ya mereka enggak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing. Enggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil dari nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan sial? Tidak, namanya enggak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Apa sialnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di Bekasi, Jakarta, apa hubungannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja itulah maksiat, karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga tidak bertatoyur. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan bahasan tawakal sangatlah panjang ya. Namun inti daripada tawakal adalah menggabungkan antara i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha. Itu namanya tawakal. Harus disertai dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak dikatakan tawakal.
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut thayr." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung terbang dalam kondisi perut kosong kemudian balik sudah kenyang. Ada orang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan kita enggak usah kerja, santai, tawakal, Allah kasih rezeki. Seperti burung, Allah kasih rezeki. Siapa bilang burung tidak kerja? Burung itu sebelum subuh sudah bangun. Padahal dia tidak punya akal. Antum coba lihat, antum pergi sholat subuh, miring-miring badannya, burung sudah loncat ke sana, loncat ke sini, berkicau satu yang lainnya, cucut-cucut, sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia sholat malam, kita tidak tahu. Kemudian burung tersebut terbang berkilo-kilo, ya atau tidak? Emang dia mau cari rezeki diam-diam aja, dia terbang berkilo-kilo. Perutnya kosong, lapar dia terbang. Dia pulang bawa makanan buat dia dan buat anak-anaknya. Intinya dia berusaha. Nah, Allah ingin kita bertawakal disertai dengan apa? Usaha. Saya katakan, meskipun usaha kita tidak maksimal, namun jika disertai dengan tawakal, maka rezeki akan lancar. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang berusaha, meskipun tidak maksimal, tetapi dengan tawakal yang maksimal, maka dia akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat dari tawakal. Tatkala Nabi SAW ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah," dia bawa unta, dia mengatakan, "Utliku hawa atawakal, ya Rasulullah, saya lepaskan unta ini, kemudian saya masuk masjid bertawakal." Kata Rasulullah, "Au akil hawa atawakal," atau "saya ikat dulu, kemudian saya bertawakal." Kata Rasulullah SAW, "Iqilha wa tawakal," ikat dulu ontamu baru bertawakal, ada usaha. Ya. Jangan ente lepaskan motor di luar, taruh kunci situ, saya tawakal kepada Allah, masuk motor hilang, ya sudah, itu sudah, katanya, ya gimana, ya, ente salah sendiri. Kalau ente di Saudi mungkin, di Saudi begitu, enggak jadi masalah. Di Saudi sering orang taruh mobil, dia sholat, mobilnya masih nyala. Ada kuncinya tidak dikunci, dia sholat, mobil tidak hilang. Saya sendiri pernah mau mengeluarkan mobil, tertahan, ada mobil di belakang saya. Saya bel-bel, orangnya enggak datang yang punya mobil, mobilnya nyala. Maka saya bel-bel, saya periksa, enggak ada orang. Saya buka pintunya, mobilnya nyala, ada BlackBerry di sampingnya. Subhanallah. Maka saya pun naik mobil tersebut, saya mundurkan sendiri. Kemudian saya keluar, saya majukan lagi. Jadi kalau Indonesia hilang semuanya. Di Saudi tidak. Ya bukan berarti tidak ada mobil yang hilang, ada mobil yang hilang. Tapi banyak yang seperti itu tidak jadi masalah. Ya. Oleh karenanya, namanya tawakal harus berusaha disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tawakal yang benar. Karenanya, tatkala ada sebagian orang ingin berhaji tanpa pakai modal, waktu mereka ditanya, sampai di kota Madinah ditanya, "Kenapa Anda tidak memodal?" Kata mereka, "Kami bertawakal kepada Allah." Maka Allah tegur. Allah turunkan firman-Nya, "Wa tazawwadu," berbekallah kalian kalau berhaji. Makanya haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau dia berhaji nekat tanpa bawa bekal, akhirnya dia akan merepotkan orang lain. Dia akan merepotkan orang lain. Dia akan minta-minta, akan merepotkan orang lain. Namanya ini tawakal yang keliru. Seorang harus berusaha punya bekal baru berhaji. Subhanallah, saya pernah ketemu seorang aneh. Orang ini sudah meninggal rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Waktu hajian dia datang. Dia ini waktu hajian sampai di bandara tasnya hilang. Maka orang-orang datang kepada dia, "Bapak, tasnya hilang." "Ya, saya serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak akan kembali," katanya. Akhirnya benar, tasnya kembali sama dia. Tapi yang nyari teman-temannya setengah mati. Ini tawakal yang keliru. Sebab waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang, "Ustaz, saya ini selalu dimudahkan oleh Allah, selalu pas." Akhirnya ada temannya jengkel nyeletuk, "Ente gimana kemarin pas? Waktu kemarin saya naik salah naik bis." Kenapa dibilang pas terus? Orang ini ceritanya, dia zikir terus di Masjid Nabawi, istrinya mau pulang tidak dia temani, suruh pulang di luar. Ini kan salah. Saking rajin ibadahnya, tidak mau pulang, istrinya pulang di luar. Akhirnya waktu pulang, sudah ada bis untuk ziarah kota Madinah. Bis dari kloter ini. Semua naik. Dia ketinggalan, mau tunggu dia, enggak pulang-pulang. Akhirnya bisnya apa? Pergi. Akhirnya dia pulang, tidak ada bis, bingung dia. Tahu-tahu ada bis kelompok lain, kasihan sama dia, dipanggil. Maka temannya nyeletuk, "Itu kayak kamu tuh merasa pas terus, kenapa kemarin salah naik bis?" Kata dia, "Itu bis disiapkan oleh Allah untuk saya." Jadi cara berpikirnya aneh. Lo ente disiapkan bis, tapi istri ente sama orang lain gimana? Tawakal yang ngawur seperti itu, namanya tawakal harus ada usaha.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang diajarkan untuk bertawakal dalam segala hal. Antum akan bahagia kalau antum bertawakal. Karena oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa dari awal bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kenapa kita disuruh untuk senantiasa bersandar kepada Allah? Keluar rumah ada doanya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil a'udhal au azil a'uzal au azlim a'udzlam au ajhal au jal alayya. Doa keluar rumah, doa masuk pasar ada, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kembali masuk dalam rumah, doa mau tidur ada doanya. Subhanakallahumma rabbi bika wadha'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu biha ibadaka salih bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, aku tidur, aku bisa meletakkan lambungku karena Engkau ya Allah, dan aku bisa mengangkat lambungku bangun dari tidur karena Engkau ya Allah. Jika tatkala aku tidur Kau tahan nyawaku tidak kembalikan lagi, maka ampunilah nyawaku. Dan jika Kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga orang-orang yang soleh. Di antara doa Nabi tatkala mau tidur, kata Rasulullah SAW, wa fawattu ilaika amri, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Rasulullah SAW tidur. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa, dan doa-doa inilah yang ya membiasakan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Minimal apa? Bismillah. Mau naik motor lupa doa naik motor, bilang apa? Bismillah. Semuanya bismillah kalau kita tidak tahu doanya. Karena itu kalimat apa? Keberkahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan terakhir saya ingatkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dengan hisab pasti lebih rendah kedudukannya dari yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Saya ulangi, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dihisab dulu berarti pasti kedudukannya lebih rendah daripada orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada orang dihisab, namun setelah hisab totalannya pahalanya banyak, maka surganya tinggi. Oleh karenanya benar kata para ulama bahwasanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu benar. Kenapa orang miskin hisabnya apa yang mau dihisab? Orang kaya hisabnya banyak. Antum saja HP ini kan bikin masalah HP ya. HP ini hisabnya panjang ini HP. Ya atau tidak? Coba kalau antum punya HP jadul. Cuma nama nomor telepon. Mungkin ada catatan daftar utang. HP jadul apa yang dia mau lihat di HP jadul? HP sekarang smartphone ya, kata orang apa? HP pintar kan? Tapi yang banyak gunakan boblok juga ada ya. Isinya macam-macam. Ente lihat cewek, ente lihat macam-macam, ente lihat macam di situ. Oh, ini hisapnya panjang ini, enggak. Ente komentar, ente ini ketawa ke TV, ente godain cewek, ente kirim email sama cewek. Ente kirim teman masa lalu ya. Cewek zaman dulu semuanya ente apa tidak ada hisapnya? Hisapnya panjang. Ini kita baru bicara apa? HP. Belum bicara mobil. Nah, kalau sepeda hisapnya gampang. Kalau mobil mahal hisapnya panjang. Dari mana dapat duit beli mobil itu sudah hisap sendiri. Apa yang digunakan buat apa sudah hisap sendiri. Karenanya orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Bahkan disebut dalam riwayat 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya. Tetapi bukan berarti yang masuk surga lebih dulu pasti surganya lebih tinggi. Ini tidak demikian. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Contohnya ada orang kaya, uangnya banyak tapi dia banyak bersedekah sana, hisapnya panjang tapi dia bisa jelaskan tatkala dihisap, ya Allah uang saya gunakan ini, buat anak yatim, buat bikin pondok. Akhirnya ternyata setelah totalan pahalanya sangat banyak, meskipun dia masuk surga belakangan bisa jadi surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap bukan berarti seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk surga setelah dihisap. Bisa jadi ada orang yang masuk surga setelah dihisap terlebih dahulu lebih tinggi daripada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap, tergantung amalan masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah kita bacakan tadi tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap, semoga kita termasuk dari golongan mereka. Demikian ya. Sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka. Manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemimpin. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka

0: dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual-beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka

0: korban kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها، ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada anda wahai syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjidi hayyik khairun min salatuki fi masjidi hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada sholatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan standarkan kebutuhan anda kepada manusia. Minta kebutuhan anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yata
7: وتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
10: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
11: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري
3: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku tidur aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku mereka mengenakan pakaian di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya para sahabat bertanya bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah beliau menjawab agama hadis riwayat Al-Bukhari
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul 'alimi 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
8: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ilma.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mandhumah Ar-Ra'iyyah fi Sunnah oleh Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah rahimahullah, dengan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah. Kita masih dalam pembahasan bait mandhumah atau bait syair yang keempat. Kata Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimallah, wa hukima fi ma bainana qaulu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir. Dan wajib bagi kita untuk berhukum dengan firman Allah, dengan Al-Quranul Karim yang merupakan ucapan qaulu malikin, ucapan firman Allah, Malik yang maha menguasai, qadimin yang sudah ada sejak dahulu kala, halimin yang maha penyantun, alimil ghaib. Sampai di sini kita kajian pada waktu yang lalu, yaitu sampai ucapan Allah halim, Allah maha penyantun. Sekarang sampai kepada ucapan alimil ghaib, dan akan disampaikan juga pada bait kelima tentang nama-nama Allah, sami'in, basirin, wahidin, mutakallimin, muridin, lima yajri alal khalqi min qadar. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bait yang kelima juga. Sekarang kita baca syarah penjelasan Syekh Dr. Abdul Razak tentang kata-kata alimil ghaib. Dialah Allah yang mengetahui yang ghaib. Ai alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang tertutup. Allah maha mengetahui segala-galanya. Wa ya'lamu ma akanat sudur wa ma tuwaswisu bihi nufus. Dan Dia Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Seperti yang Allah firmankan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Oleh karena itulah seorang hamba harus betul-betul jujur kepada dirinya, karena apapun yang dia sembunyikan dalam dadanya, Allah maha mengetahui. Kemudian, wa ma tuwaswisu bihi nufus, dan Dia Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwa manusia. Seperti yang Allah firmankan di surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwa-jiwa mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. La takhfa 'alaihi khafiyah. Wa ya'lamu ma fawqa as-samawati al-ula wa ma tahta as-sara. Dan Dia mengetahui apa yang di atas langit dan apa yang di bawah bumi. Sekali lagi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Dia fahuwa alimul ghaib. Dialah yang mengetahui yang ghaib. Dan wajib juga kita meyakini hanya Allah yang tahu yang ghaib. Allah berfirman, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Para nabi, para wali, mereka tidak ada yang tahu yang ghaib. Jangankan wali, Nabi Muhammad, manusia yang termulia, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kata para ulama, artinya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapannya datangnya hari kiamat. Ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Nanti akan disampaikan ayat-ayat juga tentang hal-hal gaib tersebut. Intinya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Nabi SAW memberitahukan tentang kejadian yang akan datang, hal-hal yang gaib tentang surga neraka, maka itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Secara zatnya Nabi tidak tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang tahu yang ghaib. Dia tidak menampakkan yang ghaib kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan nabinya Muhammad SAW untuk mengikrarkan akan hal ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniya su. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan kecuali dengan seizin dari Allah. Seandainya aku tahu yang ghaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kesulitan. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, tidak tahu yang gaib. Dan banyak kejadian-kejadian di hidup beliau yang menunjukkan beliau tidak tahu yang gaib. Di antaranya kisah Al-Ifk, bagaimana Aisyah istri beliau dituduh oleh gerombolan orang-orang munafikin dengan ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh keluarganya Rasul berbuat kekejian. Awal kali Rasul ditimpa gundah gulana karena beliau tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak tahu, tidak tahu yang gaib. Bahkan dalam hadis al-haut telaga, pada hari kiamat, ketika sebagian orang memasuki telaga Nabi SAW, mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Rasul SAW mengatakan, umati-umati, ya Allah, mereka adalah umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Nabi Muhammad, apa yang diperbuat, diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Maka kalau ada yang berkeyakinan, yang mengklaim Nabi Muhammad tahu yang gaib, maka dia telah menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Karena yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wal murad bil gaib ay bin nisbati ilayna. Kata-kata gaib, ya Allah yang mengetahui yang gaib, kata-kata gaib itu, ya menurut kita gaib, ya, adapun menurut Allah tidak ada yang gaib. Yang tersembunyi dengan yang tidak tersembunyi sama saja di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata-kata gaib, binisba ilaina, ini dilihat dari sisi kitanya, manusia. Itu gaib, misalnya tentang masalah tadi, hari kiamat, hari hanya kapan hari kiamat, ya menurut kita gaib, kita tidak tahu, namun Allah sudah tahu, nanti akan ada dalil-dalilnya. Amma fi haqqi tabaraka wa ta'ala faraysa hunaka gaib. Adapun pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang dinamakan yang gaib, ya. Fal gaib indau syahada, yang gaib di sisi Allah itu sama dengan yang nampak jelas. Wasirru indau alania, yang tertutup sama di sisi Allah dengan yang terbuka. Ya. Alimul gaib, dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Ai alimu ma ghaba anna, dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui, yang tersembunyi atas kita semuanya. Seperti nasib kita. Ya, kita tidak tahu apa yang bisa kita kerjakan esok hari, apa yang terjadi pada diri kita, hanya Allah yang tahu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia kerjakan besok hari, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini keyakinan seorang muslim, Allah satu-satunya zat yang tahu yang gaib. Amma huwa tabaraka wa ta'ala la yaghibu anhu syai'. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. La takhfa 'alaihi khafiyah. Makanya syirik kalau ada yang menyejajarkan makhluk dengan Allah dalam masalah ilmu ghaib. Ya, seperti sebagian orang meyakini dukun tahu hal-hal yang akan datang. Paranormal bisa mengetahui, menerawang nasib orang yang akan datang. Ini adalah bentuk kufur akbar. Bahkan Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal, lalu dia membenarkan ucapannya, maka dia telah mengkafiri, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengkufuri Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menyatakan hanya Allah yang tahu yang gaib. Wa huwa muttali'un tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'. Dia Allah mengetahui, mengawasi segala sesuatu. Ala sirri wa akhfa, ala al-ghaibi wa syahada, yang nampak maupun yang tersembunyi. La takhfa alaihi tabaraka wa ta'ala khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Makanya ketika dulu ada kelompok Qadariyah ekstrim yang mengingkari ilmunya Allah, maka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini kisahnya ada dalam Sahih Muslim, hadis pertama, hadis Jibril. Ada kisah dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mad dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Mereka berdua bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang kelompok yang muncul di negeri Basra, yaitu kelompok tadi Al-Qadariyah yang ekstrim. Mereka memiliki keyakinan anal amra unfun, bahwasannya tidaklah Allah mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias dulunya Allah tidak tahu, alias dulunya Allah jahil. Ketika terjadi baru Allah tahu. Ini adalah apa? Pelecehan kepada Allah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan tentang kelompok yang memiliki keyakinan tersebut, ya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani tentang takdir Allah, di antaranya tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengingkari ilmunya Allah maka dia kafir. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, naziru al-qadariyah bil ilmi fa in ankaru kafaru. Debatlah kelompok Al-Qadariyah tentang masalah ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, kafaru, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian ma'asal muslimin pemirsa TV Raja rahimani wa rahmakumullah, dibawakan dalil-dalil ayat tentang hanya Allah yang tahu yang gaib. Dalam surat Al-An'am 59 Allah berfirman, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah yang basah, yang kering kecuali dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini diantara ilmunya atau keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan hal-hal yang gaib hanya Allah yang maha mengetahui. Nanti akan disampaikan apa saja mafatul ghaib, perbendaharaan hal-hal yang gaib tersebut. Ya. Dan Allah mengatakan tidaklah dedaunan yang berguguran dari atas dari pohon kecuali Allah mengetahui secara terperinci. Inilah sekali lagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'a fil hadisi sahih, telah datang dalam hadis yang sahih anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, an-nauqat, beliau Rasulullah SAW bersabda, mentafsirkan ayat tadi, mafatul ghaibi khamsun, perbendaharaan yang gaib ada lima. La ya'lamuha illa huwa, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini sekali lagi keyakinan seorang muslim-muslimah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Nabi Muhammad apalagi selain beliau tidak tahu yang gaib. Kemudian tala qaulahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Rasul membacakan ayat di akhir surat Luqman tentang lima hal yang gaib tersebut. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzil ghaitha, tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia tahu apa yang dalam rahim seorang perempuan. Wa ma tadinafsu ma da taksibu wada, dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Di dalam akhir surat Luqman ini Allah menyebutkan tadi lima hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Yang pertama tentang hari, hanya hari kiamat. Tidak ada yang tahu ya tahun berapa hari kiamat. Maka kalau ada yang meramal hari kiamat tahun 2050 misalnya, maka ini adalah ucapan yang sesat, yang menyimpang dari ya kalamullah, dari Al-Qur'anu Al-Karim, dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. Dia tidak menampakkannya kecuali untuk dirinya saja. Jangankan apa? Manusia biasa. Nabi Muhammad tadi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Nabi Muhammad, malaikat Jibril, dua makhluk Allah yang paling mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Apalagi selain mereka berdua. Demikian pula kata Allah, wa yunazzil ghaitha, datangnya hujan. Ya, tepatnya itu kapan tidak ada yang tahu. Ya, adapun perakiraan cuaca ya namanya perakiraan, hanya prediksi saja, bukan untuk memastikan. Dan tidak ada masalah kata ulama adanya perakiraan cuaca tersebut karena ini sebagai sunnatullah. Ya, ada hukum sebab akibat. Namun memastikan turunnya hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa kali perakiraan cuaca, prediksi ya lewat begitu saja tanpa ada faktanya, karena sekali lagi yang bisa memastikan kapan turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentang janin dalam rahim seorang perempuan. Ya, tidak ada yang tahu bagaimana perincian nasibnya ya, ketika dia lahir, apakah hidup atau akan meninggal dunia misalnya. Berapa rezeki yang dia dapatkan seumur hidupnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ini kata ulama tidak bertentangan dengan adanya alat USG, karena itu hanya ya ilmu yang sedikit sekali. Bukan perincian sebagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara hal yang gaib kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Kita hanya bisa berencana, merencanakan. Adapun terwujud atau tidak, hanya Allah yang maha tahu. Makanya kalau kita berjanji pakai kata insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, karena kita tidak bisa apa? Memastikan. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Al-Imam Az-Zanjani rahimahullah membawakan nama Allah Subhanahu wa taala di bait yang keempat tadi, atau yang di bagian akhir bait keempat, yaitu nama Allah Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir min asma'illahi al-husna, termasuk nama-nama Allah yang paling mulia, yang paling baik, al-husna. Waqad warada hadzal ismu fil Qur'anil Karim fi arba'ati mawadhi. Nama Muqtadir ini mirip dengan Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya, itu satu rumpun lah istilahnya. Ya, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Tiga-tiga ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mirip maknanya terjemahannya. Kata Asy-Syaikh, minha qauluhu ta'ala, di antara dalil nama Allah Muqtadir, surat Al-Qamar 55. Meskipun yang disampaikan ada 4 ayat Al-Quran yang menyebut nama Allah Muqtadir. Di antaranya surat Al-Qamar 55. Fi maka'adi sidikin inda malikin muqtadir. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dalam surat Al-Kahfi. Ini juga sekali lagi nama Allah yang wajib diimani, ditetapkan oleh seorang muslim muslimah. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas, bedakan antara babul asma dan babul khobar. Bab tentang menetapkan nama Allah, ini harus butuh dalil dari ayat atau hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah kecuali dengan dalil. Ya, kita contohkan tadi nama Allah Muqtadir. Dalilnya ada pada ayat-ayat Al-Quran. Di antara surat Al-Qamar 55 dan juga dalam surat Al-Kahfi dan yang lainnya. Sama juga dengan nama Allah yang lainnya. Al-Ali, Al-Azim. Dalilnya wahuwal aliyu al-azim. Di ayat kursi misalnya. Ini akidah ahli sunnah. Babul asma tautifi. Bab penetapan nama Allah harus berdasarkan dalil. Bedanya dengan babul khabar. Ya, kalau babul khabar ini lebih luas daripada babul al-asma. Yaitu sekedar mengabarkan tentang Allah. Meskipun tidak ada dalil ayat ataupun hadisnya. Contoh misalnya menyebut qadim ya sebagai khabar tentang Allah. Allah itu qadim. Maka ini dibolehkan sebatas min babil khabar, bukan min babil asma. Tidak boleh mengatakan nama Allah qadim karena tidak ada dalilnya. Ya, ada pun sekedar mengabarkan Allah itu qadim, Allah sudah ada sejak dahulu, ini diperbolehkan. Dan lebih utama sebetulnya pakai nama Allah wal awwalu. Dia yang sudah ada sejak dahulu yang pertama kali. Laisa qablahu syai, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Namun sekedar mengabarkan Allah qadim tidak ada masalah selama tidak ditetapkan itu sebagai nama. Kemudian yang kedua di antara bedanya babul asma dengan babul khabar. Kalau babul al asma itu namanya nama Allah pasti al-husna. Ya, al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna. Apa arti al-husna? Karena nama-nama Allah memiliki sifat yang mulia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Dan semua nama itu mengandung pujian. Beda dengan babul khabar. Babul khabar yang penting tidak mengandung kekurangan atau aib. Contoh yang lain. Allah itu dikatakan sebagai Sani'ul Alam, yang membuat alam. Kata-kata Sani, ini bukan nama Allah. Ini juga tidak ada unsur kekurangan. Kalau disandarkan kepada Allah, maka boleh-boleh saja memakai kata-kata tersebut. Meskipun yang lebih utama, kalau Sani lebih baik pakai nama Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Qadim lebih baik pakai nama Allah Al-Awwal. Dan seterusnya. Nanti akan ada juga hal-hal yang lain yang juga disebut sebagai babul khabar. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian, wahuwa ismu mubalaghatin fil wasfi. Kata-kata muktadir, nama Allah muktadir, itu ada istilahnya makna lebih, makna plus dari Al-Qadir. Ya, sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, ada nama Allah Al-Qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadi.

tambahan huruf dalam kata-kata yang tidak ada pada yang lainnya, ini menunjukkan adanya tambahan makna. Contoh, bil misal ya tadhil makna, kata para ulama. Dengan contoh insya Allah akan lebih jelas maknanya. Dalam Al-Quran ada kata-kata, ya ayuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, isbir. Lanjutannya, wasabiru. Nah, sabara dengan sabara. Ini tentunya lebih banyak hurufnya sabar, ada alif ya yang panjang di situ, sabar, isbiru wasabiru. Maka kata-kata sabiru mengandung tambahan makna. Kalau mau dijelaskan lagi, isbiru bersabarlah. Kalau sabiru tambahkan kesabaran. Itu maknanya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wastabir, lebih lagi tambahan huruf-hurufnya. Ya. Maka itu maknanya apa? Kuatkan kesabaran, tambahkan kesabaran. Sama dengan di sini. Allah Al-Qadir, ada pula Muqtadir. Maka Allah Maha Kuasa dan Muqtadir, ini apa? Ya, kekuasaannya lebih puncak lagi, istilahnya demikian. Fal-Muqtadir huwa tamul kudrah. Al-Muqtadir artinya yang sempurna kekuasaannya. Puncak sudah. Alladzi la yamtani 'alaihi syai, tidak ada sesuatu yang tercegah darinya. Wala yujizu syai, tidak ada yang bisa melemahkannya sesuatu apapun. Wala yafutuhu matlub, tidak ada sesuatu yang kelewatan istilahnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja rahmani wa rahmakumullah, nama Muqtadir. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, Imam Az-Zanjani melanjutkan di bait kelima masih menyebut nama-nama Allah ataupun yang berkaitan dengan khal khobar. Ya. Kemudian sampaikan sami, Allah Maha mendengar, basir, Allah Maha melihat, wahid, Allah yang Maha Esa, mutakallim, Allah yang berbicara, murid, Allah yang berkehendak. Lima yajri al-khalqi min qadar, Allah yang menghendaki atas makhluk, ya, apa yang terjadi atas makhluk dan ya dari takdirnya. Disebutkan nama as-sami, apa arti as-sami? Kata Syekh, ai li jamil aswat bi ikhtilafil lughah. Allah Maha mendengar semua suara manusia dengan perbedaan bahasa mereka. Entah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa yang lain-lainnya, bahasa Inggris, bahasa Arab, Belanda, bahasa yang lainnya. Semua orang misalnya mereka berdoa kepada Allah dengan ribuan bahasa tadi misalnya. Maka tidak mungkin ada yang tersembunyi bagi Allah dari suara mereka, dari bahasa mereka tersebut. Allah maha mendengar segala sesuatu. Ala tafanunil hajat sirriha wa jahriha sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billayli wa sa'ribun bin nahar. Sama saja, kata Allah, entah di antara kalian ada yang mengeraskan suaranya, melirihkan suaranya, yang sembunyi di kala malam hari, yang terang-terangan di kala siang hari. Semuanya di sisi Allah ya sama, tidak ada bedanya. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Makanya ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah, pernah suatu saat sebagai sahabat safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melewati tempat yang agak tinggi, mereka pun mengucapkan takbir dengan suara keras. Rasulullah SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian, fa innakum

0: atad'una asman wala ghaibah. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, ya, ataupun yang ghaib, yang tidak tahu, ya, apapun. Bal tad'una sami'an basira. Bahkan kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha mendengar. Ya, zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat. Maka tidak perlu mengeras-keraskan suara dengan ya berdoa dan semisal dengannya. Allah maha mendengar as-sami. Ya. Kata Syekh, wallahu jalla wa ala min kamali sam'il aswat kulliha anal khaliqata law ijtama'u min awwalihim ila akhirihim ala sa'idin wahidin fi lahdatin wahida wa takallamu fi lahdatin wahida kullun bilughatihi wa kullun yatlub hajatah wa kullun ya'rid mas'alata la sami'a tabaraka wa ta'ala aswatahum ajma'i. Di antara yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya semua makhluk dari yang pertama mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, bahkan ditambah dengan jinnya, mereka berkumpul di satu tempat, mereka berdoa kepada Allah, meminta kebutuhan mereka masing-masing dengan bahasa mereka masing-masing. Maka sekali lagi Allah maha mendengar semua doa mereka, semua ucapan mereka dengan berbagai kebutuhan dan dengan berbagai bahasa mereka. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Ya. Duna an yakhtalita ali sautun bi saut, tidak akan bercampur antara suara ini dengan suara itu, permintaan si fulan dengan permintaan si Allah, enggak akan mungkin bercampur. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala lugha bi lugha wala hajatun bi hajat, tidak tercampur aduk antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Li walihada qalat ummul mukminin Aisyatu radhiyallahu anha. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang Dia mendengar semua suara. Ini berkaitan dengan ayat pertama dari surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah mendengar ya apa yang dikeluhkan oleh seorang perempuan, yaitu yang bernama Khawlah, yang curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan Rasul berdialog dengan Khawlah di rumah beliau. Namun Aisyah yang dekat dengan mereka tidak mendengar semua pembicaraan mereka. Namun Allah yang di atas langit mendengar perbincangan antara Rasul dan Khawlah, sampai diturunkanlah ayat tadi. Qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wa minas syawahid ala hadzal makna الحديث القدسي الذي يرويه أبو الذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وفيه يقول رب العالمين. Dan di antara yang menunjukkan bagaimana luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dalam hadis qudsi ya, dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min ba'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, jinnya dan juga manusianya, mereka berkumpul di satu tempat, lalu aku berikan setiap manusia kebutuhannya, permintaannya, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari ya apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di dalam air laut. Intinya Allah mendengar semua suara manusia, permintaan manusia. Ya, sekali lagi, Allah As-Sami Maha Mendengar. Kemudian Ma'asal Muslimin, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dan juga para ulama yang lain, bahwasanya kata-kata Allah Maha Mendengar di dalam Al-Quran itu ada dua maknanya secara global. Yang pertama, idrakul aswat, mendengar suara. Yang kedua, maknanya mengabulkan doa. Seperti kalau kita sholat misalnya, selesai rukuk mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Kata-kata mendengar di situ bukan sekedar mendengar saja, namun mengabulkan permintaan. Makanya dalam misalnya ayat tentang Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah, Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, terimalah amal perbuatan kami. Doa Nabi Ibrahim, maka kata Allah atau kata beliau, innahu sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah Maha Mendengar. Ini ada makna Allah mengabulkan doa. Kemudian poin yang pertama tadi, ya Allah mendengar semua suara, itu juga ada beberapa maknanya. Yang pertama, litahdid, untuk istilahnya mengancam orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad sami Allahu qala alladziina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir sedangkan kami kaya. Allah Maha Mendengar. Itu kata-kata Allah mendengar bukan sekedar mendengar saja, namun ada ancaman. Hati-hati, Allah mendengar ucapan kalian yang menghina Allah, dan pasti akan ada adab di dunia atau fil akhirah. Kemudian di antara mana as-sami di dalam Al-Quran, lita'id, untuk mendukung, untuk menguatkan. Seperti ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun, Allah mengatakan, Ya innani asma'ukuma wa ara. Sesungguhnya aku mendengar kalian berdua dan aku melihat. Kata-kata mendengar di situ bukan sekedar mendengar saja, namun litakid untuk mengokohkan, menguatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Adapun yang ketiga di antara maknanya yaitu tadi, mendengar semua suara manusia, semua makhluknya. Kemudian nama yang disebut di bait yang kelima, Qauluhu rahimallahu basirun, Allah maha mendengar. Kata-kata al-basir aidan min asma'illah al-husna, termasuk nama Allah yang al-husna, as-sami, nama Allah, as-sam'u pendengaran, sifat Allah, al-basir nama Allah, al-basar itu sifat Allah. Itulah yang dinamakan dengan al-asma'ul husna. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah al-husna pasti mengandung sifat yang mulia. Wa qad jumi'a bainahu wa bainal ismi alladhi qablahu fi ayatin katsirah. Banyak digandingkan as-sami al-basir dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu intinya digandengkan as-sami al-basir. Waqad qala al-ulama rahimahumullah, inna isbata sam'i wal basar ba'da nafil misliyah dalilun ala anna isbata sifatillahi tabaraka wa ta'ala ala al-wajhi la'ik bihi la yastazim tasbihahu bil makhlukati. Menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah dalam ayat tadi surat Asy-Syura 11, setelah ditiadakannya penyerupaan, itu dalil bahwa sekedar menetapkan sifat Allah yang sesuai dengan kebesarannya tidak melazimkan penyerupaan terhadap makhluk. Ini ucapan yang sangat indah dari para ulama. Kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Tetapkan semua nama dan sifat Allah. Ya. Dan sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Kan ada sebagian orang yang gagal paham. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah. Seperti dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebagian orang yang sudah terkena virus tasbih mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya wajah nanti sama dengan wajah makhluk. Ini kotoran pemikirannya sendiri. Karena ulama sepakat mengatakan sekedar menetapkan tidak berarti menyerupakan. Sebagaimana kita mengatakan Allah punya sifat ilmu, bukan berarti menyerupakan ilmu Allah dengan ilmunya manusia. Ketika kita menetapkan Allah punya sifat kehidupan al-hayah, bukan berarti kita menyerupakan kehidupan Allah dengan kehidupan hamba. Persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Maka jangan gagal paham. Maka Ahlus Sunnah sepakat mengatakan amiruha kama ja'at, tetapkan sesuai dengan dohirnya. Allah istiwa di atas aras, artinya Allah tinggi di atas aras sebagaimana penafsiran ulama salaf, Mujahid, Abul Arya dan seterusnya, tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Jangan seperti Ahlul Kalam. Mereka mengatakan, wah kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas aras, nanti seperti makhluk lampu di atas kita. Ini adalah apa? Orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para as-salafu as-salih. As-salaf menetapkan tanpa menyerupakan. Segera menetapkan tidak harus, tidak melazimkan menyerupakan. Makanya Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, pernah berkata, walaysa fima wasafallahu wa rasuluhu tasbih. Menetapkan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya bukan at-tasbih. Dan kata Imam Ahmad dan yang lainnya, kalau tasbih itu mengatakan yadun kayadi, tangan Allah sama dengan tanganku, baru itu namanya at-tasbih. Ilmun ka ilmi, ilmunya Allah sama dengan ilmuku, itu baru apa? Tasbih. Kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, itu tasbih, itu kufur akbar. Namun sekedar menetapkan Allah punya wajah, Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat istiwa, marah, ridho, cinta. Ini bukan berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu yang tersirat di dalam firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwa samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Digandengkannya dua hal tadi untuk memahamkan kepada kita sekedar menetapkan Allah punya sifat pendengaran penglihatan bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk juga punya pendengaran, makhluk juga punya penglihatan. Namun Allah katakan tidak sama penglihatan makhluk dengan penglihatan Al-Khaliq, pendengaran makhluk dengan pendengaran Al-Khaliq. Meskipun kata-katanya sama, Allah mendengar, manusia mendengar, Allah melihat, manusia melihat, namun hakikatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya ayat tadi ini sangat luar biasa berharganya dalam bab tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzihun, lakin bila ta'til, mensucikan dari penyerupaan tanpa menafikan. Wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini isbatun bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Dr. Abdul Razak, wal basir ai alladhi yubsir kulla syai' daqa au jalla. Al-basir artinya yang Maha melihat segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, yang lembut maupun yang besar. Yubsir tabaraka wa ta'ala min fawqi sab'i samawat dabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhulma. Kata Syekh, Allah melihat dari langit yang ketujuh, semut hitam yang merayap di atas batu hitam, ya, di kegelapan malam. Ya Allah Al-Basir, Allah melihat segala-galanya. Wa yara tabaraka wa ta'ala jarayana dam wal aghdiya fi uruqiha. Allah juga melihat aliran darah dalam apa? Ya, urat manusia. Wa yara tabaraka wa ta'ala sayana al-ma' fi an-nabat jalla wa ala. Allah juga melihat bagaimana aliran air di dalam tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat segala sesuatu. Fa huwa min fawqi sab'i samawatin yara jami'al mubsirat atau jami'al mubsarat. Allah dari atas langit yang ketujuh melihat segala-galanya. Kemudian wa qad awrada Al-Qurtubi rahimallahu fi kitab at-tadhkira qawla ahadihim nadhman. Imam Al-Qurtubi membawakan ucapan dari seseorang penyair tentang masalah ini. Dikatakan, ya man yara safal ba'udi janahahu fi dhulmatil lailil bahimi al-alil. Ya Allah, Zat yang melihat sayap seekor nyamuk di kegelapan malam yang gelap gulita. Ini luar biasa, ya, bayangkan yang lebih kecil dari itu pun Allah maha melihat. Wa yara manata urqiha fi nahriha wal mukha min tilkal idhamin nuhal. Dan Allah melihat manata urqiha, apa, urat leher dari nyamuk yang sekecil itu. Allah mengetahui apa yang dalam apa struktur nyamuk yang sangat kecil tersebut, di antaranya urat lehernya, demikian pula al-mukh, otaknya. Umnun alayya bitaubatin amhu biha, berikan aku taubat yang aku bisa menghapus dosaku ya Allah. Ma kana minni fi zaman awwali, yang pernah aku lakukan di zaman dahulu kala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini karena masih panjang pembahasan berikutnya tentang Allah Al-Wahid Al-Ahad. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 8236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dahulu saya tidak mengetahui bahwa pergi ke dukun atau tukang ramal termasuk syirik yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Setelah bertahun-tahun ini saya bertaubat kepada Allah dari semua dosa dan maksiat, saya memulai membaca kitab-kitab tauhid. Apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk diterima taubat dari syirik besar, dan apakah saya harus mengulangi syahadat? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukronan.
0: Baik. Yang pertama, man taba taballahu alaih. Kaidah kata para ulama, barang siapa yang bertobat, Allah pasti akan terima tobatnya dari segala dosa, sebesar apapun dosa itu. Kalau memang bertobat, Allah terima tobatnya. Di antaranya, tobat dari kesyirikan, tobat dari datang ke dukun paranormal. Alhamdulillah sudah ya antum diberikan hidayah tahu itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang bahkan kufur tadi, maka cukup insya Allah dengan kita meyakini itu adalah kekufuran atau itu adalah kesalahan dan kita bertekad tidak mengulanginya lagi, kita menyesalinya, maka insya Allah man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat, Allah akan terima taubatnya. Wallahu ta'ala.
1: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bayi 6 bulan yang keguguran akan dibangkitkan juga pada hari kiamat nanti? Syukran, nan.
0: Wallahu ta'ala alam, setiap yang meninggal dunia, ya artinya bayi yang sudah ditiup ya, nyawa rohnya, ya semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Demikian pula anak-anak yang masih kecil yang meninggal dunia, semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kaidahnya kata para ulama, wallah alam ini ijma para ulama al-sunnah, kalau anaknya orang-orang yang beriman langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi, kalau atfal muslimin kalau meninggal dunia, mereka pasti langsung masuk surga. Adapun atfal kuffar, yang setahu ana, mereka akan diuji dahulu di hari kiamat. Mereka diperintah untuk masuk ke dalam api. Kalau mereka taat, masuk surga. Kalau mereka membangkang, mereka ya tidak masuk ke dalam surga. Ini bisa dilihat insya Allah dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu sekelompok manusia sampai kami mengutus ar-rasul. Wallahu ta'ala alam.
1: Naam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Siapakah yang dikatakan penyeru dari langit ketika malam Ramadan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam.
0: Wallahu ta'ala yang tahu kita, wa yunadi munadin, dan ada suara dari langit yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagal khairi akbil, wahai para pecinta kebaikan akbil, kemarilah. Wa ya bagal syar aksir, wahai pencinta kejelekan, berhentilah alias bertobatlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahisabat. Wallahu a'lam.
1: Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Telah beredar situs-situs di internet yang mengklaim bisa mengobati orang dari sihir dengan cara mengetahui nama ibu, informasi lainnya dari si pasien, demikian juga mengetahui masa depan melalui ilmu nujum atau perbintangan dan ilmu penerawangan menurut klaim mereka. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyaksikan situs-situs ini Ustadz untuk kita mewaspadainya? Syukurna. Silakan Ustadz.
0: Baik. Seorang muslim yang bijak, yang sejati, sebagaimana kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini suatu kemungkaran, bahkan ke derajat syirik kufur akbar. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah atau Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah. Ngapain kita melihat, namun kita tidak bisa apa? Merubah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya tinggalkan hal-hal seperti itu, apalagi masih banyak ya ilmu yang belum kita pelajari. Ya, tinggalkan hal seperti itu, kita apa? Fokus kepada hal yang bermanfaat, belajar akidah shahihah, belajar ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
1: Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, khawatir selamu azakumullah. Silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Latif di Kendari.
1: Pak Latif di Kendari. Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada ayat yang mengatakan, Pak Ustaz, nah, waqul yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nah, yang dimaksud dengan yakin di sini menurut beberapa pendapat dikatakan yakin, keyakinan. Nah, ada juga yang mengatakan yakin di sini kematian. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dua penafsiran ini, Pak Ustaz? Kalau kita katakan yakin itu adalah kematian, apakah ini tidak mentakwil dari arti yang sebenarnya atau memalingkan makna? Karena yakin di sini menurut dalam bahasa Arab yakin adalah yakin. Kenapa dikatakan yakin adalah kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, keyakinan. Yang betul, keyakinan di sini adanya al-maut, kematian. Karena kematian sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang yakin, yang pasti datang. Hakul yakin. Al-hakumut takatur hatta zutumul maqabir. Ya, ini sekali lagi apa? Kematian ada sesuatu yang apa? Pasti, yang yakin. Ini bukan apa? At-ta'wil. Kemudian, tafsir yang kedua ini yang ya sangat berbahaya. Kalau dikatakan beribadah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Ini dipahami oleh sebagian kelompok sesat agar apa dia terbebas dari syariat. Ya, dengan mengatakan dia sudah tingkat makrifat, kemudian mengatakan kalau sudah tingkat makrifat, sudah yakin, sudah bebas ya dari ibadah, alias tidak mau sholat, tidak mau puasa. Dengan dalil ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini penyimpangan dalam ya sebagian kaum muslimin tidak mau beribadah dengan dalil ayat tadi. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kurang yakin apa Rasulullah SAW, kurang bertakwa bagaimana Rasulullah SAW. Namun ya sampai meninggal dunia pun Rasul tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya arti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin adalah al-maut. Karena salah satu al-yaqin adalah apa? Al-maut. Dan juga tadi Rasulullah SAW meninggal dunia, atau Rasulullah SAW, meskipun orang yang paling yakin, tetap beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal dunia. Wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Latif yang berada di Kendari. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, dari hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kita mengetahui bahwa musibah yang menimpa kita ini bagian dari azab ataukah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran Ustaz.
3: Ya, yang pertama harus kita husudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah timpakan kepada kita insyaallah ada hikmahnya. Ya. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian daripada dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan balil insanu ala nafsihi basirah, manusia lebih tahu tentang dirinya, walau alqa ma'adzirah, artinya kalau ada musibah dia tahu bahwasanya Allah Maha Adil. Bahwasanya musibah tersebut karena sebab perbuatan-perbuatannya dia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun segera bertobat kepada Allah, dia tahu musibah itu karena sebab dosanya dan di antara hikmahnya untuk dia kembali ke jalan Allah, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
1: Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
3: Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan semakin dekat dengan kita. Kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, iman wa ihtisaban, dan tetap kita mempersiapkan diri dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga dengan talabul ilmi, terus banyak belajar ilmu agama. Dan di antaranya sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yati, berpuasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrah kalau melihat hilal. Dan bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan per Idul Fitri, demikian pula melaksanakan ibadah-ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Itu bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah salaf dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الكلمة الطيبة. ألم

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak. القرآن

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: Ayatun minal Quran.

101.1 FM. Roja Menbar Cahaya Sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi SAW, beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, wa ashara bis sababati wal wusta, wa farraja bainahuma syai'ah. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya. Dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asiknya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari

0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
7: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
8: أحسن الله إليكم. Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini, dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah." Dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
9: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
10: khususnya pada sholat isya dan subuh.
9: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabada. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembahasan di kesempatan ini, kitab yang baru yaitu kitab Asbab Ziyadatil Imani wa Nuqsani karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahullah, atau sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim di surat Ibrahim dari Qori Syekh Yasir Ad-Dusari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
2: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda
3: para pendengar Radio Roja dan Insya Allah
2: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari kitab yang baru, yaitu kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Naam, ikhwati salamu azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol masyukur Ustadz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk dapat kembali melanjutkan kajian demi kajian buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah menjaga kedua-duanya, beliau dan ayahnya. Dan insyaAllah pada pagi hari ini dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan salah satu kitab yang berjudul Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yang diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin lebih kurangnya adalah sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya perkara iman, karena iman itulah yang merupakan pintu surga akan dibuka dengannya. Tak akan terbuka pintu surga tanpa iman, dan iman ini akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itulah kita harus benar-benar paham betapa pentingnya menjaga iman ini agar tetap sampai kita wafat Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan iman ini. Dari akarnya muncullah cabang-cabangnya, rantingnya, pohonnya menjadi besar, pohon iman menjadi besar, buahnya banyak dan semacamnya. Dan kita dengan mempelajari kitab ini akan tahu pula apa yang kiranya dapat mengurangi iman, memangkas iman sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Yang jelas kawan-kawan sekalian, iman itu menurut konsep Ahlussunnah Jamaah bukanlah hanya sekedar ucapan, tapi juga di amalan dan keyakinan. Iman dalam apa yang diyakini Ahlussunnah terdiri pada lima hal. Pertama, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan semua anggota tubuh, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini lima elemen iman. Tentunya dalam perkara iman ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, sebagaimana kelompok Murji'ah yang mengatakan enggak ada urusan antara amalan dengan iman. Murji'ah mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya meski tidak beramal, karena amal bukan bagian daripada iman. Yang ekstrim dari mereka mengatakan orang kalau sudah beriman sempurna imannya, tak berbahaya baginya maksiat, karena maksiat itu adalah amalan. Amalan itu tidak bagian daripada iman, bahkan tak berguna baginya ketaatan, karena ketaatan itu amal dan amal tidaklah bagian daripada iman. Ini kelompok yang ekstrim menyimpang dalam perkara iman. Mereka menganggap iman itu hanyalah merupakan keyakinan dan ucapan, tak harus dengan beramal. Ada kelompok lain yang menyimpang dalam perkara iman, sebagaimana kelompok Khawarij yang mengatakan iman adalah sesuatu yang dia satu kesatuan, dia tak bertambah, tak berkurang. Kalau ada dia sempurna, kalau andai kata ternodai, maka tercemar sedikit, maka akan batallah keimanan. Dengan konsep inilah Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, orang yang beriman enggak mungkin berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, maka gugurlah imannya alias kafirlah dia. Ini kelompok yang menyimpang. Khawarij mengatakan iman kalau ada harus sempurna, kalau hilang, hilang total. Enggak ada yang bagi mereka itu orang-orang yang beriman berbuat maksiat. Kata mereka, kalau dia bermaksiat, keluarlah daripada keimanan. Ini pemandangan atau pandangan yang menyimpang daripada kelompok Khawarij. Ya, macam-macam mereka mendefinisikan iman, kelompok-kelompok yang menyimpang ini banyak. Ya, tidak kita bahas pada saat ini, karena kita akan membahas apa saja yang kira-kira dapat menambah iman dan apa-apa yang dapat mengurangi iman. Kita akan baca dari mukaddimah. Berkata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Ini adalah مقدمه yang biasa berupa khutbah hajah yang selalu diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya segala puji milik Allah, kita memujinya, bermohon kepadanya, meminta ampunannya, dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan diri-diri kita, dari keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepadanya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Semoga Allah limpahkan kepada mereka salam yang banyak. Adapun selanjutnya, mabadu fa ghairu khafin malil imani min manzilatin rafi'atin. Kata beliau, tidaklah tersembunyi bagi setiap orang betapa pentingnya iman, betapa tingginya kedudukan iman. Wa makanatin 'aliyah. Iman memiliki kedudukannya begitu agung, idh wa ahammul muhimmat wa aujabul wajibat ala itlaq, karena dia adalah perkara yang paling penting dari segala macam yang penting, dan dia adalah perkara yang paling wajib dari segala macam yang wajib secara mutlak. Ya, wa azamuha wa ajalluha wa kullu khairin fid dunya wal akhirati mutawaqqifun ala wujudil iman. Dialah perkara yang paling agung, paling termulia, dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat itu akan senantiasa bergantung dengan adanya iman, wasihatihi wasalamatihi. Adanya iman, benarnya iman, selamat iman daripada segala yang menguranginya. Ya. Artinya andai kata tak ada iman, tak ada kebaikan bagi seorang di dunianya maupun di akhiratnya, apalagi di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Wa kam lil imani min fawaidah mughdiqah wa thimar yani'ah wa janan ladzid wa ukulin da'im wa khairin mustamir. Alangkah banyaknya faedah-faedah iman, ya, yang bagikan pohon rindang, buah-buahnya banyak, yang lezat cita rasanya, yang terus-menerus berbuah tak pernah berhenti. Inilah perumpamaan iman. Allahu Akbar. Jadi iman diumpamakan itu bagikan pohon yang memiliki akar, ada batang, ada cabang, ada daun, ada buah. Subhanallah. Dan Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah bagaikan pohon pula. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah bagaikan satu pohon yang baik pula. Ya, asluha kamathali syajaratin thayyibah. Asluha thabitan wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh menghujam ke bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzin rabbiha. Senantiasa dia memberikan, ya, buahnya dengan izin Tuhannya. Dan inilah perumpamaan kalimat tauhid, kalimat iman bagaikan pohon. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan perumpamaan pula, iman itu bagaikan pohon yang bisa tumbuh besar, batangnya kuat, kokoh, rindang, banyak daun-daunnya, banyak buah-buahnya, dan buahnya tak pernah putus. Allahu Akbar. Fakanu, kata mereka, wa min huna syamra al-musyammirun wa tanafas al-mutanafisuna fil inayati bil iman. Karena itulah kita lihat berlomba-lomba orang-orang untuk berusaha meraih iman, mendapatkannya, tahqiqan wa takmilan, berupaya untuk mewujudkannya, menyempurnakannya. Idzil muslimul muwaffaq, karena hakikat seseorang muslim itu yang Allah beri taufik, siapa dia? wala budda. Ya, takunu inayatu bi imanihi a'zam min inayati bi kulli syai'in. Dialah orang yang paling penting baginya imannya. Perhatiannya kepada iman adalah perkara yang paling prioritas daripada segala macam bentuk perkara-perkara lainnya. Dalam hidup ini kita banyak kebutuhan, banyak skala-skala.

Wabil Taufik adalah yang paling peduli terhadap imannya apakah naik atau turun. Bukan yang paling peduli dengan rumahnya, menjadi rumah yang paling mewah, kendaraannya yang paling megah dan semacamnya, tidak. Ya, itu bukan segala-galanya, itu hanyalah sarana belaka. Tapi bagaimana imannya, naik ke imannya, turun ke imannya. Banyak orang tak peduli iman, bahkan demi mencari dunia, mencari nafkah, kadang-kadang dia buang imannya. Atau dia kebiri imannya. Nasallallahu assalamu alafiyah. Demi bekerja, mencari kerja, mencari uang, ya, mencari cuan, kata orang sekarang, berangkat ke negeri-negeri kafir, di sana dia terpengaruh dengan budaya, tradisi, agama, berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, ya. Kadang-kadang mereka melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim, ya, minum-minum keras dan semacamnya, ya, dan bila pergaulan bebas, habislah iman mereka. Semuanya hanya gara-gara dunia. Padahal Nabi sudah mengingatkan agar kita jangan sampai tergoda. Kata Nabi, aku lepas diri daripada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tidaklah rumah kita tak melihat dapur orang-orang musyrik. Subhanallah. Bagaimana pula engkau menyatu dengan mereka, bersama mereka? Gara-gara dunia, banyak orang yang imannya tergerus. Subhanallah. Bukan hanya pantai yang tergerus. Abrasi. Iman orang pun abrasi. Allah musta'an, sebagian kerja menjadi pembantu rumah tangga dan semacam, tapi konsekuensinya imannya harus berantakan. Kadang-kadang terpaksa membawa anak majikannya ke rumah-rumah ibadah mereka. Subhanallah, notabene mereka orang-orang musyrik. Kadang-kadang dia harus memasak apa-apa yang dilarang agama, najis, masak babi misalnya dan semacamnya. Dia seorang mukmin. Allah kadang disuruh untuk menghidupkan dupa api persembahan untuk tuan-tuan mereka. Dia yang mengurus, dia yang hidupkan api, dia yang membakar, dia yang menyiapkan berbagai macam persembahan-persembahan buah-buahan. Enggak layak kau lakukan ini, bukan perkara muamalah dunia, ini perkara agama. Subhanallah. Akhirnya hilanglah imannya. Belum lagi bagaimana dengan masalah jilbabnya, khimarnya, pergaulannya. Allah musta'an. Iman segala-galanya. Bukan dunia ini yang akan kau tinggalkan dan dia akan fana. Biarlah kau hidup dalam keadaan tak kaya-kaya gali, tak banyak gajimu, tapi kau bisa sholat berjamaah bagi laki-laki. Kau bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah SWT, berpuasa dengan aman, sholat dengan tenteram. Itu segala-galanya, kawan-kawanku sekalian. Berkata Syekh Abdul Razak, Hafizahullah, walamma tahqaqa salaful ummati wa sadruha wa khairuha wa muqaddimuha bidhalik, kanat inayatuhum bi imanihim barizatan wa ihtimamuhum bihi aziman. Terkala salaf mereka tahu betapa pentingnya perkara iman ini. Orang terdahulu dari golongan salafus salih, yang terbaik daripada umat, yang terdepan. Karena itulah mereka begitu tampak benar-benar memperhatikan iman mereka. Betapa agungnya bagi mereka perkara iman, betapa besarnya perkara iman bagi mereka. Bukan sebagaimana kita datang belakangan ini, yang jauh daripada agama, iman kita anggap adalah perkara yang sepele. Subhanallah. Fakana radhiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum. Kita lihat mereka berupaya untuk menjaga iman mereka. Wa yatafaqaduna amalahum. Mereka senantiasa mengecek, ya, memperhatikan, melihat, mengevaluasi, mereview ulang apa yang mereka telah amalkan. Wa yatawasawna bainahum. Dan mereka senantiasa berupaya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wal athar anhu fi dhalika kathiratun jidda. Banyak sekali penjelasan-penjelasan dari mereka tentang pentingnya iman, menjaga iman. Kita akan bacakan sejumlah daripada apa yang telah mereka sampaikan, menunjukkan betapa pedulinya mereka tentang iman. Berkata Syekh Abdul Razak, fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdadu imanan. Adalah Umar bin Khattab selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, mari-mari sini, mari kita sama-sama evaluasi kembali, iman kita bertambah tidak, mari kita tambah iman kita. Nazdadu imanan, wa fil lafdhin ta'alu nazdadu imanan. Mari sini kita duduk, ya, kita membahas, mengkaji apa-apa yang sekiranya dapat menambahkan keimanan. Mereka duduk berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, ganjaran-ganjaran Allah, ancaman Allah, agar bertambah iman mereka. Subhanallah. Ini para salafus salih. Itu contohnya Umar. Ada yang lain, Abdullah ibn Mas'ud. Yaqulu, berkata Abdullah ibn Mas'ud, ijlisu bina nazdadu imanan. Mari duduk bersama kami, kita tambah iman. Dan ini menunjukkan betapa kentalnya majlis ilmu menambah iman. Betapa kentalnya bermajlis dengan orang salih menambah iman. Dengan alim ulama menambah iman. Kata Abdullah ibn Mas'ud, mari-mari sini kita tambah iman.

0: يزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. diantara doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Allah tambahkan untukku iman, keyakinan dan pemahaman. Luar biasa permintaannya. Iman, keyakinan, pemahaman. Orang kalau andai kata sudah punya iman yang dalam sampai dari kepada tingkat yakin. Kalau sudah sampai kepada tingkat yakin, menunjukkan dia telah paham itu agama sendiri. Apa itu agama? Apa tujuan agama? Pemahaman agama. Orang yang lepas imannya karena dia enggak punya keyakinan. Karena dia enggak punya pemahaman. Kalau dia tahu, paham, yakin, enggak akan mungkin lepas agamanya. Enggak akan ada orang murtad gara-gara ya menikah dengan non-muslim akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang enggak ada iman. La khaira fihi, enggak ada kebaikannya. Dan kita enggak butuh orang-orang semacam ini. Allah pun enggak butuh kepada orang-orang semacam ini. Yang ketiga, contohnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata Mu'adz bin Jabal, ijlisu bina nu'minu sa'atan, mari duduk sama-sama kami. Mari satu saat ini kita bahas tentang iman. Semuanya menunjukkan majlis ilmu, majlis ulama, itulah yang menambah iman. Wa kana Abdullah, yang keempat, wa kana Abdullah bin Rawaha ya'khudhu biyadil nafali min ashabihi fayaqulu. Ini contoh yang lainnya adalah Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terbunuh dalam perang Mu'tah, syahid. Dia ambil kawan-kawannya, ya, kemudian dia ajak kawan-kawannya, dia tarik teman-temannya, kawan-kawan temannya, dan dia berkata, ta'alau, ta'alau, mari nu'minu sa'atan, mari kita tambah iman sesaat. Ta'alau falnadhkurillaha wa nazdad imanan bita'atihi. Mari sini kita berzikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya mari sini kita berzikir dengan Allah, mereka berzikir berjamaah di sana, tidak. Maksudnya mereka berkumpul dan mereka membahas apa yang membuat mereka ingat Allah. Baik berupa perintahnya, larangannya, syariatnya. Itu makna zikir di sini. Jangan dijadikan sebagai landasan dasar tentang zikir berjamaah, karena tidak ada satupun hadis sahih Nabi dan para sahabat mempraktikkan zikir secara berjamaah. Wa nazdad imanan bi ta'atihi, mari kita tambah iman kita dengan berbuat taat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketaatan itu akan menambah iman. Semakin banyak engkau belajar, bertambah imanmu. Semakin banyak engkau bersimpul di majlis para ulama, semakin bertambah imanmu. Semakin kau jauh daripada majlis ilmu, semakin berkurang imanmu. Tak ada bagian daripada ilmu dalam hidupmu, enggak ada bagian iman yang dapat bersemi dalam hatimu. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi, semoga Allah mengingat kita, semoga Allah mengampuni kita. Kemudian diantaranya, wakana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Dia berkata, min fiqhil abdi an ya'lama yazdadu muzdadun huwa au muntaqisun. Di antara seorang hamba dikatakan dia paham adalah dia senantiasa tahu apakah bertambah imannya atau berkurang. Ya. Amuzdadun imanuhu amuntaqisun, apakah imannya bertambah atau berkurang. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazagati syaitan anna ta'tihi. Di antara pemahaman seorang hamba, dia tahu bagaimana perangkap-perangkap syaitan, dari mana syaitan akan datang mengganggunya. Ini luar biasa. Jadi Abu Darda menyimpulkan kepada kita, orang yang paling diberi Allah taufik, hamba yang Allah berikan baginya keuntungan adalah hamba yang tahu tentang posisi imannya di mana sekarang. Sedang naik ke atau sedang turun, bertambah atau berkurang. Ya. Dan dia tahu dari mana kiranya syaitan akan datang mengganggunya. Karena syaitan akan senantiasa mengganggu manusia, menggoda manusia dari berbagai macam jalan. Dia harus tahu bagaimana jalan-jalan syaitan. Ada orang yang taat beribadah, syaitan enggak akan mengajaknya untuk buat maksiat, tapi syaitan mengajaknya untuk buat bid'ah. Syaitan membawa setiap orang, dia tahu ini orang condongnya kemana, ke ibadah, disuruh usahanya dengan bid'ah. Nampaknya dia ada orang kuat ilmunya, ya, banyak informasinya tentang Islam, dan ini orang enggak tergencet, kayaknya jauh tergencet daripada syahwat. Maka dia akan ganggu orang tersebut dengan berupaya untuk menghidupkan dalam hatinya sifat takabur, sombong, merasa bangga ilmunya agar semuanya berantakan. Dilihat orang ini gampang dipengaruhi dengan syahwat, digiringlah kepada syahwat. Ada yang digiring kepada harta, ada yang digiring kepada wanita, dan berbagai macam jalan-jalan lainnya. Maka seorang mukmin yang sejati adalah orang yang tahu mana jalan-jalan setan yang akan dapat dimasuki oleh setan untuk mengganggunya. Inilah perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah. Wa kana Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqulu, ini dari sahabat lainnya Umar bin Habib Al-Khutami berkata, al-imanu yazidu yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana yang diyakini Ahlus Sunnah, tidak dengan ahlu bidah yang tadi kita bahas, Khawarij, Mu'tazilah, punya iman yang macam-macam berbeda. Ya. Ada lagi kelompok Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan iman adalah engkau mengenal Allah semata, ma'rifatullah. Kau kenal Allah beriman. Konsekuensinya iblis pun beriman menurut mereka. Tapi tidak ahlu sunnah. Al-imanu yazidu yanqus, kata Umair bin Habib, iman itu bertambah dan berkurang. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Maka ditanyakan, bagaimana iman itu bertambah dan bagaimana dia berkurang? Qal, maka berkatalah Habib, Umair bin Habib, idza dzakarna Allah azza jalla wa hamadnahu wa sabbahnahu falidzalika ziyadatuhu. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita ucapkan puji-pujian, alhamdulillah, kita ucapkan kalimat tanzih subhanallah, ya, maka akan bertambahlah iman itu. Wa idza ghafalna, bila mana kita lalai, lengah, sibuk dengan dunia, bisnis, cuan, sibuk dengan media sosial, sebagian sibuk dengan gamenya, sebagian sibuk dengan tontonan-tontonan, lalai, ya. Wadaya'na, kita sia-siakan agama Allah, sia-siakan perintahnya, sia-siakan larangannya. Wanasina, kita lupakan. Fadhalika nuqsanu, itulah yang menjadi sebab iman itu berkurang. Jadi iman mengapa berkurang? Karena kelalaian. Menyia-nyiakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan berkurang dia. Berkata Alqamah bin Qais An-Nakhai radhiyallahu anhu, ya, atau rahimahullah, dan dia adalah salah seorang kibarut tabi'in. Dia adalah senior dari golongan tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat beriman. Dan dia termasuk dalam seniornya tabi'in. Wa huwa ahadu kibari tabi'in, ya. Wajillahum yaqulu li ashabi, dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, imshu bina nazdalu imanan, mari jalan sama-sama saya agar kita tambah iman. Allahu akbar. Maksudnya berjalan untuk berbincang-bincang tentang Allah tabaraka taala, perintahnya, larangannya, agamanya, ilmu, intinya ilmu. Ya. Wa su'ila Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah, ditanyakan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang tabi'in, anil imani ayazid, tentang iman, apakah iman itu bertambah? Qala na'am, berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, hatta yakuna kal jibal, iman itu bisa bertambah besar, besar, besar, sehingga dia bagikan gunung. Allahu Akbar, imanmu bisa sebagaimana tingginya gunung Semeru, ya, sebagaimana tingginya gunung apa? Gunung Merapi, imanmu bisa menjadi besar, bagikan gunung Himalaya. Allahu Akbar. Bisakah dia mengecil? Ditanyakan, ila fayangkus, apakah iman itu akan berkurang? Qala na'am, dia mengatakan, ya, iman akan berkurang. Hatta la yabqa minhu syai'un, sampai tak ada lagi apapun juga, habis. Allahu Akbar. Sampai enggak ada apa-apa, iman itu bisa habis. Berkurang hingga habis, enggak bersisa. Manakala dia kafir, murtad, enggak ada lagi imannya, habis imannya. Allahu Akbar. Wasu'ila imamu ahli sunnati Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, imamu ahli sunnah, tentang konsep iman. Ya, yazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala yazidu, Ahmad mengatakan, ya, iman itu bertambah. Hatta yablugha a'la as-samawati wa a'la as-samawati, iman bisa bertambah sampai kepada langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Wa yanqusu hatta yasira ila asfali safilin sab', bisa dia berkurang sampai menjadi tingkat terendah di bumi yang paling terendah, lapisan ketujuh, ya, dan billah. Wa kana yaqulu, dan dia selalu berkata, al imanu qaulun wa amal, iman itu adalah perkataan dan ucapan. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Idza amilta al-khaira zad, jika kau tambah kebaikan, iman bertambah. Wa idza dhayata naqus, kalau iman itu kau sia-siakan, maka dia akan berkurang. Ya. Berkata Syaikhul Razzaq, wa nuqulu anhum fi dhalika katsiratun jidda. Banyak sekali kalau kita mau menukil perkataan ulama-ulama terdahulu as-salafus salih tentang iman. Ya, menunjukkan mereka sepakat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tentunya apa yang mereka katakan ini dasar dengan dalil. Dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Anfal tentang orang-orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambahlah imannya. Maka iman kalau bisa bertambah, berarti iman itu pasti juga bisa berkurang. Ini dalil yang menunjukkan. Ya. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan beberapa ayat tentang iman itu bisa bertambah. Ya. Tatkala diberitahukan kepada orang-orang mukmin, musuh semua sudah sepakat berkompeten untuk membinasakan kalian. Bersatu padu dalam perang azab, tentara sekutu telah datang. Ya. Tapi apa kata Allah, ma zadahum illa imanan. Ya. Watasdiqan, tidaklah bertambah ujian ini, ujian pasukan-pasukan musuh ini, kecuali membuat semakin bertambahnya iman mereka dan keyakinan mereka. Ini dalil-dalil Al-Quran menunjukkan iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Dalam hadis Nabi yang mulia SAW, Nabi juga menyebutkan iman itu enggak satu derajat, iman itu bertingkat-tingkat. Berkata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu 70 cabang lebih, a'laha, yang tertingginya. Qawlu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau anda kata ada tertinggi, berarti ada di bawahnya. Ya, kata Nabi SAW, adnaha, yang terendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan apa yang membahayakan jalan. Ada tertinggi, ada terendah. Kemudian di tengah-tengahnya banyak sekali cabang-cabang keimanan. Wal haya'u minal iman atau wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada keimanan. Allahu Akbar. Dan dalam hadis ini Rasulullah memberikan kepada kita tentang iman, konsep iman, bahwa iman itu bisa berupa perkataan, qaulu la ilaha illallah, bisa berupa perbuatan, imanatul adhan itu bisa berupa keyakinan atau amalan hati. Amalan hati di sini adalah apa? Rasa malu itu amalan dari hati kita. Dan ini bagian daripada iman. Allahu Akbar. Kita lanjutkan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika man ta'ammala siyarahum wa qara'a akhbarahum, yang membaca biografi mereka, kehidupan mereka, alima syiddata inayatihim bi amri iman. Wahidah mihtimamim bih, betapa dahsyatnya perhatian mereka terhadap iman, fokus konsentrasi mereka terhadap iman. Ya, bagi mereka imanlah segala-galanya, bukan dunia segala-galanya. Dunia adalah tempat numpang sementara. Kau akan kembali kepada Allah. Kalau enggak ada iman, bagaimana kau akan kembali kepada Allah SWT? Falakad alimaha ulail akhyaru anna lil imani asbaban kathiratan. Mereka itu orang-orang baik, mereka tahu bahwasanya iman itu memiliki banyak sebab. Taziduhu wa tuqawwihi wa tunammihi, akan dapat menambahnya, menumbuh kembangkannya, mengkuatkannya. Wa anna lahu asbaban ukhra kathiratan. Tangkusuhu wa tudhifuhu wa tuhihi, kebalikannya iman pun memiliki banyak sebab-sebab yang membuat dia menjadi lemah, berkurang, rapuh. Ya, fajtahadu fi tahqiqi ma yuqawil iman. Ya, maka mereka akan berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa yang kiranya dapat mengkuatkan iman mereka. Wa takmilahu, yang dapat menyempurnakan iman mereka. Washtadda hadaruhum min kulli ma yudhiful iman wa yanqusuhu, dan mereka begitu takutnya, khawatirnya melakukan apapun yang kiranya dapat mengurangi iman, melemahkannya. Fakanu bidzalika bararatan akhyara, maka dengan itu mereka adalah orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Merekalah yang terpilih karena mereka selalu memperhatikan perkara iman. Lidah, oleh karena itulah kata Syekh Abdul Razak, فَإِنَّ فِي مَعْرِفَةِ هَذِي الْأَسْبَابِ أَعْنِي أَسْبَابِ زِيَرَةِ الْإِمَانِ وَنُقْصَانِهِ فَوَائِدْ عَظِيمًا. Oleh karena itulah, manakala kita tahu betapa pentingnya kita mengetahui iman, bagaimana bertambah, ya, bagaimana iman berkurang, betapa besar faedahnya, وَمَنَافِئْ جَمَّهَ غَفِيرًا, alangkah besar manfaatnya. بَلْ إِنَّ الضَّرُورَةَ مَاسَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا وَلَعِنَايَةِ بِهَا مَعْرِفَةً وَاتِّصَافًا. Dah bahkan kita sangat butuh untuk mengenal, memperhatikan kembali apa kiranya yang dapat menambah hal ini. Ya, bagaimana harus yang kita lakukan? Wadzalika li'annal imana huwa kamalul 'abdi, karena iman itulah dengannya hamba akan sempurna. Ya. Sabilu falahihi wa sa'adatihi, itulah jalan keberuntungannya, jalan kejayaannya. Imanlah jalan keberuntungan, kejayaan. Wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah. Hanya dengan iman inilah akan naik jenjang dia, naik tingkat dia di sisi Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wa huwa sabab wa tariqu li kulli khairin, dialah merupakan sarana, jalan untuk segala macam bentuk kebaikan, ajil wa ajil, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Wala yahsul wala yaqwa wala yatimmu, takkan pernah ini terwujud, tercapai, berhasil, illa bima'rifati turuqihi wa asbabih, kecuali kita harus mengenal sebab-sebab yang akan dapat menambah iman ini, jalan-jalan yang akan menambah iman. Allahu Akbar. Berkata Syekh Abdul Razak, fajadirun bil abdil muslimin nasihi li nafsihi al haris ala sa'adatiha an najtahida fi ma'rifati hadhihi al asbab. Maka syukianya lah setiap hamba Allah, seorang muslim yang jujur, yang ingin kebaikan bagi dirinya, ingin keberuntungan, kejayaan, hendaklah dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman ini. Wa ta'ammaluha, hendaklah dia benar-benar perhatikan, pikirkan, amat-amati, resapi. Tsumma yutabbiquha fi hayatih, setelah itu hendaklah dia terapkan dalam hidupnya. Liyazida imanuhu wa yaqwa yaqinu, agar bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Wa an yub'ida nafsahu, sebaliknya dia hendaklah menjauhkan dirinya. An asbabi naqsil iman, dari segala macam perkara, sebab-sebab yang sekiranya dapat mengurangi imannya. Wa yuhassinuha minal wuqu' fiha, hendaklah dia benar-benar membentengi dirinya, jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi imannya, apalagi menghabiskan, menghilangkan imannya, kekufuran. Liya selama min awaqibihal wakhimah wa maghabbatihal alimah, agar dia selamat daripada segala macam keburukan-keburukan. Iman itu manakala berkurang, ya, keburukan-keburukan akan mendatangkan berbagai macam kesedihan, penderitaan. Waman uffiqa lidhalik faqad uffiqa lil khairi kullih, siapa yang Allah beri taufik untuk mengetahui tentang iman, apa jalan-jalan menambah iman, apa jalan-jalan mengurangi iman, sungguh dia diberikan Allah sebenar-benarnya taufik, hidayah. Ya. يقول العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى, berkata العلامة ابن سعد رحمه الله, عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله, فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين, seorang mukmin yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, akan senantiasa berusaha mewujudkan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman, benar-benar mewujudkan, merealisasikan imannya. Wa furu'ihi, ya, baik dasar-dasar iman maupun cabang-cabangnya. Kemudian wa tahaqququ biha ilman wa amalan wa halan, hendaklah dia benar-benar mereview lagi tentang perkara iman, mempelajari lagi, menambah wawasannya, baik dalam bentuk wawasan, kemudian penerapan berupa amalan, dan senantiasa kondisinya dia jaga agar senantiasa dalam keadaan beriman. Ini yang pertama. Ya. Jadi seorang akan dikatakan dia itu muwaffaq, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha selalu mewujudkan iman, menambah informasi tentang iman, mengamalkan amal-amal yang menambah iman, menjaga kondisi dalam tetap keadaan beriman. Yang kedua, wa tsani, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqusuha aw yanqusuha min al-fitan adh-dhahira wal batinah. Dia harus selalu menjaga, memperhatikan, mawas diri, berhati-hati dari segala macam perkara yang dapat mengurangi imannya. Dari berbagai macam bentuk, gelombang-gelombang fitnah, ujian, cobaan, yang zahir maupun yang batin, kemaksiatan, syahwat, syubhat. Kemudian kalau andai kata dia terjebak sehingga akhirnya terjatuh, berkurang imannya dengan maksiat, wa yudawi ma qassara min al-awwal. Dia harus berusaha untuk menerapi kembali. Ya, apa yang telah membuat imannya terluka harus dia segera sembuhkan. Wa ma tajarra alaihi min al-thani bi taubatin nasuh. Ya. Maka orang yang tergelincir dalam perkara iman hendaklah segera bertobat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadaruk al-amri qabla fawatih. Dia harus berusaha cepat kembali sebelum terlambat. Jadi dua perkara seorang dikatakan itu muwaffaq, dapat hidayah, dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu memperhatikan tentang kondisi imannya, keadaan imannya, menambah hal yang menambah imannya untuk dapat diamalkan, dia terapkan. Dia jadikan bagian daripada keadaan kondisinya setiap saat. Yang kedua, berusaha mengetahui apa yang dapat mengotori imannya, mengwaringinya, ya, bahkan mungkin dapat menghilangkannya. Bila sudah tergelincir, segera dia kembali kepada Allah dengan taubat, istighfar, kembali beramal saleh. Ini orang beruntung. Maka orang beruntung bukan orang yang tak tergelincir ke dalam kesalahan. Mustahil. Manusia itu tempat kesalahan, kekhilafan. Dia bisa saja terjatuh kepada dosa-dosa. Orang yang Allah bertaufik adalah bila man tergelincir berdosa, seketika dia akan kembali bangun, memperbaiki ibadah, membenahi dirinya. Wa min huna, berkata Syekh Razak, dari sinilah, fa hadzal bahthul ladzi baina yadayk, ini kitab yang membahas tentang perkara ini ada di hadapanmu. Akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, fihi bayanun wa tawdihun li ahammi asbab zilatil iman wa nuqsani. Dalamnya ada penjelasan tentang hal-hal yang paling penting untuk dapat diketahui agar dia menambah iman, dan hal-hal yang begitu penting yang diketahui dengannya bahwasanya dapat mengurangi iman. Wasluhu faslun min kitabi, dan asalnya pembahasannya adalah salah satu fasal dalam kitabku, ziyadatul iman wa nuqsanu wa hukmul istithna fihi, tentang masalah bertambahnya iman, berkurangnya iman, dan hukum mengucapkan kata-kata saya beriman insyaallah, namanya al-istithna fil iman. Bagaimana hukumnya? Itulah kitabnya. Daripada kitab itu satu fasal diambil, dijadikan sebagai bahan kajian, kemudian bermanfaat, maka dicetaklah sebagai buku yang tersendiri. Talaba minni ba'dul afadili ifradahu mustaqillan liyastafida minhu al-jami'u. Sebagian kawan-kawan meminta agar ini dispesialkan pembahasannya. Ya. Fa kana dzalika bihamdillah wa minhu wa tawfiqih. Maka wa minnatihi wa tawfiqih. Maka berhasillah terwujud apa yang mereka harapkan ini. Wa as'alullaha husnal qasdi wal qabul war ridha. Aku bermohon kepada Allah agar senantiasa Allah berikan aku niat yang lurus, tujuan yang benar, agar Allah terima amalku ini, Allah agar Allah ridai amalanku ini. Demikianlah kiranya kawan-kawan sekalian, mukaddimah untuk pembahasan kitab ini, dan insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang, minggu yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan detail sebab-sebab yang akan menambah iman. Wallahu taala alam. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, tafadhal.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat berkaitan dengan mukaddimah kitab yaitu menimba ilmu agama. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Bara di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara agar kita dapat ketenangan batin? Saya sudah melakukan puasa Senin Kamis, sholat juga sudah, tetapi tetap tidak tenang hati ini Ustaz. Bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Akhi, barakallahu fiik. Ketenangan itu akan dapat diperoleh bukan dengan hanya amalan anggota tubuh saja. Yang paling besar dampaknya membuat hatimu tenang, tenteram jiwamu adalah apa-apa yang bersemayam dalam hatimu berupa ilmu yang sahih. ilmu tentang Allah. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalaupun sudah benar cara sholatmu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, isilah sholat tersebut dengan apa? Dengan ilmu tentang Tuhan yang kau sembah.